0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Kelantan FM.

ni, apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa, kita tu baru 20 km sekejap ke, 40 km sekejap ke, ada lebuh raya tu. Tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan. Nuh, harap belakang. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu gapa?

bunga. Nek bunga tak mau.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ha, mestilah ada sokmo, tak okeylah ada jari-jari. Tapi yang pastinya kita dah melangkah masuk ke jam yang ketiga, Liz.
2: Ya, dan seperti biasa, kalau hari ini Senin, Is, jam ketiga kita ada peribahasa pagi.
1: Ya, dan saya percaya pelajar-pelajar kita pun memang dah sedia maklum dan menunggu dah ada dah masuk dalam kelas. Dan untuk peribahasa pagi, pagi ni, Liz, panjang betul juga.
2: Okey, panjang ni. Aha. Kena dengar molek lah peribahasa.
1: Ya, peribahasanya kita bagi tahu sekarang. Tapi lepas ni saya nak anda semua buat panggilan ataupun boleh komen di siaran langsung TikTok Kelantan FM untuk bagi tahu jawapan dan kita akan baca. Baik, dengar eh. Peribahasa untuk pagi ni berbunyi begini. Walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan. Ini topik memancing ni.
2: Okey, itu peribahasa kita tu deh. Jadi hak mana rasa macam tahu jawapan dia, boleh sahaja telefon kami, taliannya 0974883030 ataupun 0974338558. Nak WhatsApp boleh juga.
1: Boleh.
2: Nombornya 0149740154. Sekali lagi Is, peribahasanya.
1: Peribahasanya, walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan.
2: Okey, jadi tahu ke maknanya?
1: Bermakna kalau kita fikir logik, walaupun mu ada upeh, cacing ke, pok kidik ke, belum tentu mu boleh buat balik ikan. Kumpar agaknya. Mungkin. Ataupun kalau kita...
2: Tak ada rezeki lah
1: tak
2: tu.
1: Tak ada rezeki maksudnya. Mungkin tak. Ataupun kita salah letak umpan tu. Kalau letak dalam air, dalam beseng, mana ada ikan dalam beseng?
2: Betul-betul ada. Jadi yang mana nak berkongsi maksud untuk peribahasa, supaya sekalian boleh telefon kami. Berikan maksudnya telefon dan juga hantar di nombor WhatsApp Kelantan FM ataupun komen di live TikTok Kelantan FM.
1: Kita akan akak selepas ini, kita akan dengarkan jawapan daripada anda selepas ini. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dululah. Ni Hatu Bukit, Liz. Suka hiking.
2: Aduh.
1: Saya ada kawan ni, dia suka hiking. Sebelum subuh ya naik hiking dah. Itu adalah kali terakhir dia hiking. Hidup lagi tu ianya.
2: Saya tak suka.
1: Ya jumpa. Taulah kata Rosalinda dengan Zat Bipin Hatu Bukit duduk tenggek atas pokok. Tapi peribahasa kita tak ada kena-mengena dengan hantu.
2: Tak ada kena-mengena.
1: Hanya dia 3 pagi.
2: Dia kena-mengena
1: ike. Dan... baiklah, sudahlah nak suka pulak dah. Hanya 3 pagi.
2: Kita belakang.

0: Ah, suku.
1: Oh. Eh, saya pun nak ayat benda yang sama. Suku dia. Oh, galak tu.
0: Oh, apa kemarin? Oh, eh, dahlah. Boleh.
1: Sebelum yang suku tu, ayat dah. Gelanya sama gelanya. Alah.
0: Galak dia pagi-pagi ni.
1: Kita mood cikgu pagi ni. Dia minta
0: maaf. Jangan galak-galak yang nak murid. Duduk diam-diam. Duduk jawab diam-diam. Peribahasa pagi ni.
1: Baik. Walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan.
0: Okey, kita nak ambil pemanggil
1: baik.
0: Dulu, Is.
1: Jom. Assalamualaikum. Siapa di sana?
0: Selamat pagi.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yah Jabi.
1: Ya.
2: Ya. Sehat tu. Ceria anak bunyi tu.
1: Alhamdulillah. Bonda, apa khabar Bonda?
2: Betul lah. Sehat sahaja. Dia duduk main dengan cucu ni.
1: Ya.
0: Ada di Jabi kan? Ada di mana?
2: Ada di Jabi. Ni balik main Jabi. Rumah Kak Yah ni lah. Ha, betul. Okay. Oh, oh, di
0: saya tak balik. Minggu depan nu lah cuti sekolah nu kelik lah deh.
2: Balik lah tu. Muka cuti ni balik lah belakang pula.
0: Yalah dah.
1: Baik Kak Ayah.
0: Kak Ayah hari ni Kak Ayah bagus eh. Hari ni nombor satu.
1: Nombor satu hari ni.
2: Boleh ha.
1: Duk meja depan sekali ni bonda kita ni.
2: Bila-bila duk zikir cucu tak ribut.
1: Ya.
0: Okey baik Kak Ayah. Nak tahulah jawapan ataupun maksud untuk peribahasa walaupun ada umpan belum tentu ada ikan.
2: Ya, gini lah. Apa ni, contoh dia kali kita kata. Asal setara mana pun, kita tak boleh nak berharap lah. Tak boleh nak harap lah. Kita asal setara mana pun, kita tak boleh nak harap. Gitu lah, maksud ayahnya.
1: Kita berusaha setara mana pun, kita tak boleh nak...
0: Tak boleh
2: nak harap lah sangatnya. Gitu je lah.
0: Tak boleh nak berharap tinggi mana lah.
2: Tak boleh nak harap tinggi sangat. Kak Ayah nak ucapkan lah tu. Anak Kak Ayah tu masuk terasi dah tu.
0: Ya.
1: Kak Cik dia?
2: Kak Cik masuk dah bagi ni tu.
0: Mana tadi dinilai ke di mana?
1: Nilai.
2: Nilai.
0: Okey, tahniah untuk Kak Ayah.
2: Urusan yang pemuda.
0: Selamat menjalani apa dunia di universiti lah pula.
2: Betul. Ya.
1: Baik okay, Kak Ayah. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu jawapan Kak Ayah tadi. Dan kita nak ambil lagi pemanggil seterusnya.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
1: Dia main lagi. Awak. Kalau awak cari Syah, Syah tak ada dekat sini eh.
3: Aduh, saya tak cari lah. Saya cikgu Liz dengan Islah.
1: Selalu
0: sebut nama betul.
1: Selalu nak sebut nama saya tak agak-agak. Kalau awak rindu, kalau awak rindukan Syah ni.
0: Esok.
1: Awak dia dekat sini. Shira.
3: Saya rindu. Dia kita.
1: Baik. Baik Kak Syima.
3: Cikgu praktikal kita ni. Anak gini.
1: Apa-apa. Awak masih nak mengata kami?
3: Kak Syima hari ni galak.
0: Itulah. Sama naik Kak Syima.
1: Kak Syima. Walaupun ada upai belah tu ada ikan. Gapa ni maksudnya?
3: Ya, walaupun kita sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, benda tentu kita berjaya dan dapat yang terbaik.
1: Jadi maksudnya tak payah kerja lah. Kau kena?
3: Kita kerja, tapi kita kerja tu kita belum tentu lagi kita dapat kejayaan yang macam kejayaan lah yang terpun yang baik yang terbaik lah. Memang kita kerja gitu.
0: Yo, kadang-kadang kita ni bersungguh dah deh. Buat kerja kau gini-gini. Tapi bila tak mencapai kepada dia tu,
3: kena reda lah. Gitu.
0: Terima kasih
1: Kak Syima. Waalaikumsalam.
0: Okey, baik Is. Itu jawapan Kak Syima. Jadi kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian untuk waktu ini.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Suli.
1: Pak Su.
4: Lewat hari ni anak murid masuk hari
1: ni.
0: Mana lewat?
1: Mungkin bulan Ogos ni Pak Su tak jadi ketua kelas kok.
4: Boleh jadi ketua kena. Kita kena pergi ke apa ni. Apa ni Kak Ayah pula jadi ketua.
0: Itulah. Kak Ayah berjuruh bulan ni.
4: Bagus dia main dengan cucu pagi-hari lagi. Bagus.
1: Cucu bangga awal.
4: Cucu nak makan nestle tu.
1: Awalnya besar mana cucu tak ingat ada. Baik Pak Su. Walaupun ada upaya belum tentu ada ikan Pak Su. Maksud dia
4: sesuatu pekerjaan itu walaupun telah ada persediaan yang cukup. Tapi belum tentu akan kembali dengan apa ni akan berhasil dengan baik.
0: Okey, baik. Jadi kena buat lagi lah ni. Kena berusaha lagi lah ni.
4: Betul, betul, betul.
1: Jadi dia mengajar kita konsep redha.
4: Konsep redha dah.
0: Okey. Betul, betul. Terima kasih, Pak Su.
1: Terima kasih, Pak Su.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik. Kita nak ambil lagi pemanggilnya, Is.
1: Ni siapa di talian ni? Assalamualaikum.
0: Alah,
1: tutup pula dah. Okey, yang seterusnya siapa di talian? Assalamualaikum.
0: Tak bagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Aha, ini orang kampung saya ni rasanya.
0: Orang Jabi juga.
1: orang Jabi duduk meja depan lah hari ni.
0: Ha. Cikgu dia ada sini ke? Sehat ke tak tu?
5: Sehat, alhamdulillah, sehat tak adanya. Alhamdulillah. Isteri apa khabar pagi ni?
0: Sama, sehat juga.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Pak Mat ni kita ni soalan ni soalan kegemaran kita ni bak ngai ni. Walaupun walaupun ada upeh belum tentu ada ikir kan.
0: Apa maksud tu?
5: Jadi begini, walaupun kita buat satu-satu benda ataupun kita kecek walaupun tidak setahu mana pun hanya kerja itu belum tentu orang memuaskan. Kita buat memang comel dah buat tu. Dengan tu yang terkini comel cukup-cukup comel tapi belum tentu orang tu juga dok tu.
0: Okey, jadinya dia tidaklah ada apa kita kena sentiasa redha lah dengan apa juga kita di hadapan dia tu dia. Boleh nak berharap tinggi mana? Okey, terima kasih Pak Mat.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey.
0: Itulah pemanggilnya Is. Lepas ni lah kok kita ambil sikit lagi.
1: Lepas ni kita ambil sikit lagi. Kita ada lagu Nustan ni. Yeay, ik zindagi. Ini lagu baru ni. Okey, hanya 3 pagi.
0: Kita belakang.

0: Oh, suka juga.
1: Suka juga dia.
0: Dia pun. Buat apa yang pakat suka?
1: Happy belakang berkali hari ni, Nyo Is.
0: Jadi kita tak puas hati. Buat apa? Kita tak boleh dengar yang suka masa pagi-pagi ni. Baiklah.
1: Okey, kita masih lagi dalam peribahasa pagi, Nyo Is. Tadi dah ada dah pemanggilnya. Ini kita nak ambil lagi lah sikit. Dia lagi nak ambil.
0: Dah. Kita tengok siapa ada di talian ni. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya, kita ada.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Kak Weh.
0: Pagi,
2: Kak Weh.
1: Tanah
2: Merah
1: lagu mana
2: cerah
1: kau pagi ni?
2: Cerah apa tu pagi ni sepetek tak tahu.
1: Oh, ialah dah petek kak. Selalu dia.
2: Kan kita tak ada asa tu.
1: Gelak dah dia.
2: Gelak dengan guk-guk kong-kong bunyi.
0: Alhamdulillah hari ni cerah. Siapa ke list becah lah.
2: Cerah tu.
1: Okey, hari ni Kak Weh, dia punya peribahasa, walaupun ada umpan, belum tentu ada ike. Gapa maksud?
2: Gini, pekerjaan itu atau usaha, belum pasti kita akan berhasil. Walaupun kita mendapat kerjaan, walaupun persediaan yang lekat lah kita persediakan itu. Jadi, belum tentu lagi hasil dapat. Kita hanya waktu sungguh dan nak ni apa-apa. Tapi, hasilnya tak dapat juga kalau kita gengai, bawa upeng udeh atau apa-apa.
0: Baik.
2: Tahu upeng sajalah, tapi ikan tak takat pun. Upeng bawa ambil upeng lah, ikan tak ada. Tak boleh buat kena ikan.
1: Tak ada rezeki lah tu.
2: Tak ada rezeki lah tu. Kita kata kalau CJ besar pun kalau kita pergi kerja, kata tak layak dia ni. Memang tak boleh kerja.
1: Betul.
0: Dia rezeki dan redo.
1: Yo, baik. Waalaikumsalam.
0: Baik. Waalaikumsalam, Kak Weh.
1: Okey, kita dia ambil sorang lagi, Is.
0: Pemanggil kita ni tak ada ni dalam talian ni.
1: Cik tengok kot di TikTok ada yang bagi jawapan ke?
0: Di TikTok pun katanya...
1: lagu mana tu di TikTok tu?
0: Okey.
1: Kita nak kita tengok juga. Tak apa, saya tengok dulu di WhatsApp Kelantan FM ni ada song ni daripada Umi Habibah. Jawapan peribahasa pagi, walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan. Jawapannya, walaupun kita buat sesuatu perkara dengan bersungguh, tapi belum tentu dapat kejayaan dengan cemerlang. Terima kasih, Umi.
0: Baik. Dan kita juga ada ni, Awal Lirwan. Katanya jawapan dia adalah harapan. Bermakna harapan je.
1: Harapan.
0: Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu benda kalau tak berusaha baru dapat hasil. Faham.
1: Okey, itu antara jawapan-jawapan untuk peribahasa pagi hari ini. Tapi tak apa, lepas ini kita akan bersama dengan pengantarnya untuk berikan maksud sebenar peribahasa pagi.
0: Jadi kita nak tahu jawapan yang sebenar, lebih baik kita panggil yang arif.
1: Ya, betul.
0: Sebab kita cuma praktikal je, Liz.
1: Ya, betul.
0: Baik, sebelum tu kita dengar dulu hutang ni dari Flow 88. Jangan berhutang, Liz, ada hutang lagi.
1: Kita tak ada hutang.
0: Kita pun tak ada hutang juga. Jadi hutang kita adalah jawapan sekarang
1: ni. Jawapan untuk pendengar-pendengar selepas ini, okey?
0: Hanya 3 pagi.
1: Kita belakang.

0: Rampung Ising, Semanti Lem. Saya tahu maksud dia tapi tak boleh wayak di radio.
1: Okey, baik. Kita masih lagi dalam peribahasa paginya, Is. Dah pun bersedia di talian kita. Pengantara lah yang akan beri maksud sebenar untuk peribahasa hari ini.
0: Baik, kita ada Cikgu Rohidah Hassan, mantan pengetua SMK Kok Lanas. Dia yang akan bagi tahu jawapan yang sebenar daripada kita semakin jauh terpesongnya. Baiklah. Assalamualaikum, Cikgu.
2: Waalaikumsalam, Is.
0: Ya, Cikgu. Ya,
1: selamat pagi, Cikgu.
2: Selamat pagi, Liz. Oh, hari ni berdua, ya?
0: Ya. Cikgu sihat, eh?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Tadi Cikgu ada gugur pagi kita lah. Beri maksud untuk peribahasa pagi. Cumanya Pak Odeng lah tak boleh masuk. Sebabnya Pak Odeng kata duduk di hospital lagi dia.
2: Oh, patut tak ada Pak Odeng ni pun.
1: Ketua pengawal kita tak masuk lah harinya. MC.
2: Oh, sakit ke Pak Odeng sakit?
1: Pak Odeng kata dia asma, dia juga batuk.
0: Oh, jerung
1: panas lah, musim panas lo ni deh.
2: Iyalah, iyalah.
1: Okey, jadi cikgu lagu mana cikgu jawapannya pula?
2: Okey, jadi peribahasa kita pada pagi ini, walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan. Jadi betul, kita berkaitan dengan ikan, jadi umpan ikan. Jadi maksudnya, sesuatu pekerjaan, ada tadi pelajar kita ni jawab dengan tepat. Ya?
0: Wow.
2: Maksudnya, sesuatu pekerjaan itu walaupun ada persediaan yang cukup ataupun yang rapi, tetapi belum tentu akan berhasil dengan baik. Jadi, peribahasa ni dia merujuk kepada kita berusaha dah. Bersungguh-sungguh dah, tetapi tidak mendatangkan hasil yang baik. Maknanya harapan dan hasil. Maknanya harapan dan hasil. Kita sungguh-sungguh buat kerja. Ada siapa dia tak jawab gitu. Kita sungguh-sungguh buat persediaan, buat preparation. Tetapi hasilnya kadok. Tak mendapat hasil yang baik lah. Maknanya sesuatu pekerjaan ataupun persediaan yang bersungguh-sungguh belum tentu menjamin kejayaan. Kerana kadang-kadang mungkin kita berusaha sungguh-sungguh tapi mungkin sesuatu keadaan lain yang menentukannya. Contohnya katalah dalam budak-budak sekolah lah, panggil contoh sekolah dia. Contohnya seorang pelajar tu dia belajar bersungguh-sungguh namun belum tentu dia mendapat kerja yang cemerlang. Sebab apa? Sebab mungkin dia belajar belakang, dia tahu belakang tu. Tapi mungkin dari segi faktor lain, mungkin segi emosi dia pada masa tu, ataupun mungkin dari segi bentuk soalan pada masa dia jawab tu, jadi dia belum tentulah dapat menghasil ya, baik yang cemerlang.
0: Cikgu. Cikgu, maafkan saya lah. Pandangan saya dah, cikgu tak rasa ke peribahasa ni tak sesuai untuk kalau orang tu nak dapatkan semangat, nak kuatkan diri, sebab dia macam walaupun membuat usaha, walaupun membuat macam-macam pun belum tentu mendapat. So kalau saya lah orang itu, saya nak jadikan jadi peribahasa ni sebagai penguat diri, saya rasa tak
1: peras lah.
2: Kalau kata kita macam kita ni buat sungguh-sungguh dah, tiba-tiba ada orang macam mengejek-ngejek kita lah, kata membuat secara mana pun takkan dapat. Jadi kita jadi down lah.
0: Kita jadi down.
2: Ya, mungkin lah orang dulu-dulu tu dia rujuk kepada bila buat sesuatu tu masa dulu, mungkin lah kita tidak ada dari sudut negatif ke orang dulu. Mungkin dia sudut pandang sudut positif. Jadi buatlah usaha tu, tapi hasilnya tidak seberapa yang diharapkan. Maknanya secara ringkasnya ada usaha tapi belum tentu ada hasil.
0: Dia mengajar kita pula untuk reda dan menerima takdir.
2: Jadi macam Is katalah untuk reda. Jadi walaupun kita menaruh harapan yang tinggi, kita dah ada segala-galanya dan kita menaruh harapan yang tinggi, tetapi gitulah, maknanya kita dah berusaha dan bertawakallah kepada Allah dan redalah apa yang kita akan dapat.
1: Betul lah
2: gitu. Jadi macam contoh kalau peribahasa yang hampir sama dengan dia ni, maknanya rasa mungkin ni lebih sikit untung ada, tuah tiada. Bernasib baik dari segi peluang. Dari segi peluang tu dia macam kita kata dia ni ada peluang ke ni, masih ada peluang, tapi akhirnya tak ada rezeki juga untuk dia.
0: Betul. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia kita tak tahu. Usaha lagi mana pun.
2: Kita tak tahu. Boleh juga usaha. Kita nampak sesuatu. Tapi kita belum tentu lagi dia tu berjaya. Dia berusaha tu tak bersungguh-sungguh. Buat persiapan daripada A sampai Z. Tapi tak boleh juga. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kejayaan yang diharap tu tak dapat.
0: Baik, faham. Okey.
2: Jadi kebanyakannya betul, ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Maknanya ia lebih merujuk kepada usaha dan hasil. Kita berusaha tapi hasil kita tak capai lah. Maknanya kalau peribahasa ini, kita berusaha bersungguh-sungguh pun tapi hasilnya belum tentu dapat apa yang kita inginkan.
0: Okey,
1: baik. Terima kasih
0: cikgu.
2: Okey, sama-sama.
0: Baik.
1: Itu antara maksudnya lah yang telah pun diberikan oleh pengantara kita, Cikgu Rohida Hassan. Jadi terima kasih untuk cikgu, dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur untuk peribahasa pada hari ini. Terima kasih juga yang mana memberikan maksud sebenar untuk peribahasa itu tadi deh. Rakan-rakan Gu Pagi kita lah.
0: Rakan-rakan Gu Pagi kita. Jadi terima kasih juga dekat TikTok, dekat Facebook dan juga pemanggil-pemanggil kita lah. Baik, lepas ni kita ada banyak lagi informasi-informasi yang menarik. Sekarang ni kita layan lagu Gila Bayang mula, Dat Liz.
1: Boleh, saya suka lagu ni.
0: Oh, suka lagu ni. Saya kena ingat balik.
1: Mood dia punya general tu macam jambil dulu sikit lah.
0: Baik.
1: Gila Bayang.
0: Baik. Kita tak payah play lah, kita dengar Liz nyanyi lagi sedap. Hanya di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

0: Ariana Grande, we can be friend. Catch up pasal friend. Dekat sini saya nak ambil kesempatan lah untuk saya punya friend list. Azhan Mohamad, tahniah baru sahaja menimang cahaya mata perempuan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Anak pertama ke?
0: Anak kedua, sepasang. Molek-molek sepasang. Hak sulung tu lelaki, hak kedua ni perempuan. Makna kata di sini sepasang boleh tutup kile.
1: Yo.
0: Jangan buka cawang yang lain. Nak tutup kile tak apa, jangan buka cawang yang lain.
1: Kena jagalah isteri dalam berpantang tu. Jaga anak molek.
0: Tahniahan editor tersohor kita ni. Semoga anak tu nanti mendapat redha Allah, jadi anak yang solehah, hormat orang tua dan
1: baby girl lah tadi ke?
0: Baby girl.
1: Okay. Dan juga Is, seperti biasa lah, lepas ini kita nak melangkah masuk ke pukul 9 pagi. Di jam yang ke-4. Suppose kalau lah kita nak pergi ke berita utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula lah bersama dengan kami berdua di sini.
0: Tapi sedar tak sedar, dah nak masuk jam terakhir dah kita.
1: Jam terakhir lah. Dia kalau dengar kita berdua ni,
0: dia jadi laju.
1: Dia jadi macam cepat sikit nak habis dia.
0: Baik, kalau kita bersendirian.
1: Kalau bersendirian tu macam Allah.
0: Sengguk.
1: Bila nak habis kita.
0: Liz ada rasa lapar-lapar tak?
1: Lapar dah ni saya ni. Mu je tak makan orang ni.
0: Saya. Hati-hati untuk anda semua yang komen dekat live TikTok tu. Sebelum telefon office ada dalam perut Liz. Hanya di 9 pagi.
1: Kau kita apa kau?

0: Hei, dah beri apa ya?
1: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam ni. Nombor berapa? Nak dia cuma baca. Haa, lah nak kata sangat. Malu ke orang lah macam tu. Saya ni! Nama baca. Ni kawasan macam 97.3.
2: Radio Malaysia.
3: Dulu, datuk nenek kita dia susah tau.
4: Kenapa?
3: Dulu, orang asing diajar tanah air kita.
4: Kenapa?
3: Tak pasal sejarah ke?
4: Cerita apa?
3: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
5: Kami bangga jadi anak merdeka. Yeay!
2: Kelantan FM.
6: Kelantan FM.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya, untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan FM.

0: Terakhir.
1: Ya, betul tu. Is dah pun pukul 9.16 minit pagi. Pagi-pagi ni mungkin ada yang baru sahaja buka radio Kelantan. Hari ni ada Is dan juga Liz lah.
0: Ya, Liz.
1: Cumanya okey Is. Hari Sabtu kalau saya sore mesti nak tanya, mana Isnyo, mana Isnyo?
0: Sama, kalau saya sore alik pagi pula, mana Lisnyo, mana Lisnyo?
1: Gugalik lah tu.
0: Kalau saya ganti pagi sore ke contoh, gugalik pun sama. Kedai malik pun cari Lis juga.
1: Malik cari saya, janganlah.
0: Janganlah, malam cari
1: Saya tengah sleep di rumah.
0: Kalau awak nampak Lis duduk atas julam motel tu, tu bukan. Itu bukan.
1: Apa nak duduk atas julam motel?
0: Takut ia berupa. Baik Lis, Is nak tanya deh.
1: Yo.
0: Biasanya tema warna ni untuk pilih baju raya, betul?
1: Oh, baju raya.
0: Asal baju raya je mesti berkait dengan warna. Nak warna go tu, warna go ni. Loh ni Is nak tanya, sekarang kalau warna kereta, apakah warna kereta trending untuk tahun ni?
1: Eh, kereta ni dia ikut atas orang sendiri.
0: Baik.
1: Tapi ke Is? Atas orang tu lah. Kalau kereta tu warna lebih sikit ke kena waktu pitih.
0: Saya percaya itu sebab bukan gapo kalau baju raya gak orang ada nama warna trending. Tahun ni trending kalau go to tapi kereta tidak deh.
1: Kereta dok. Paling-paling pun basic lah, putih.
0: Putih.
1: Lepas tu warna hitam. Hak mudah dijago.
0: Baik,
1: dia
0: baik,
1: juga
0: baik.
1: Banyak stok.
0: Dia
1: kira atas stok kereta Is.
0: Benar-benar ada.
1: Paling cepat, paling banyak ada hak tu lah.
0: Ada kereta nampak mewah, ada kereta nampak maskulin, ada kereta nampak feminim dan lain-lain lagi. Kalau Liz, warna kalau Liz berpeluang orang kata ada poket tebal-tebal nak warna kereta ke, nak wrap kereta ke, apakah warna yang Liz rasa macam ini pilihan aku ni?
1: Saya ni ke.
0: Baiklah. Betitis lalu.
1: Lah ni tak boleh nak fikir.
0: Anda semua mungkin boleh komen dekat ruangan komen TikTok kita ni. Warna kereta apa yang sesuai ataupun
1: sebabnya Is. Lah ni ke tak boleh gimana Is.
0: Okay.
1: Serabut lah deh orang okay, ambil gambar hantar ke kita.
0: Sebab kereta kita unit.
1: Buat gambar di city tu. Alah.
0: Jadi susah juga deh kalau warna kereta kita pelik pada orang.
1: Itulah kata.
0: Jadi Liz nak warna awam ke lepas ni?
1: Sebutir tu awam dah. Biarlah
0: awam.
1: Sebutir tu pelik sikit deh.
0: Supaya orang tahu. Andai kata dah, kalau kita duduk kat tempat parking. B2, B3, B7. Kalau warna kita unik.
1: Ada dah.
0: Pernah ada gitu?
1: Saya ni parking lah kedai di pasar raya lah.
0: Baik.
1: Lepas tu adalah DJ gitu. Hok gini ke. Dia kata, nampak dah kereta kat lift duduk situ adi. Bapak yang ada seumur situ.
0: Saya rasa bagus juga itu mengelakkan kita daripada curang. Kalau tak boleh nak curang lah. Kalau
1: esok
0: nak curang,
1: lagi.
0: Ya.
1: Tak boleh nak ngulah lah.
0: Sebab tu
1: gimana kereta,
0: sebab tu kereta saya pun warna unik. Sebab saya tak nak di label ngulah. Senang nak cari kalau saya moteng mana-mana. Baik.
1: Okey. Lepas ni Is, kita ada macam-macam lagi sebenarnya. Perkongsiannya. Lepas tu kita akan balik semula bersama dengan kami berdua lah.
0: Ya, ni kita layar dulu. Kasih dua penjuru. Parking kereta jangan parking dekat penjuru sangat, takut set body.
1: Gerti ke tak nak parking dua penjuru, empat penjuru, tiga penjuru tu?
0: Dua penjuru mudah kan? Tiga penjuru susah juga sebab ia masuk belakang dulu.
1: Saya suka parking belakang.
0: Parking belakang tu? Saya adalah masuk depan dulu.
1: Saya tak boleh masuk depan. Tak nak apa.
0: Tak boleh nak bajet.
1: Lama-lama langkah.
0: Saya belakang. Kalau belakang kat kedai-kedai telinga kereta tu ping, side mirror. Berbeza kita di situ, Liz. Baiklah, hanya di Kupang.
1: Begitu, belakang.

0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana jua.
1: Okay. Ya,
0: di mana jua Kelantan FM.
1: Engkau menjauh tidak akan kembali. Betul lah, orang hoki tak akan kembali dah. Tetap biarlah dia hidup ke, dia sudah tidak ada ke, orang hok tinggalkan kita, biasanya dia tak akan kembali dah cari kita.
0: Maknanya memang dia tak usir dah lah tu. Janganlah pula kita ni mengemis-ngemis tagihan kasihan kepada orang sebegitu is.
1: Baik.
0: Move on.
1: Okay, ni is nak bagi tahu juga ni. Is baru sahaja, bukan baru saja. Ini bukan nak mengumumkan saja, nak berkongsi lah.
0: Happy news ke apa tu?
1: Tak tahulah happy ke. Happy-nya adalah bila is berada di Kelantan FM, lalu sangat makan. Tambah-tambah pula ada partner-partner ni yang di depan-depan saya ni yang selalu ajak makan, go to makan go ni, membuakan saya naik berkilo-kilo-kilo-kilogram.
0: Saya dengar naik berkilo-kilo tu.
1: And then saya dah bagikan dekat sepupu-sepapak saya satu bagasi baju-baju dalam almari yang belum pakai lagi, yang pakai tanya nak gede kat saja, semua dah tak muat lah.
0: Tak muat tu.
1: Ya, satu bagasi saya bagi seluar baju.
0: Awak baru berapa bulat duduk sini?
1: Ya, semuanya salah Syirah lah ni. Dan bercerita pasal baju sebenarnya, Liz. Dengan cerita ada 8 tan pakaian terpakai ni. Yang orang kata diberi ataupun memberi bantuan kepada penduduk orang asli di Gua Musa. Betul ke?
0: Ya. Ini adalah perkara yang sangat bagus sebenarnya. Baik. Daripada kita duduk buekok seis baju-baju kita ni. Baik kita sedekahkan ataupun kita letaklah mana-mana tempat kita semula untuk orang lain boleh guna pula lah. Sebab kadang-kadang baju tu baru lagi.
1: Sama dengan saya lah, kadang-kadang tak pergi jauh lagi dekat ni, tak payah pakai lagi lah, simpan dulu ataupun tunggu event besar-besar lah, apalah apa bukan event tu besar,
0: kita yang semakin
1: kita membesar,
0: kita yang besar. Dan ini ni is ceritanya di Gua Musa lah, yang mana sebanyak 8 tan pakaian terpakai ni diagihkan kepada orang asli. Baik. Di 8 penempatan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Galas, termasuklah di Kampung Ladoi di Gua Musa lah, yang menerima bantuan itu buat pertama kali.
1: Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Datuk Muhammad Shahbudin Hashim yoyaklah program memasuki tahun kedua dah ni program ni. Penganjur radio lah, dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai. Hok sumber ke pakaian pun ada dari seluruh negara ni, baju-baju ni semua untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan.
0: Betul. Dan juga pakaian yang mana dikumpulkan dalam tempoh ni hari jah tu, menerusi Pusat Khidmat Adun Galas dan juga Persatuan Kebajikan Asnaf Gua Musang diasingkan, dipilih dan dibungkuslah mengikut saiz sebelum diagihkan kepada penduduk.
1: Ni hari boleh dapat lapete. Banyaknya baju mereka-mereka di rumah sana yang tak muat. Adakah membesar sama sepertiku?
0: Mungkinlah kot
1: Mungkin. Okey, jadi setakat ni ada sebanyak 503 ketua isi rumah di Pos Balar dan Pos Hau telah terima sumbangan itulah. Kata dia lah.
0: Okey, betul tu. Jadinya menurut penduduk situ jugalah dia. Penduduk di Kampung Ladoi ni. Namanya Anur Aznan. Kampung berkenaan kali terakhir terima kunjungan dia juga bantu wes umpama tu pada 2011.
1: Lama dah. Lebih 10 tahun yang lalu. Suri rumah yang memiliki 10 orang anak itu, sebelum ni dia kata dia terpaksa ke bandar untuk membeli pakaian anak-anak dia kerana tak dapat, tak dapat bawa semua saiz pakaian, hanya dipilih berdasarkan anggaran
0: je. Dan pakaian yang mana diterima tu mencukupilah untuk semua 10 orang anak dia tu. Termasuk diri dia sendiri dan juga suami. Jadi itulah antaranya bila kita memberikan kepada mereka yang memerlukan gini ni, kita pun rasa puas hati.
1: Kita rasa seronok bila kita tengok orang tersenyum. Dan sebenarnya jangan ingat pakaian kita tu bila kita rasa macam kita tak sedap pakai, kita boleh tahu. Kadang-kadang kita rasa kita je hok berasa agah ni nak tahu lah, tak siap pakai lah, tapi mereka di luar sana yang memerlukan, kadang-kadang baju kita tu kita rasa tak comel lah apalah, tapi bila dapat di tangan yang betul, dia hargai.
0: Dia gembira sangat-sangat.
1: Ha,
0: jadi kalau ada masa dan juga ketika kita simpan baju hok mana kita tak usir dah tu, kumpul molek-molek, kita will lah kat orang dia. Mana memelukir tu.
1: Tadi saya, kita cikgu kan. Ni ustaz pula ni.
0: Ustazah pula.
1: Kalau banyak sangat, ustazah tak dik?
0: Saya lah.
1: Awak ustazah, okey. Bila banyak sangat pakaian kita dalam almari, awak ingat ni kalau awak tak pakai, kena hisap nanti.
0: Jadi jangan membazir.
1: Jangan
0: lah,
1: membazir.
0: Sedekah.
1: Okey, ni kita nak berhibur lagi lah. Lagu ni, anak saudara saya memang membesar dengan kami sebab mak ayah dia sibuk. Jadi kami yang jaga anak saudara saya tu daripada dia merah sampai dia tak nak masuk.
0: Bagus rupanya isteri.
1: Tak adalah. Setahun lima bulan dah dia. Daripada dia merah sebesar tapak tangan, dia layan lagu ni.
0: Lagu kapan ni?
1: Nanti saya bagi tahu. Daripada dia kecil, dia tak boleh duduk, dia tak boleh jalan, lah ni boleh berlari dah. Dia layan lagu ni, semua dialog, semua lagu, lirik, siap berjoget lagi.
0: Bergedik lah rumah lepas ni.
1: Saya percaya semua kanak-kanak pun memang suka dengan lagu ni. Tak percaya? Jom kita dengar. Lagu ni lagu Golden daripada Huntrick.
0: Okey.
1: Memang semua budak suka.
0: Saya pun tahu lagu ni.
1: Cuba sikit. Cuba sikit.
0: Tak ingat eh. We going up.
1: Digo pagi.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera Sokmon setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi, walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalau hak, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami. Gu pagi ni bagi edisi hari Isnin 17 saya boleh lapar dah kitanya. Is.
4: Ya, tak lama dah. Bukan separuh bulan lagi untuk kita merdeka.
3: Ya, betul. Okey, sama-sama kita nanti ke 2 minggu je laginya.
4: Betul.
3: Jadinya kita harapkan supaya semualah yang mana dengarkan kami pagi ni kita semarakkan lagi semangat patriotik dalam diri masing-masing. Ya,
4: apa yang sudah anda lakukan untuk membuktikan yang anda memang sayang akan tanah air? Adakah letak kereta?
3: Pacok dekat dega tu.
4: Kereta tu ha,
3: macam tepek dekat stiker gambar Jalur Gemilang.
4: Macam Liz, Liz sendiri sanggup tengok dekat secara online untuk dapatkan wrap kereta color Jalur Gemilang katanya. Kita tengok harga yang berpatutan. Awak tengoklah nanti kita tulis.
3: Okey. Kita sebenarnya nak ucapkan terima kasihlah untuk semua yang mana setia bersama dengan kami start daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang.
4: Betul.
3: Sebabnya kita di akhir-akhir dah ni siaran untuk ku pagi-pagi ni.
4: Kurang daripada 10 minit dah kita ni. Kita akan labuhkan tirai kita. Terima kasih jugalah kepada anda yang hadir untuk kelas peribahasa pagi. Lepas tu ada dalam live Facebook, ada live TikTok dan lain-lain lagi lah.
3: Dan juga lepas ini seperti biasalah di Gu Galik akan bersama dengan DJ Dia Fauzi 10 hingga 2 petang nanti. Jadi jangan tukar siaran lah, teruskan bersama dengan kami
4: sehingga
3: DJ
4: jam 12 nantilah. Okey. Dan sebelum kita balik, Liz, selalulah Is dapat permintaan nak dengar perbualan atuk dan cucu, atuk dan cucu, atuk dan cucu.
3: Ramai peminat atuk dan cucu.
4: Dalam TikTok komen juga, no PSA atuk dan cucu. Baiklah, saya harap dengan selalu tengok atuk dan cucu duk buah tu, kita punya semarak rasa nak merdeka dan juga cinta akan negara tu kau membuat-buat dalam diri. Boleh ke begitu?
3: Boleh lah, mesti.
4: Jadi kami tinggalkan anda dengan sketsa ringkas perkhidmat masyarakat kemerdekaan atuk dan cucu. Bye-bye.
3: Assalamualaikum.
4: Bye-bye. Good pagi.
3: Kita belakang.
4: Hai.
5: Tok nak tanya. Tok busy tu. Nak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat Jalur Gemilang tu?
6: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai. Sama-sama akak dia ni.
5: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum merdeka dulu.
6: Tok tak tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
5: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan Jalur Gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
7: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
8: Jeli 90.0 Rantan FM.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
3: Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan konflik di Gaza. Kesemua negara tersebut menyifatkan tindakan rejim Zionis menjejaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut, manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam hal itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut, manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar got barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sehingga jam 2 petang nanti, insyaAllah. Right? Dan hari ini merupakan hari Isnin, hari kedua kita bekerja di minggu ini, 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul, 8 pulut mata, tak apa-apa apa, 4 Rabiul awal, 1448 Hijriah. Okay? Yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Bereh kau belakang, mood okey ke tak okey? Ada kata berkobar-kobar ataupun dah mula rasa macam ala tak ada, tak berapa nak mari lagi mood, hari kedua dah tak ada mood lagi. Untuk khususnya untuk orang yang bekerja lah adik. Orang suruh rumah tangga ni dia lain. Suasana dia super je duduk rumah sok mau dah. Hijau sibuk juga tapi dia lain lah sebab dia tak ada cuti, dia tak ada kena main hijau. Macam sepuluh kita ni cuti-cuti lepas tu kena main hijau. Jadi nak mari tu payuh sikit. Apapun kita doakan yang terbaik untuk anda hari ni. Yang tengah buat hijau, hijau molek, moga urusan dipermudahkan. Dan mungkin ada yang dengarkan kami sekarang ni tengah bawa Grab, dok, tengah keluar mencari rezeki. Dan saya doakan yang baik-baik sahaja untuk kita semua. Dan Ogos makin berjalan, sedar tak sedar semangat bulan kebangsaan masih kita rasai di mana-mana. Jadi pagi ni kita santai-santai dulu bersama lagu-lagu pilihan Dahlia Gugalik. Kekal bersama saya Dia di Kelantan FM. Pastinya ada sokmo.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berdua-berdua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.26 minit pagi. Masih lagi teman-teman bersama saya, Dia. Dan mungkin ada antara kita yang sambil layan radio, sambil-sambil duk makan nasi khabu. Lewat sikit makan. Lewat kau 10.30 biasalah. Jadi kalau orang besok makan masa-masa ni tu bereh aja. Setengah-setengah orang tak boleh makan awal sebab dia takut pukul 12.80. Gitu. Alright, ini kita nak kongsikan satu cerita juga, satu berita yang menarik lah dan juga menakutkan, di mana pengguna jalan Jerangau Jabor berhampiran Bandar Cenih Baru Kemaman dilaporkan terserempak dengan sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di laluan utama sejak beberapa hari lalu. Jadi kalau set-set kita mana bawa kereta malam-malam, tiba-tiba kalulah ada sekumpulan gajah yang melintas. Tak ada ngatuk-ngatuk dah, terkejut pun ada. Boleh kau kita nak teruskan perjalanan? Debar tu sah dah. Tapi bila berdepan dengan situasi gini, paling penting sekali kita jangan panik. Sebab bila kita panik ni macam-macam boleh jadi deh. Pihak perlilitan juga telah pun membuat pemantauan, termasuklah kawalan-kawalan waktu malam menggunakan drone, dan pengguna jalan raya pula dinasihatkan supaya jangan membaling objek dan juga jangan bunyikan horn dan elakkan penggunaan lampu tinggi terhadap gajah. Jadi kalau betul melalui kawasan yang ada hidupan liar, kita perlahankan kenderaan, jaga jarak dan beri ruang. Kalau nak selamat haiwan tu pun kita tak nak ganggu. Alright, jom teruskan santai-santai lagi dalam Gugali bersama saya, Dia Fauzi, Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan

kamu ni? Apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa kita tu bawa 20 km sejak ke 40 km sejak ke ada lebuh raya tu, tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu, harap belakang. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu gapa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak reti lagi. Lain lik kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita nuh lik belakang tu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga lik kanan tu kita dah lah selur. Dah lik kiri pun kereta sebelah kita pun ada juga selur. Pasal selur dua-dua. Bukan nak kata suruh buat laju ke kapa. Tidak. Mac Boomer cuma nak pesan sikit. Kalau seru kita tu menyebabkan kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk, kita tuling hoga duduk lik kiri.

saja yang kau telitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011 3791 0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: dekatan.
1: Baiklah, kembali bersama Gua Lik selepas tadi berita Kelantan FM. Dan biasalah, kita kalau dengar berita macam-macam perkara hok kita tahu yang berlaku di sekeliling kita. Mungkin ada yang dekat, ada yang jauh, tapi semuanya orang kata boleh jadi peringatan untuk kita supaya lebih peka dan lebih berhati-hati dalam menjalani rutin harian set-set kita belakang. Dan sekarang sudah pun 11.12 minit pagi, yang tengah bekerja mungkin orang kata duk tengok dah jam, duk mikir nak pakai gapo agak tengah hari nak pergi kedaman mungkin ada juga antara kita yang berpuasa hari ini. Selamat berpuasa, semoga amal ibadah kita diterimanya, insyaAllah. Right, dan hok duduk rumah duduk tengah mikir nak masuk gapo, semoga setiap juadah yang dihidangkan menjadi orang kata favorite ahli keluarga kita, insyaAllah menjadi kegemaran anak-anak dan suami kita. Dan apapun kesibukan kita hari ini, jangan lupa kita rehat sebentar, minum air dan juga jaga diri kita pastinya. Dan sambung lagi santai-santai bersama dengan lagu-lagu pilihan Dalai Gu Ali.

0: Alright, itu dah mungkin nanti Peter Pan untuk anda. 11.30 minit pagi dan sekarang ni di talian macam biasalah kita ada rancangan tajaan. Hello, siapa di sana?
1: Yedin di sini.
0: Okay, Lin, macam biasa organic mattress untuk hari ni?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, lama rasanya Lin tak bersiaran. Okay, silakan Lin.
1: Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar belaka? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ada yang dah lupa ke tu? Okay, jadi hari ini kita nak bercerita lagi mengenai produk keluaran daripada Organic Mattress yang mana kita berada di Kamunting, Taiping, Perak. Tapi abang kakak tak payah bimbang sebab penghantaran kita buat secara percuma sahaja ke semua destinasi di Semenanjung Malaysia termasuklah di negeri Kelantan ni. Jadi bayaran untuk lembek kita pun bila dah terima lembek, dah tengok semua molek dah seperti apa yang Lin war-warkan, barulah terima dan buat bayaran. Dan bukan sampai situ saja, jaminan pun kami sediakan. Jika berlaku apa-apa masalah pada lembek-lembek yang kita pasarkan, boleh terus hubungi kami untuk maklumat lanjut. Okey? Jadi kepada yang mana dah membeli lembek-lembek kita, terima kasih banyak. Ya, jadi yang mana belum berkesempatan lagi, mungkin dekat rumah sekarang lembek tu dah lama benar tak nukar baru. Ya, mungkin lembek tu pun dah mendap, bangun pagi tadi rasa tak selesa benar lah belakang ni kan. Jadi kalau mungkin dah lama dah fikir nak tukar tilam, duk bertangguh-tangguh. Jadi hari ni janganlah tangguh lagi. Kesian badan kita tu. Ya, badan kita pun perlukan rehat. Dahlah seharian waktu siang kita bekerja buat itu, buat gini. Semua kita guna badan kita. Bukan badan saja. Ya, mental kita, fizikal kita, dua-dua kita guna sehabis meta lah kata kan. Jadi bila malam tu kita naklah rehat kan. Naklah dapatkan tidur yang selesa. Naklah sokongan yang bagus kan. Sebab bila rehat, bila tidur selesa kan. Jadi orang kata bila bangun pagi besok tu kita pun rasa cegah. Jadi bila rasa cegah, rasa segar muka tu, nak buat kerja pun rasa mudah, nak berjalan sana sini pun rasa mudah. Ya, berbanding kalau kita guna lembek hak lama ni, bangun pagi badan rasa sakit, rasa masih mengantuk, rasa tidur tak cukup, rasa badan monyok, lesu dan sebagainya. Berbeza bila tidur cukup dengan tidur tak cukup. Jadi setiap malam bila kita tidur, semua orang tidur atas lembek. Okey? Semua orang tidur atas lembek. Jadi lembek yang selesa, lembek yang boleh menyokong tu penting. Jadi kena tukarlah lembek kalau hak mana dah habis lama 10 tahun lebih tu, kena tukar dah lembek hak baru. Jadi kalau apa special lembek yang Lin jual ni? Okey, di sini di Organic Mattress ni, lembek-lembek yang kita jual ni semua kita buat sendiri belakang dekat kilang kita yang berada di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, lembek yang kita jual ni, kita nak setiap dia ada fungsi dia. Dari segi sokongan, dari segi keselesaan, cumanya tinggal abang kakak pilih je. Nak lembek hak padat sikit ke, nak hak separa padat ke, nak yang lagu mana. Contohnya kita ni berat sekian-sekian, ada masalah contoh sakit belakang ataupun masalah bila tidur tu rasa tak gelisah, rasa tak selesa dengan tilam hak lembut, lembek hak lembut sangat kan, ataupun lembek hak keras sangat pun tak boleh, hak lembut sangat pun tak boleh kan, nak hak betul-betul sesuai dengan badan. Jadi boleh telefon keli, nanti kita akan recommend ikut berat badan pasangan. Ikut berat badan pasangan, ikut umur, ikut masalah masing-masing. Jadi itu specialnya lembek dekat Organic Mattress. Okey, kalau bercakap mengenai harga, sebab tu lah 5 hari ni. Sebab kita ada promosi kempen Merdeka. Bulan 8 ni bulan penuh bulan kemerdekaan. Jadi kita mari dengan promosi kempen Merdeka. Merdekakan diri kita daripada lembek lama. Okey, jadi untuk promosi kempen kemerdekaan ni kita buka untuk lembek Anissa. Yang mana untuk lembek Anissa ni kita ada dengan ketebalan 8 inci. Okey, 8 inci. 8 inci tu kalau kata nak ukuran tu dalam sejengkal lah. Kalau jari saya ni sejengkal lah. 8 inci. Tapi bila walaupun sejengkal, bila duduk dia tak mendak, dia tak turun ke bawah. Dia rata, dia boleh sokong badan untuk bagi keselesaan tak melengkung. Okey, itu special lembek kita. Tak bergoyang, kita pusing kiri kanan pun. harga pasaran untuk lembek ni RM999. Okey, RM999 orang kata RM1,000 lah. Ya, RM1,000. Tapi kalau abang kakak tolak trade-in lembek hak lama. Lembek hak lama tu tak kira kalau abang kakak ada hak bujang ke, hak hak lain size pun tak apa. Kan, tak ada masalah. Janji ada lembek lama. Satu pembelian, kita tolak dengan harga RM300. Jadi maksudnya daripada RM999 tu, tolak RM300, tinggal RM999 je untuk hari ni. Cumanya RM999 tu abang kakak, dia tak mari sokma. Dia setahun kadang sekali, kadang dua kali. Sebab bila kita buat promosi harga bawah RM1,000 ni, kadang pek sikit lah production kita. Okay? Jadi ni kita nak belanja je abang kakak dengan harga RM999. Kita belanja lagi dengan 2 unit bantal. Jadi yang ni RM999 ni akan dapat 8 inci queen, 8 inci tebal dia, size queen, 5 kaki. Okey, dapat dengan bantal 2 butir. Jadi harga RM999. Bayar waktu barang sampai di rumah, dah sampai barang tengok semua molek baru bayar, dan jaminan pun kami sediakan. Jadi nombor hak mana abang kakak perlu call untuk dapatkan apa promo ni, ataupun boleh WhatsApp juga. Nombor dia 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, jadi hak mana nak boleh telefon deras selalu. Sebab yang ni macam Ling kata tadi, kalau habis-habis. Nah? Okey, jadi kita berpisah. Jangan pergi mana-mana lagi. Satgi Ling ada promo kedua pula untuk lembek manja. Lembek yang lebih membantu kita untuk tidur yang lebih baik. Jadi kita kembali selepas ini.
0: Alright Lin, kita rehat dulu seketika. Selepas tu kita sambung balik tajaan Mastery, apa ni? Organic Mattress.

0: untuk isteri. Dan masih lagi bersama dengan Lin untuk tajaan Organi Metro. Silakan Lin.
1: Baik, jadi kalau tadi ramai dah ni pakat telefon, pakat WhatsApp laka dah nak hak setna 99 dapat lembek 8 inci dengan 2 batas. Jadi terima kasih hak mana belum telefon lagi tu, macam Lin bagi tahu ya, promosi ni datang bermusim, bukan datang hari-hari. Kalau habis-habis, walaupun kempen Merdeka 31 nanti, tapi kalau sebelum tu dah habis, kita akan tutup lebih cepat. Okey, ada hak kata ni, hak murah sikit tak ada ke? Kita ada lembek kelamin bermula 5 inci 488 ya pun ada abang kakak. Sebab tu kena WhatsApp dulu. Ya, WhatsApp tak payah kata oh Link nanti harga mahal ke harga lagu mana, tak apa. Telefon dulu, kita bincang dulu, tengok kena dengan bajet, boleh tak? Boleh grab terus. Okey. Jadi selain daripada yang tadi, kita juga ada buat satu set lengkap. Tak perlu cari lembek dekat mana, katil dekat mana. Beli dengan Link semua, ada satu package lengkap set combo jimat. Set combo jimat ni dia ada lembek 8 inci, katil kelamin divan, 2 unit bantal. Ya, jadi harga dia daripada RM1,899 sehingga RM1,299 saja. Kalau bilik anak ke bilik tetamu ke kan, kalau letak di bawah latih tu rasa macam semak sikit lah kita rasa kan, bila letak atas katil oh nampak cantik molek terletak elok ya. RM1,299 sahaja. Okey, yang ni siap pasal semualah, kita buat belakang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ni Lin nak beri nak minta perhatian sikit lah pada mak cik pok cik kita. Hak mana duk merunguk Lin lenguh belakang lah Lin, tidur lembek cepat melekung lah Lin, nak guna lembek hak tak keras sangat, hak tak lembut sangat ada tak, nak lembek hak boleh tahan lama ada tak. Okey, guna manja organik. Manja organik ni kita guna, kita tak payah mikir dah nak upgrade ke apa. Dia kita dah upgrade dah bulan 2 hari tu. Daripada 5 tahun jaminan, kita upgrade sampai 10 tahun. Okey, kain kita tukar hak baru, hak ada teknologi pembebasan haba lebih pantas. Yang ni kita start daripada balik kerja, badan letih ataupun kalau hak tak kerja tu, duduk rumah, suri rumah pun hak penat buat itu ini. Waktu ada masa rehat saat tu, bagi ni atas lembek ni, bila bangun tu kita boleh jalan, boleh buat kerja terus semula dah. Tak rasa lenguh-lenguh dah. Sebab memang sedap. Dia untuk belakang memang sedap. Memang A lah orang kata kan. Jadi harga dia yang ni RM1,700. Tapi lepas offer untuk kempen Merdeka ni, lepas tolak lembek lama ada potongan RM300. Ada voucher kempen Merdeka. Harga dia tinggal RM1,130 je. RM1,130 dapat lembek 8 inci. Untuk kempen Merdeka, siapa hak beli awal, siapa hak tepah awal, Lin nak bagi hadiah dengan komforter 7 dalam 1. Ada sarung bata, sarung bata peluk, sarung bata kepala, ada selimut tebal sekali, ada cadar dia siap RM1,130. Sebab komforter ni Lin beli di luar, jadi tak banyak stok, jadi siapa cepat dia dapat lah. Jadi RM1,130 ni 10 tahun abang kakak boleh pakai, malam-malam boleh guna tak ada masalah. Okey, jadi boleh terus telefon lah yang mana nak ada bajet lebih, ejah sikit je. Kalau tadi 999 ya, ejah sikit dapat 1130, ha boleh pakai 10 tahun dah. Okey, jadi hubungi 013 584 0288, 013 584 0288, ni ulah 013 584 0288. Ha, so lagi siapa hak beli manja, hak mana beli manja dengan sabut kelapa lah, semua sabut dia tak sempat cerita, tak apa boleh telefon nak tahu harga. Kita akan buat cabutan bertuah yang mana boleh menang lah sikit-sikit hadiah macam barang elektrik dan sebagainya pada hujung bulan nanti. Okey, jadi apapun terus telefon, hantar percuma, dah siapa baru bayar terus hasap nombor ni saja yang sah untuk promo ni. Dan tolong follow kita juga dekat TikTok dengan Facebook Organic Mattress. Organic Mattress, kat sana kita ada update lah apa-apa kempen dan promosi kan. Jadi sekali lagi 013 584 0288. Jadi pakat telefon belakang lah. Nak tidur selesa, telefon sekarang. Okey, sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi abang kakak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan Lin untuk tajaan Organi Mattress. Dan Nazlul, ini ada lagu dari Siapa Bangkit Malaysia, sebuah lagu patriotik untuk anda, untuk semarakkan lagi semangat kemerdekaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwar Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH disaran perkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan. Ia bagi menjelaskan langkah pembaharuan tabi urus dan kedudukan kewangannya kepada pendeposit. Demikian dinyatakan Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam. Jelas beliau, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tabir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Ia memenangkan sebahagian besar pendeposit terdiri daripada golongan milenial dan Gen Z yang aktif menggunakan media sosial. Jerebu di Selangor, kualiti udara semakin baik dengan hanya kawasan Johan Setia yang mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 151. Sementara itu, sebanyak 58 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 8 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik, iaitu di bawah 50. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar sebanyak 6.0% pada suku kedua 2026 membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata, prestasi lebih baik dari jangkaan tersebut disokong struktur ekonomi yang pelbagai dan permintaan domestik yang berdaya tahan. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat agar memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Perkara tersebut dinyatakan selepas pemimpin kumpulan itu bertemu utusan Presiden Amerika Jared Kushner di Mesir. Jelas Hamas, rejim Zionis juga perlu memastikan semua kewajipan bawah fasa pertama menghentikan semua pelanggaran, menghentikan pembunuhan dan pencerobohan serta meluluskan pelan hala tuju bagi fasa kedua gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Ikon bola sepak Cristiano Ronaldo, 41 tahun, akan bersara tidak lama lagi. Dalam temubual dengan sebuah majalah, Ronaldo mendedahkan 2026 mungkin tahun terakhir beliau dalam arena bola sepak. Beliau berkata pelbagai aktiviti telah dirancang selepas meninggalkan padang, antaranya mengembara, menonton, bermain pedal dan menikmati hasil yang diperoleh dalam arena bola sepak sepanjang 25 tahun lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Tok, Tok nak tanya. Tok busy no? Nak tanya. Apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
1: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
2: Tok tak tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
1: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kimbangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
4: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Masuk yang jam yang ketiga. Tengah hari dah, 12.11 minit tengah hari. Dan macam kita tahulah, sekarang kita berada di minggu kedua bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita sebagai ibu bapa terutamanya, kita sepatutnya orang kata kena pupuk dari kecil lagi, tanam rasa cintakan negara tu untuk anak-anak kita. Dan orang kata bukan sekadar beli dera jasa khibar, tapi kita kena cerita bapa kita sambut merdeka. Betul, kalau kita tak cerita, budak-budak ni tak tahu siapa yang orang kata bersungguh-sungguh yang berjuang. Dan kenapa keamanan yang kita nikmati hari ini perlulah kita hargai. Biasanya budak-budak ni bila kita duk cerita sokmo ni, orang kata benda tu akan lekat. Biar dia kecil lagi dia orang tahu sayang negara bukan hanya pada bulan Ogos sahaja. Ia boleh bermula dengan perkara yang mudah, hormat orang, jaga kebersihan, jaga perpaduan dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau dari kecil lagi ditanam rasa sayang, insyaAllah bila besar nanti mereka bukan sekadar tahu melahungkan merdeka, tapi mereka juga turut faham apa ertinya keharmonian. Dan terus bersama saya, Dia Fauzi, Gugalik, Kelantan FM. Ada sahabat.

0: Setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.28 minit tengah hari dan sekarang ni saya bukan lagi seseorang di Konti. Kalau anda sekarang sedang menonton live Facebook Kelantan FM bersama saya, ada dua tetamu, Puan Ros Dalila Abdul Ghani dan juga Muhammad Encik Muhammad Safri. Nama penuhnya?
2: Safiri.
1: Okey, Assalamualaikum. Rasanya ni kali pertama kok kita bersua di udara.
3: Kalau saya kali kedua
1: Rajin dah
3: mari. Mungkin Rajin dah mari sebelum
1: dia lah, aku tak ingat.
3: Sebelum ni kita bawa student ada buat lawatan.
1: Maksudnya bukan on air.
3: Bukan.
1: Okey. Alright, hari ni datangnya Puan Ros dan juga Cik Muhammad Safri. Betul ni nama?
2: Safiri.
1: Untuk kata mewawarkan lagi mengenai satu karnival, mini karnival pengacaraan perkhidmatan awam Zon Timur 2026 yang difahamkan akan berlangsung pada hari Sabtu ni. Betul?
3: Ya, betul.
1: Okey, kita nak kecil-kecil banyak sebab kita tak tahu juga program apa dia. Jadi kita nak dengarlah daripada Puan sendiri mengenai program yang akan berlangsung nanti. Silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Kelantan FM kerana memberi peluang kepada kami wakil dari Universiti Malaysia Kelantan untuk kita wawarkan, untuk kita mempromosikan satu program yang hebat. Okey, anjuran Universiti Malaysia Kelantan dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia ataupun Kelantan FM sendiri dan juga Persatuan Pengacara Perkhidmatan Awam Malaysia, iaitu Mini Carnival Pengacaraan Perkhidmatan Awam Zon Timur 2026. Jadi program kita ni akan berlangsung pada 22 Ogos ini, hari Sabtu ini, di Dewan Keusahawanan UMK Campus Kota Pangkalan Cepa. Bukan di Campus Bacok. Okey.
1: Itulah, kita mula-mula nama kita naik tu debar, tak kena pergi Bacok.
3: Tak, kita buat di Pangkalan Cepa lah.
1: Cepa lah, okeylah, dekat lah.
3: Sebab kita risau juga, takut orang tengok UMK, takut ingatkan
1: betul,
3: di Bacok.
1: Sebab kalau Bacok ni dia besar kan, UMK ni. Alright, kita sajalah nak minta pandangan Cik Safira ataupun Puan Ros sendiri. Gabriel, sebenarnya perbezaan antara pengacara biasa ataupun pengacara yang profesional?
3: Okey, siapa? Cik Safira ke? Yalah, saya dah berkecimpung selain daripada sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan UMK. Saya juga adalah sedikit-sedikit pengalaman sebagai pengacara majlis lah.
1: Okay.
3: Bermula dengan minat saja. Kalau kita nak bezakan antara pengacara biasa dengan pengacara profesional, DJ Dia, saya rasa kebanyakan orang di luar sana kalau sebut MC atau pengacara majlis, mereka akan selalu kata, alah, jadi MC je pun, baca skrip je. Selalunya akan beranggapan begitu.
1: Betul.
3: Tetapi saya rasa kalau seorang pengacara yang profesional ni, dia lebih daripada tu. Sebab kita sebagai MC, kita adalah tunjang kepada majlis.
1: Betul.
3: Kita yang akan menentukan sama ada majlis tu berjaya ataupun tidak. Dan MC yang profesional ni, dia boleh memberi jiwa, memberi jiwa kepada
1: menghidupkan kepada suasana tu.
3: Dan
1: betul?
3: Itu dia bukannya mudah. Semua orang boleh je.
1: Betul. Okay, sebab kita nak tarik semua ni
3: audience, betul.
1: Audience ni tak kasi hidup.
3: Betul, nak hidupkan majlis tu supaya audience sentiasa ikut kita dan dapat message yang kita nak sampaikan. Jadi untuk menjadi mencapai ke tahap profesional tu, of course, jom datang mini carnival ni lah. Kita akan ada banyak pengisian-pengisian yang menarik, terutamanya kepada mereka yang baru nak berjinak-jinak ataupun yang dah profesional pun, untuk tambah ilmu dan pengalaman melalui mini carnival kita.
1: Betul.
3: Nanti
1: okay. Cik Safirin pula sendiri dah, kita nak tahu juga ramai kata pengacara ni bakat semula jadi ataupun sebenarnya kemahiran mengacara ni boleh dilatih ataupun dipelajari? Kalau kita langsung lah tak ada bakat, tiba-tiba kita macam ditugaskan. Ya. Pendapat Cik Safirin.
2: Okey. Terima kasih kepada DJ atas soalan tadi. Sebenarnya untuk mengacara ni bukan sahaja suara, bukan sahaja bakat. Dia banyak elemen-elemen lain lah yang perlu ada. Dia sebenarnya macam seni lah. Seni, supaya kalau kita belajar seni, nak melukis pun kita kena dia boleh dipelajari. Tak semestinya dia lahir-lahir je pandai melukis. Begitu juga mengacara. Maknanya dia, kalau dia zero, dia boleh
1: belajar
2: lagi.
1: Dan bagi saya lah, untuk jadi pengacara ni mula-mula sekali kena confident.
3: Betul. Confident untuk berada di hadapan tu sangat penting
1: betul
3: lah.
1: Betul. Kalau pendapat diri. Puan Rusdi, nak bina confident ni rasa macam susah. Di kalau hok kita tak pernah berdepan.
3: Berdepan dengan public.
1: Duduk kecek gini boleh. On stage dia tak boleh. Betul nervous. Okay, kalau lah dikatakan seorang pejabat awam tu tiba-tiba ditugaskan untuk jadi pengacara majlis. Mungkin Puan Ros boleh kongsikan perkara paling penting hok dia kena tahu ataupun dia kena kuasai sebelum dia nak naik atas stage tu.
3: Okay, of course lah kalau kita diberikan task untuk mengacarakan apa-apa majlis
1: kebetulan
3: tu.
1: Kebetulan lah kata pengacara yang betul tu tak boleh mari.
3: Betul-betul. Kadang-kadang boleh jadi bidan terjun.
1: Betul.
3: Selalunya saya rasa ramai kawan-kawan MC saya lah yang yang penjawat awam. Kebanyakannya ada bermula dengan bidan terjun, DJ dia.
1: Betul.
3: Bermula dengan bidan terjun. Of course lah memang kalau untuk first timer, orang yang pertama kali tu memang dia akhir.
1: Gugup,
3: nervous.
1: Tak tahu kenapa kecik atas stage tu.
3: Betul. Tapi benda tu memang perlukan praktis lah. Maknanya daripada pengalaman tu kita akan dapat gain
1: boleh
3: confidence
1: lah. Betul. Sebab tu kata pengalaman tu mematangkan.
3: Betul. Dan dia memang yalah, sebagai pengacara majlis, benda yang penting perlu ada. Of course dia kena tahulah, orang kata apa, perjalanan majlis tu bagaimana, siapa audiensnya, siapa VIP, kena study. Dia bukan, orang selalu kata lah,
1: lagi je lah,
3: ada skrip dah, okay? Baca je lah skrip. Dia tak boleh, maknanya you betul-betul kena tahu
1: perjalanan
3: apa yang akan berlaku.
1: Tak boleh hanyut ni.
3: Tak boleh, aku shock sendiri atas tu, kita tak
1: say. Boring lah majlis tu ni.
3: Betul.
1: Setuju tak kalau saya kata sebenarnya benda ni boleh dipupuk dari sekolah rendah?
3: Ya, betul.
1: Tapi kita di Kelantan sebenarnya tak banyak macam public speaking, okay, sebab orang kata confidence ni kena masuk kelas-kelas sebenarnya.
3: Kena masuk kelas.
1: Kecuali memang hok berbakat lah. Ada budak hok jenis extrovert, ada budak jenis introvert. Hok introvert ni supaya kita nak tolak sikit.
3: Maknanya tu peranan, maknanya kalau di sekolah memang peranan sekolah lah. Cikgu perlu cungkil bakat-bakat yang ada dalam kalangan para pelajar kita lah.
1: Sebab tu kalau kita tengok di luar lah, contohnya KL sebagainya, banyak kelas
3: betul. Sangat banyak kelas public speaking. Dan macam kami di UMK sendiri pun kita ada melalui kegiatan kurikulum lah. Kita ada kelas pengacara, bukan pengacaraan, pengucapan awam. Awam. So itu salah satu juga platform kami di UMK untuk mencungkil bakat-bakat pelajar kami. Sebab kalau DJ dia nak tahu, sebenarnya ramai para pelajar kita, dan in fact staff kita pun Cik Safiri kan, ramai betul yang berbakat sebenarnya. Tapi mungkin dia tak ada platform yang betul.
1: Betul, tak ada jalan.
3: Kan? Jadi inilah salah satu inisiatif yang kami ambil dengan menganjurkan mini karnival pengacaraan ni lah.
1: Alright, okay. Sebelum kita rehat untuk kita layar lagu, tapi kita nak tanya jugalah berkenaan dengan mini karnival pengacaraan Perkhidmatan Awam Zon Timur 2020 ni yang akan berlangsung hari Sabtu ni. Apa yang istimewa tentang program ni berbanding ataupun berbanding dengan kursus ataupun bengkel-bengkel biasa ni?
2: Okay, terima kasih. Sebenarnya beza antara mini karnival ni dengan kursus-kursus yang biasa kita dengar ni. Sebenarnya kita datangkan beberapa nama orang, ada nama lah dalam bidang pengacaraan. Pertama sekali, kalau kita tengok dalam poster tu, kalau pernah tengok poster tu, ada Ivan Toh sendiri, pengarah RTM Kelantan.
1: Bos kita
2: ini lah. Dan sebelum ni kita kenal dia adalah seorang pembaca berita.
1: Betul.
2: Ada pengalaman dia untuk baca berita. Dan kita ada juga, kita bawa DJ. DJ Mat Zura, bekas penyampai radio.
1: Mungkin, dia pun salah seorang bekas kita punya DJ.
2: Oh, ya.
1: Dia start sini.
2: Tak sini. Pun. Dan kita bawa, kita ada seorang podcaster, saudara Iskandar Rahman, yang podcast yang famous sekarang ni, tengah viral, Sembang Oh Yeah. Dan merupakan alumni kita. Alumni kita daripada pelajar UMK lagi kita train dia, nampak potensi dia. Dan sekarang beliau berkecimpung dalam bidang podcasting ni hinggalah famous lah sekarang.
1: Betul.
2: Ni dan kita ada juga Tuan Haji Syarifuddin yang merupakan pengerusi Persatuan Pengacara Perkhidmatan Awam Malaysia. Dan ada dua orang pemenang Aspera 2025 dan Puan dari Darus sendiri dan juga Encik MCKA
3: akan turut hadir satu slot showcase pengacaraan saya dan MCKA lah akan akan handle lah, cuba sharing dengan audiens kita nanti.
1: Okey, sebelum kita break lagu, kalaulah ada pendengar kita mungkin ada yang mendengar sekarang ni jadi MC majlis kahwin dan sebagainya, ada berminat untuk menyertai program ni macam mana pun?
3: Okey, boleh, kita sangat alu-alukan kepada mereka yang berminat. Boleh daftar sebab kita ada masa dalam 4-5 hari lagi, Firi.
2: Okay, so
3: boleh daftar.
1: Dia aku kata limited tu penyertaan ke ataupun boleh?
2: Kita allow lagi.
3: Terbuka.
2: Sebab kapasiti dewan tu sehingga 700. So kalau kita target mungkin sampai 400 orang dalam tu untuk hadir. So kita buka, boleh pergi ke laman web pejabat pendaftar Universiti Malaysia Kelantan. Situ ada poster, boleh scan QR code ataupun ke Facebook pejabat pendaftar yang MK untuk ada poster kat situ. Dan kalau ni boleh hubungi juga kami
3: sekretariat kita. Kita boleh bagi nombor ke DJ?
2: Okey.
3: Kita ada dua orang. Okey, Encik Tuan Muhammad Nizam di talian 019-957-5773 ataupun Encik Ni Ahmad Farhan 012-984-8391.
1: Alright, lepas ni kita sambung balik
3: Okey, boleh.
1: Dan seketika bersama dengan Musli Ramli dan juga Zura, joget Malaysia untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

0: Alright, itu dia lagu dari Musli Ramli dan juga Azura Joget Malaysia. Dan masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Puan Ros Dalila Abdul Ghani dan juga Encik Muhammad Safiri Ibrahim. Bagus sebut tak? Tadi ada je debal kali tadi. Okey, dan macam kalau set-set awak memang mengikuti siaran kami dari tadi lagi ataupun yang sedang menonton live Facebook dan sekarang kita on live TikTok juga. Okey, kami sekarang ni membicarakan mengenai mini karnival pengacaraan perkhidmatan awam Zon Timur 2026 yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini di UMK Pengkalan Cepa. Jadi mungkin ada sekarang ni duduk tengah tengok TikTok ataupun duduk tengah tengok Facebook kami ataupun duduk dengar dalam kereta ke dia. Siapa-siapa berminat mengenai orang kata bengkel ataupun seminar menjadi kursus pengacaraan lebih kurang ni. Jadi boleh pakai hadir lah. Jadi kita nak tahu jugalah rano macam tadi Kak Ros kita royak dah nombor telefon. Mungkin boleh bagi sekali lagi.
1: Okey, boleh. Kepada mereka yang berminat untuk mendaftar, boleh pergi ke Facebook Pejabat Pendaftar UMK. Dan kita ada sediakan QR code di situ untuk scan. Okey, dan kita juga ada sekretariat kita lah yang boleh dihubungi. Sekali lagi saya bagi nombor, bolehlah pendengar-pendengar kita boleh catat nombor ni. Encik Tuan Muhammad Nizam di talian 019-957-5773 ataupun Encik Ni Ahmad Farhan 012-984-8391.
0: Okey. Puan Ros atau Encik Safiri sendiri lah. Kita nak tanya juga sasaran peserta untuk menyertai bengkel ni. Sama ada hok baru nak berjinak-jinak. Okey, bidang pengacaraan. Maklumlah, Kelantan sekarang pun macam ala-ala KL dah. Macam dia kahwin, buat macam grand semua. Ataupun memang untuk orang hok memang profesional dah bengkel ni.
2: Okey. Sebenarnya target kita, sasaran kita untuk penyertaan mini karnival pengacaraan ni adalah sebenarnya kita target kepada penjawat awam, kaki tangan kerajaan, badan berkanun apa semua tu. Cuma kita juga buka peluang ni kepada, kita extend peluang ni kepada siapa-siapa saja yang berminat dengan pengacaraan ni. Marilah, walaupun tak pandai lagi ke, dah pandai, dah profesional pun tak apa, boleh tambah ilmu. Kita allow untuk join program ni. Kita buka. Maknanya siapa-siapa
0: sebenarnya masuk, boleh je.
2: Dan kita buka juga pada pelajar universiti, pelajar sekolah pun kalau ada. Sebab kami pun ada hantar surat juga kepada pihak jemput pihak sekolah. Untuk ni, dan kita ada special prize untuk pelajar-pelajar ni. Nanti kita cerita pada.
0: Alright, kita nak tahu jugalah mungkin pendapat Puan Ros sendirilah. Selepas menyertai karnival ni, apa harapan awak kata peserta ni buat balik?
1: Yalah, kita harapkan kepada mereka yang menyertai sebagai peserta dalam mini karnival pengacaraan kita ni, hasil daripada perkongsian oleh panel-panel line up yang kita bawakan hebat-hebat berlakon ni. Tuan Haji Syaril, Encik Ivan Tu sendiri, Mek Zura dan yang lain-lain tu, kita harapkan ilmu dan perkongsian yang diperolehi nanti okay, dapat menjadikan mereka seorang pengacara majlis ataupun communicator yang lebih yakin, yang lebih orang kata apa ya, profesional. Okey, dan saya sorry DJ Dia, saya nak tambah tadi, yalah kalau orang tengok mini karnival pengacaraan, sebab kita takut orang di luar sana ingatkan hanya fokus kepada pengacaraan sahaja. Okey, pada kita juga selain daripada fokus pada pengacaraan, kita juga kepada mereka yang berminat untuk mempelajari berkenaan dengan pengurusan majlis. Okey, management, maknanya dari segi bagaimana kita nak handle majlis pun boleh dialu-alukan okay, untuk sama-sama join kita. Dan berkenaan tadi kita ada nak cakap sikit Cik Firi pasal kod promo.
0: Okey, teruskan.
2: Untuk dapatkan harga special, sebab harga yang kita letak ni, harga pendaftaran RM120 untuk sehari daripada pagi sampai petang. Ada disediakan makan minum,
1: cabutan
2: bertuah, ada apa ni, ada gift juga daripada kami. Tapi untuk hari ni sempena kita masuk Kelantan FM ni, kita nak war-warkan, kita ada promo.
1: Menggunakan kod promo,
2: menggunakan kod promo Kelantan FM, kita bagi harga special RM70 sahaja.
1: Valid untuk sehari je lah. Pada tengah hari ni
2: Sampai satu
1: tengah hari esok.
2: Sehari je. Dan untuk 100 penyertaan Terawal. Kalau siapa cepat dia dapat.
0: Okey, jadi harap-harapnya pendengar kita rebut peluang lah.
1: Rebut peluang. Dan ada lagi DJ Dia. Sebab kita ada kita punya penceramah ni. So tiga orang, Tuan Syaril, Mek Zura dan juga Iskandar, boleh gunakan kod promo mereka. Maknanya para pendengar boleh ke laman sosial kita punya selebriti ni,
0: pengikut,
1: okay, boleh menggunakan kod promo Syahril untuk Tuan Syahril, Mek Zura dan Iskandar juga akan dapat potongan sehingga RM70.
0: Okay.
1: Yang ni valid lah sampai hari Jumaat pun masih boleh
0: je
1: lagi. Hanya untuk Kelantan FM sahaja sampai tengah hari esok. So cepat-cepat lah berlaku daftar.
0: Okay. Kita nak tahu jugalah di sahaja perkongsian suka-suka. Gapo sok punya kesilapan hok memeo kata randomly lah hok buat pengacara ni. Dalam majlis-majlis sok punya dok. Kadang-kadang kita nampak kecil tapi sebenarnya boleh juga menjejaskan image sebagai pengacara tu.
2: Ni sebenarnya soalan ni antara soalan yang kita akan tanya pada panel pada forum nanti. Sebab saya sebagai moderator masa forum nanti, okay. Jadi akan jadi moderator. So ni antara salah satu soalan lah. Dan saya bagi jawapan awal lah. Okay, biasanya kalau untuk jadi pengacara ni, biasanya kalau yang apa ni, biasa kesalahan yang biasa ada ialah bila dia tak bersedia. Bila tak sebab dia
0: tak study
2: dia akan salah sebut nama, salah sebut apa ni, jawatan, salutasi lah. Biasanya salutation. Saya pun banyak terlibat dengan pengacaraan ni bila melibatkan VVIP. Salutasi tu sangat penting lah. Yang satu lagi bila last minute ada pertukaran VIP
0: boleh panik
2: lah. Boleh terhair lah tu.
0: Betul. Debar punya
2: Debar.
0: Sebut pokok sir.
2: Di situ masa itulah kemahiran ataupun peranan MC tu untuk pastikan majlis tu orang tak nampak pun ada kesalahan.
1: Seorang MC yang profesional ni saya tambah sikit. Maknanya kalau walaupun kadang-kadang kita kena expect benda-benda yang di luar jangka ni.
0: Betul.
1: Okey, contohnya macam perubahan tu cara di saat akhir, VIP tak jadi mari, orang lain mari. Jadi kena sentiasa alert dan bersedia, dan benda tu kalau boleh audience tak tahu.
0: Tak perasa.
1: Maknanya kita kena pandailah untuk cover.
2: Muka MC tenang.
1: Walaupun sebenarnya dalam hati tu sangatlah cuaknya kan.
0: Tu kata pengalaman tu mahal adik.
1: Betul.
0: Kalau MC baru-baru ni memang tak ada dah. Tak ada nak kawal.
1: Dan saya rasa nanti masa carnival kita pun benda ni akan di-sharekan oleh ahli panel kita.
0: Betul.
1: Macam mana nak menghadapi situasi genting.
0: Betul.
1: Okay,
0: nak handle emosi kita.
1: Betul.
0: On stage digugup lah terutamanya.
1: Semua tu kita akan kongsikan di mini carnival kita.
0: Tak rugi lah kata
1: tak rugi. Tak rugi pun bayar RM120 ataupun guna kod promo RM70. Memang
0: banyak dapat ilmu nanti.
1: Banyak ilmu yang akan kita kongsikan.
0: Macam kita faham lah. Start daripada pukul 8.30 pagi
1: sampai 4.30 petang.
0: Sehari ni sebab menghijau.
1: Makai orang tanggung lagi.
0: Alright, sebelum kita tutup lah kata buat bicara kita tengah hari ni, kita nak tahu jugalah sejauh mana pentingnya kemahiran pengacaraan dalam penyampaian image dan juga profesionalism sebuah organisasi kerajaan.
2: Okay, sebenarnya betul. Apa ni, pengacaraan ni membawa image kepada organisasi, bukan pada diri pengacara itu sendiri, dia pada organisasi itu sendiri. So kalau pengacaraan, biasa kalau kita pergi ke majlis-majlis, pengacara dia tak bersedia ataupun ada kesilapan kita yang jelas nampak, so dia akan impact kepada image organisasi itu. Sebab tu kita kalau boleh orang yang jadi MC ni kena belajar dulu. Kena belajar, kena timba ilmu, kena gain experience supaya pengacaraan tu tidak menjejaskan image organisasi dan juga diri dia sendirilah.
0: Betul. Biar orang tengok dia tu confident.
1: Memang itu tengok, Encik Safiri hebat betul MC.
0: Mula dia pula. Gitulah ibaratnya gitu dia. Okey, nampaknya masa kita pun berada di hujung-hujung dah. Kita nak dengar jugalah harapan atau pesanan kepada pendengar kita selangkan.
1: Okeylah, okey. Kepada pendengar kita di luar sana, kami sekretariat untuk Mini Carnival Pengacaraan Perkhidmatan Awam Zon Timur 2026 sangat mengalung-alungkanlah sokongan daripada anda semua di luar sana untuk turut sama memeriahkan carnival kita, kerana banyak pengisian yang kami dah susun untuk anda semua, dan insya-Allah ianya sangat berbaloi. Dan kita terlupa, sorry DJ Dia, ada satu lagi. Kepada semua yang mendaftar sebagai peserta pada hari tersebut, kita akan ada satu voice over challenge. Okay, kita buka kepada semua peserta yang berminat. Dan hadiah dia cukup
0: menarik.
1: Menarik. Saya ingin rakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ivan tu dan Kelantan FM kerana sudi menyediakan hadiah untuk pemenang voice over challenge ini, di mana mereka yang berjaya nanti akan menjadi talent voice over di Kelantan FM. Kita tak tahulah promo ke apa-apa, tapi itulah yang telah dijanjikan oleh Encik Ivan.
0: Maksudnya DJ tak boleh masuk dah lah sebab kerja sini.
1: Tak boleh dah. Sebab bisa dah. Kita bagi peluang mereka di luar sana. So harapan kita, marilah ramai-ramai kita daftar dan memeriahkan mini carnival pengacaraan kita.
2: Dan satu lagi ada kita nak buka juga pada yang ada yang nak mari berniaga dengan
1: pameran.
2: Kita ada pameran sebenarnya. Pameran ni kita buka kepada semua, termasuklah agensi-agensi nak buat pameran pun kita allow. Nak berniaga
1: agensi-agensi yang terlibat dengan bidang pengacaraan, contohnya macam PA system, bridal ataupun event space, dewan-dewan ni boleh kami alu-alukan juga untuk buka booth pameran.
0: Kerana diorang mungkin dikenakan bayaran.
1: Kita kenakan bayaran. Boleh contact sekretariat kami lah.
2: Murah saja.
0: Betul. Penting ada penyertaan.
1: Betul.
0: Dan kita support each other. Alright, terima kasih banyak-banyak Farul Sudan dan juga Cik Safiri Sidi. Orang kata sudi datang ke Kelantan FM nak kongsikan ni. Orang kata pengalaman ni mahal. Disebab nak dapat dengan harga bukan mahal. Murah. Lepas tu ramah pulak ni. Orang mari-mari Big Boss kita sendiri, Mek Zura, Syahri Syarifuddin sendiri turun. Bila lagi kita nak menimba ilmu. Dan sekalau kena tepuh tiket flight, nak pergi kena pergi KL, nak masuk benar-benar gini. Ni alhamdulillah lah, UMK sendiri buat turun. InsyaAllah hari Sabtu ni kita jumpa.
1: Terima kasih DJ Dia yang kelantan-kelantan.
0: Dan itu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ni, Puan Eros Dalila Abdul Ghani dan juga Encik Muhammad Safiri Ibrahim. Terus layan Gurali Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa.

0: Kalau kita teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Juli Razak mengajak Sain Sobat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
3: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Terima kasih kerana sedia mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan
2: Kau Sedang Bertugas.
0: Terima kasih kerana sedi mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan
3: Ini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak bersanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: semua 107 sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU disambut baik mahasiswa. Namun kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa apabila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajib

0: Mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
1: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
2: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji, terutama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman, bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan yang tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
3: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu.

0: duduk top siapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal. Habis je bola, tu big stadium baloh. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta.
1: Kelantan FM.
2: Dengarlah
1: Kelantan FM.
3: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengarlah Kelantan.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, alladhi khalaqakum, yang mencipta kamu, walladhina min qablikum, dan mencipta orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, dialah menjadikan bumi sebagai hamparan kepadamu, wassama'a bina'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'a, dan dia menurunkan daripada langit hujan, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan dari itu menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu, fala taj'alullahi andadan wa antum ta'lamun. Kerana itu, janganlah kamu mensyirikkan Allah ataupun menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Kita tahu bahawa kita ini manusia. Kita tahu kita dicipta. Oleh kerana itulah kita beriman dengan Allah berdasarkan kepada apa yang telah dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Khususnya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah iman ini yang akan menyelamatkan kita, bukan sekadar di akhirat, tetapi di dunia kita juga diselamatkan melalui iman. Dan melalui iman inilah kita mendapat perhatian khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tidak beriman, dia Allah bagi rezeki, Allah bagi nikmat, Allah bagi kurnia. Kerana itu orang yang tak beriman, dia boleh jadi kaya raya. Bahkan mungkin lebih kaya daripada kita. Tetapi satu benda yang mereka tidak dapat ialah kasih sayang Allah yang diperolehi hanya kepada orang yang beriman sahaja. Kerana itulah semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kasih dan sayang Allah kepada kita. Kerana itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat tanya, wa kaifa nujaddidu imanuna ya Rasulullah? Wa kaifa nurajjidu imanana ya Rasulullah? Qala fa akthiru min qawli la ilaha illallah. Lalu Nabi menjawab, perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Perbanyakkan kalimah zikir dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ini maknanya kita namakan dia sebagai tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Kerana itulah ulama menyatakan bahawa apabila seseorang hendak beriman, hendaklah dia mengucapkan kalimah ini. Dia tidak memadai, kita percaya dalam hati, tapi kita tidak melafazkan dengan lisan. Nak beriman, kena mengucapkan di dalam hati dan melafazkan dengan lisan. Yakni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini, dalam mazhab kita, maknanya ucapan yang untuk mengesah iman kita adalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Kerana itulah, apabila kita sudah mengucap ashadu, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, maka kita penambah iman kita adalah la ilaha illallah. Bagi orang yang tidak beriman, dia kena membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kerana itu, kalau orang nak mati, kita nak macam mana? Macam mana buat tu? Bagi orang yang beriman, kita talqin saja la ilaha illallah. Kita talqin saja, bukan maknanya kita suruh dia mengucap la ilaha illallah, dia tak mengucap senyap je la ilaha illallah. Tidak. Kita membantu dia di dalam hatinya, di dalam alam apa, benda sakarat dia itu, dengan kalimah la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak, tidak perlu kita
dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah tersebut kerana di alam sakarat dia sudah berbeza dengan alam kita. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, hendaklah kita mengajar dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kerana itulah peluang terakhir untuk kita menyelamatkan dia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan iman yang kita bicarakan sekarang ini. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, yang terkandung di dalam rukun iman yang datang dalam satu hadis Nabi, malaikat Jibril mengajar kepada Rasulullah tentang iman dalam keadaan bentuk dia sebagai manusia, dengan putih bersih, tubuh badannya semat, perwatakannya datang kepada Nabi dan menyatakan, akhbirni anil iman, cerita pasal aku tentang iman. Maka Nabi sebut iman itu kena beriman kepada Allah, kena beriman kepada Rasul, kena beriman kepada kitab, kena beriman kepada malaikat, kena beriman kepada qada dan qadar, kena beriman kepada hari kiamat. Jadi itu yang dikandung sebagai rukun iman. Dan untuk menambah-nambah iman kita adalah dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, sehingga kalimah itu mantap dalam jiwa, kemudian akan terzahir melalui perbuatan kita. Apa yang terzahir melalui perbuatan itu? Yakni dengan perbuatan kita mentaati perintah Allah dan juga kita meninggalkan segala larangannya. Sehingga apabila ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala tentang iman kita, maka kita akan berdaya saing. Maknanya tahan uji. Sebagaimana yang diceritakan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Apa benda kisah Ashabul Ukhdud ini? Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Syuhaib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa dulu, bukan masa zaman Rasulullah ni, zaman lampau dulu, ada seorang raja, dia ada seorang ahli sihir, ahli sihir yang hebat. Ahli sihir ini pula sudah tua, dia pun pergi kepada raja, dia kata, aku ni sudah tua, kena cari seorang yang boleh mengganti aku. Kena cari seorang anak muda yang boleh ganti aku. Aku akan ajar dia ilmu sihir hingga dapat menggantikan kedudukanku. Sebab apa? Sebab raja perlu tukang sihir untuk mengukuhkan kuasa dia. Apa-apa hal dia ada ahli sihir. Maka mulalah raja mencari seorang anak muda yang maknanya layaklah, ada kelayakan untuk belajar sihir, bagus, watak perawakan apa semua tu, dan dihantar kepada ahli sihir. Dalam pada yang masa yang sama, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini berjumpa dengan seorang pendeta zaman itulah, ahli zaman ahli kitab dah, kita panggil pendeta. Lalu dia belajar pendeta, daripada pendeta tersebut tentang iman dan ilmu. Dan apabila pemuda ini, anak muda ini pergi nak belajar dengan ahli sihir, ia akan lalu ke rumah seorang rahib. Ia ikut nak mengaji dengan rahib tersebut. Apabila habis mengaji dengan rahib pendeta tadi, ia dimarahi ahli sihir. Dan sebab apa? Mari lewat. Jadi apabila begitu, rahib ataupun pendeta tadi bagi cadangan, kalau kamu takut ahli sihir itu, bagi tahu sajalah. Aku mari lewat sebab sibuk dengan urusan keluarga aku. Kemudian bila balik, lewat balik ke rumah, bagi tahu saja kepada keluarga, ahli sihir banyak banyak songel. Jadi lambat balik. Jadi begitulah dia pergi kepada pendeta belajar, kemudian pergi ahli sihir. Bila ahli sihir kata, lewat datang hari ini. Ini urusan keluarga, nak buat macam mana, saya anak lelaki. Belajar balik, jadi lambat pula lah sebab tadi balik belajar dengan ahli sihir lambat, sebab belajar dengan ahli sihir lambat, sebab belajar dengan pendeta. Tapi pada satu hari, pada ketika dia dalam perjalanan, dia terhalang perjalanannya oleh seekor binatang yang besar. Sehingga orang-orang yang lalu jalan tersebut tak berani nak melaluinya. Jadi pada ketika inilah si anak muda tadi nak mencuba yang mana lebih betul anak pendeta tadi mengajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ilmu sihir. Lalu dia ambil seketul batu dan berdoa, wahai Allah,
Kalaulah ilmu pendeta ini lebih benar daripada ilmu sihir, bunuhlah binatang ini dengan batu agar orang-orang boleh berjalan balik. Lalu batu tu dia lempar terus kena binatang tadi, langsung mati. Sehingga orang pun dapat lalu dengan selamat. Lalu apabila anak muda tadi berada di hadapan gurunya yang ini pendeta, dia cerita pasal benda ni. Pendeta terkejut. "Oi anak muridku, sekarang ini maknanya kedudukan kamu lebih tinggi daripada aku. Dan aku sendiri pun belum dapat darjat sebagaimana kamu ini. Nanti oleh kerana itu, kamu akan diuji. Jika begitu, apabila kamu diuji, kamu jangan sebut nama aku. Jangan tunjuk aku." Jadi pada ketika itulah, pemuda dia dapat keistimewaan daripada Allah, hasil daripada ilmu yang dia belajar dari pendeta tadi. Dia dapat sembuh banyak penyakit. Sopak, buta, kusta, banyak, dan boleh menyampaikan apa mana merawat semua jenis penyakit, sehingga orang ramai jadi tajublah. Oh, anak muda ni sangat hebat, semua sakit dia boleh rawat, sehingga sampai kepada menteri raja. Menteri raja ini dia ada penyakit buta, dia buta mata dia. Lalu dia pun try nak dapat rawatan daripada anak muda. Jadi dia bawa apa benda, satu bungkusan apa benda yang bersifat harta, dan pergi kepada anak muda bagi tahu, "Kalau kamu boleh apa benda sembuhkan penyakit aku, ambillah bungkusan harta ni." Anak muda tu kata, "Tak dapat aku sembuhkan sesiapa pun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah agar memberi kesembuhan kepada buta kamu." Maka apabila begitu, menteri pun beriman. Akhirnya dengan izin Allah, matanya sembuh setelah sekian lama buta. Jadi apabila menteri itu kembali ke istana, raja tengok menteri tersebut daripada buta boleh celik balik. Raja tanya, "Siapakah yang dapat merawat penyakit buta kamu ni?" Akhirnya menteri pun bagi tahu, "Allah, Tuhan aku." Raja terkejut tanya, "Hey, ada Tuhan lain tak selain daripada diri aku?" Menteri tadi jawab, "Tuhan kamu, Tuhan aku, sama je, yakni Allah." Mendengar jawapan itu, raja jadi murka sebab raja sudah mengaku jadi Tuhan. Lalu menteri tersebut ditangkap, masuk dalam penjara, diseksa supaya bagi tahu siapa yang mengajar dia tentang Allah ini. Akhirnya kerana sudah sangat berat seksaannya, menteri kata, "Yang ajar aku tentang iman ini ialah anak muda tadi." Anak muda tadi ditangkap, bawa pergi depan raja. Raja tanya, "Wahai anak muda, rupanya sihir kamu ni sudah, maknanya hebat sihir kamu ni. Boleh pula apa benda dengan sihir ini kamu sembuh bermacam-macam penyakit yang tak boleh disembuhkan oleh orang." Jadi apa kata jawab anak muda tadi? "Sesungguhnya aku tak mampu nak sembuh penyakit orang. Yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah, Tuhan." Akhirnya dia diseksa supaya menunjuk siapa yang mengajar tentang iman. Akhirnya si anak muda tadi menunjukkan, "Yang mengajar aku ialah pendeta tadi." Bila pendeta ditangkap, disuruh murtad, tak nak. Akhirnya dihukum gergaji kepala dan badannya, terbelah dua, separuh-separuh. Demikian jugalah apabila berlaku begitu, pemuda tersebut pula lah yang beralih kepada anak muda tadi. Jadi sebelum hukuman gergaji dijalankan, raja cuba pujuk balik. Sebab raja ni pilihan raja ni, anak muda ni raja pilih untuk belajar sihir. Tapi tiba-tiba pemuda beriman kepada Allah selain daripada dia, padahal dia kata dia Tuhan. Apabila anak muda tak nak beriman dengan raja ini, mensyirikkan Allah, tak nak mensyirikkan Allah, raja panggil tentera, "Mari sini, budak ni bawa pergi puncak gunung. Kalau dia beriman apa benda, dia kembali kepada agama kita balik, okey bawa balik. Kalau tidak, campak dia ke dalam jurang." Maka askar pun bawa naik sampai ke puncak gunung tinggi. Sampai di puncak, anak muda tadi apa doa dia? "Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka." Tiba-tiba gunung itu bergoncang, bergempa, dan para petugas semua tercampak, ataupun askar tadi semua tercampak ke dalam jurang mati. Tetapi pemuda Allah selamatkan balik jalan kaki. Bila jalan kaki tengok jumpa raja, raja pun heran. "Hey, apa yang berlaku ni?" Apa kata anak muda?
Allah telah selamatkan diriku daripada kejahatan mereka. Panggil askar lain. Kata, ambil budak ni, bawa ke tengah laut. Kalau tak nak balik kepada agama kita, campak di dalam laut. Sampai ke tengah laut, anak muda tadi pun berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka. Tiba-tiba kapal tersebut dihempas dengan apa benda, ombak ribut yang dahsyat. Semua tenggelam. Tetapi anak muda selamat pula. Allah selamatkan anak muda balik. Ngek-ngek-ngek. Kepada raja. Kejut raja. Apa yang berlaku ni? Lalu anak muda kata, Allah selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka. Tetapi anak muda ni bagi chance kepada raja. Wahai raja, kalau kamu tak akan dapat membunuh aku kecuali dengan izin Allah. Macam mana tu? Baik. Sekarang ini, kamu kumpulkan semua rakyat di tempat terbuka. Kemudian kamu salib aku kat sana sehingga semua orang boleh tengok atas batang pokok kurma. Ambil anak panah. Dan apabila kamu nak lepaskan anak panah, kamu kena baca Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Barulah kamu lepaskan anak panah. Kalau kamu buat, menescaya kamu akan boleh membunuh aku. Akhirnya raja setuju. Semua rakyat semua kumpul. Lepas tu dia angkat atas tiang. Kemudian ambil anak panah. Baca Bismillahirrabbilghulam. Tukang lepas anak panah tu. Akhirnya bila lepas. Kena kepada dahi dia. Maka akhirnya anak muda tadi mati. Tetapi apa yang berlaku? Sebelum ini orang tahu dah anak muda ni terselamat. Tetapi apabila dia baca Bismillahirrabbilghulam, rakyat sedar bahawa yang berkuasa hanyalah Allah, Tuhan kepada anak muda tadi. Lalu mereka beramai-ramai semua beriman kepada Tuhan pemuda, yakni Allah. Raja jadi lagi marah. Kemudian apabila begitu, dia perintahkan askar-askar dia buat lubang besar. Bila buat lubang besar, bakar api dalam tu. Apabila begitu, dia kumpul rakyat dia. Siapa yang tak nak balik ke agama dia akan dilempar ke dalam api. Siapa tak nak dilempar ke dalam api, kembalilah kepada agamanya. Tetapi rakyat menolak. Mereka ni, iman mereka adalah iman yang menakjubkan. Iman yang automatik. Pasal apa? Hanya melihat peristiwa anak muda tadi, mereka beriman dan iman mereka naik darjah yang tinggi. Tidak kisah sama ada disiksa ataupun tidak. Yang ini maknanya bukanlah maknanya iman yang bertengkak-tengkak sikit-sikit, tak ada. Ini terus naik lompat tahun ni. Ini lompat tahun punya iman ni. Akhirnya semua dimasukkan ke dalam api yang membakar tersebut, mati rentung. Sehingga pada giliran seorang perempuan, dia pegang bayi kecil lagi. Apabila dihadapkan ke api yang terbuka tersebut, perempuan tersebut jadi nampak kesian ke anak ni. Tiba-tiba anak dalam bayi dalam kan dukungan dia tadi, wahai ibu, inilah jalan yang benar. Bila begitu, dia pun mau masuk dalam api tersebut. Pasal apa? Inilah merupakan iman yang maknanya kita lihat iman yang naik ke tahap tinggi. Sampai begitu sekali apabila diuji, maka pada ketika itu iman mereka ini iman tahan uji. Sebab itulah kita memperbaharui iman ini dengan berzikir la ilaha illallah. Kemudian kita meningkatkan dengan ketaatan supaya bila diuji, kita tahan uji. Apabila berlaku, bila tahan uji ini, maka sesungguhnya di sana. Ini kita duduk dalam dunia, di sini. Bila kita terlepas daripada alam sini, alam sana menanti adalah alam yang Allah sediakan dengan penuh kenikmatan, keselamatan. Jadi di sinilah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana iman ini perlu kita pupuk dalam jiwa kita melalui khususnya zikir la ilaha illallah. Bagaimana iman kita ini kita laksanakan ataupun manifestasikan dengan amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan menjauhkan daripada larangan.
Dengan itu, kita meningkat sedikit demi sedikit iman kita sehingga kepada daya tahan uji iman itu tinggi. Kalau kita nak jadi macam Ashabul Ukhdud, ini sebenarnya kalau tuan-tuan boleh apa berkesempatan pergi ke Taif, pergi umrah di Taif, di sana ada muzium yang maknanya memaparkan kesan-kesan peninggalan Ashabul Ukhdud ada di sana. Padang pasir ataupun tempat yang dikatakan sebagai Ashabul Ukhdud ini ada di Taif, di muzium di Taif. Jadi nak cerita, kalau maknanya kita dah menguatkan iman kita, kita meningkatkan iman kita dengan amalan-amalan kita, itulah cara kita sebagai orang awam. Kalau kita nak cari, nak menjadi macam Ashabul Ukhdud ini, ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menguatkan pilihan Allah? Tidak semua orang dapat maknanya apa benda menaik tingkatan iman secara drastik macam tu sekali. Beriman saja berdesup dia punya naik darjat iman tu. Oh, ini bukan semua orang. Ini hanyalah beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang berlaku kepada ahli sihir Firaun. Ha, cerita apa pula ahli sihir Firaun ni? Ahli sihir Firaun ini, Firaun panggil semua ahli sihir dia untuk berlawan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi apabila begitu, ini kan masyur dah cerita ni. Mereka tanya apa benda, suruh Nabi Musa kata, mu nak campak ke aku nak campak? Nabi Musa kata, campaklah dulu. Maka mereka mencampak tongkat dan tali mereka berubah menjadi ular pada khayalan mata manusia. Khayalan mata manusia, Alisi nampak, Alisi boleh campak tongkat dengan tali tu, tongkat tali tu je lah atas lantai tu, Alisi nampak. Tapi orang ramai nampak bertukar menjadi ular. Sebab tertipu dengan sihir. Tali dan ular tadi telah disihir. Orang nampak jadi ular. Ahli sihir tetap nampak dia jadi tongkat dengan tali. Bila begitu, Nabi Musa pun Allah perintah supaya campak tongkat dia pula. Bila Nabi Musa campak tongkat dia, bertukar menjadi ular yang besar, memakan semua ular-ular ahli sihir, menyebabkan ahli sihir terus sujud. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Pasal apa? Mereka dapat menyaksikan ini bukan sihir. Kalau sihir kami tahu, ini betul-betul real. Hanya orang yang maknanya benar saja boleh buat macam ni. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap tu je Firaun marahlah. Marah. Ini orang dia suruh berlawan dengan Musa, tiba-tiba ikut Nabi Musa pula berlawan dia. Maka dia hukum supaya dihukum seksa dan bunuh. Tetapi apa yang berlaku, ini dikatakan iman yang naik secara drastik ini, seksalah, bunuhlah, tidak akan menjejaskan sedikit iman mereka. Dan ahli sihir Firaun ini akhirnya dibunuh oleh Firaun, disalib, dibunuh oleh Firaun. Maka pada ketika itu kita melihat iman mereka ini iman yang masya-Allah tingginya. Jadi kita nak jadi macam itu, maknanya bukan semua orang dapat. Itu adalah yang Allah pilih saja, kan? Jadi kalau dapat iman yang naik mencanak macam tu, itu adalah pilihan Allah. Oleh kerana itu, Allah pilih kita untuk beriman secara orang awam macam ni. Kita buat cara kita orang awam. Zikir la ilaha illallah. Dan juga al-imtithal bi'awamirillah wa ijtinab nawahi. Iaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah yang fardu, yang sunat. Dan melaksanakan segala menjauhkan diri daripada segala larangan Allah yang haram. Dan menghindarkan diri daripada yang makruh. Apa benda itu tak perlu saya beritahu, kan? Kalau yang wajib maknanya sembahyang, puasa, zakat, haji, itu benda-benda yang wajib. Menghormati ibu bapa wajib. Itu semua perkara-perkara yang wajib. Kalau yang larangan itu, jangan berzina, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan derhaka kepada ibu ayah, jangan melanggar segala perintah Allah. Yang itu maknanya yang bersifat larangan. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini kalau kita melihat dari segi zahir saja, tak? Sembahyang, puasa, zakat, haji, ini yang dikatakan maknanya hawa nafsu. Bila bermujahadah dengan hawa nafsu, kita perlu kekuatan dalaman. Nak cari kekuatan dalaman, inilah tadi kita kembali kepada kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah Allah akan tolong kita naik sedarjat, sedarjat,
sederajat. Di samping amalan-amalan kita yang lain itu akan meningkatkan darjat kita. Sembahyang fardu akan meningkatkan darjat kita. Sembahyang sunat tingkat darjat kita. Puasa sunat tingkat darjat kita. Puasa wajib tingkat darjat kita. Tak? Apa lagi? Mengaji Quran tingkat darjat kita. Begitulah insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Perbahasan kita pada kali ini ialah berkenaan dengan iman. Hendaklah kita menjaga, memelihara iman kita sentiasa dan menambah-nambah iman kita dengan perkara yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita akan beroleh keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, juga mendapat syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia lagi sebelum di akhirat insya-Allah taala. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bermanfaat untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kita insya-Allah taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dekat aku mak ada mari hari ni. Krik krik krik krik sore. Deh, kalau sore kan dia bunyi krik krik krik krik. Jangan duk krik krik lah. Deh, sore pun tak boleh krik krik. Allah nasabahnya nak krik krik pula dah. Okey, untuk hari ni hari Isnin 17 hari bulan 8 dah kita hari ni bersama dengan Pak Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah sihat belakang kau tu. Kalau dengar suara Mak Adoh ni sihat molek deh. Ha, Mak Adoh harap adik kakak pun sihat jugalah bersama dengan Mak Adoh hari ininya. Abedik dia akan pergi Alik Malik. Alik Malik ni pukul 9 sampai pukul 12 malam menerusi segmennya selekta cekok-cekok. Cekok lah. Gati jatuh adik kakak. Kalau tak gati insyaAllah Abedik akan mari air komis ni. Abedik marilah bersama dengan Mak Adoh pukul 2 sampai pukul 9 deh. Okey. Supaya sekala lah hari ni nyom ada kekecek rapak pukul 5.30. Sebab 5.30 kita ada Mokyong. Tak boleh lah nak kecek rapak aku ni. 5.30 padel lah deh. Kita dengar pulak Mokyong tak silap mak ada hari ni. Raja Gonde serah deh. Ha, nanti kita tengok deh. Kita tanya-tanya penerbit dia. Raja Gonde ke hari ni nya? Ke Ada Angelia bidah 2 minggu lepas. Rasa jauh ledah tu. Okey, Mak Adoh dulu lagu buka untuk hari ni bersama dengan Halil Yazid.
1: Lagu

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Kok lah hari ni balik hijau awal sikit deh. Kalau balik hijau awal tu boleh lah kok. Cek-cek dalam rumah kita pun kena cek juga, bukan luar saja. Dalam rumah tengok dan luar rumah pun tengok juga. Tapi mata ni kena lebih tajam di luar rumah lah. Dalam rumah muka kita nyapu semua deh. Hari-hari nyapu. Kalau suri rumah tu ada saya makdo tu, dia kata dia 5 kali nyapu. Kita tu kaya telenggok. Wih rajinnya dia deh 5 kali nyapu. Kita 2 kali. Kali nyapu tu pun bersyukur sangat dah. Nih, pagi nyapu, malam pula nyapu. Ha. Tapi dia 5 kali, alhamdulillah, rezeki dia lah boleh nyapu banyak kali deh. Tapi kalau

Tak boleh lah lagu tu. Dia tak tunggu kita. Dia tak tunggu kita rajin. Dia tak tunggu kita malas. Kalau dia mari, dia mari. Dia kakak deh. Jadi, tolonglah tengok bekah kau pasu, kau loket luar rumah kau, ada tempat takung air. Kau tengok belakang, cek belakang. Sebab kalau dia biuk, nyamuk Aedes ni biuk, dia boleh pergi ke rumah kita, boleh pergi ke rumah jiran kita. Dia membawa denggi lah. Gapo bawa virus tu. Gi kok tu, gi kok ni. Lepas tu gak habis lah dia. So, butik kapong. Supaya ni, di Kota Baru ni. Kali ikut ke adik kakak, 10 lokaliti teratas ikut jumlah kes paling tinggi di daerah Kota Baru. Nombor 1, jatuh kepada Batu 3. Batu 3 ni 39K. Nombor 2, jatuh kepada Tok Jaafar. 27K. Tapi ni tak boleh pingat dia kakak deh. Kena ingat molek. Kalau kita rasa macam, weh, tempat kita tu Batu 3. Ambil lah masa 10 minit. Untuk kita bersih luar rumah, dalam rumah deh. Untuk kita basmi. Hapuskan nyamuk Aedes ni. Taman Pinggiran Murni ada 17 kes. Tapi 3 ada 15 kes. Lorong Puteri Sadong ada 14 kes. Cempaka 3, 14 juga. Di lorong Omar Yunus ada 13 kes. Wakah Mek Zainab 1, 11 kes. Getok Kecupu 10 kes. Dan juga di Wakah Cik Ayyeh 9 kes. Diberi jambu. Jadi kena beringat lah sama-sama deh. Tolonglah hapus ke tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebab kita tak usah lah. Makin merebok-merebok. Pasal rumah-rumah dia pergi deh. Moga dia boleh tergebel dek kakak. Dia pergi. Hari ni dia pergi rumah A. Esok dia pergi rumah B pula deh. Pas jaket habis. Jaket tu bukan jaket melalui gapo kita bersin kau kita batuk. Nyamuk tu dah bawa tak. Jadi kalau boleh, lepas balik hijau, kau ambil 10 minit je deh. 10 minit sahaja diperlukan untuk kita hapus ke tempat pembiakan nyamuk Aedes.

0: ni sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baik tidak upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Pergi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Jom, daripada adik Wani dan juga Man Khan adik kakak. Dan lo ni pukul 2.25 dah. Bulan ni bulan lapar deh. Sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan kita dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 insyaAllah akan berlangsung di Dataran Putrajaya. Jadi jangan lupalah kalau hok demo berkesempatan 31 Ogos ni biasanya lepas gaji dah deh. Bolehlah ajal deh anak-anak deh. Sebabnya di Dataran Putrajaya tu start pukul 7 pagi lagi. Jadi boleh gi sama-sama lah. Tema dia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi insyaAllah kita akan hadir sama-sama tanpa mengira latar belakang deh. Gi sama-sama dengan, kalau boleh dengan keluarga lah deh. Nama ke? Ada orang ambil gambar kita gi dengan orang lain. Tak ada pasal-pasal deh. Tapi hotok gi tak apa. Kita semarak ke bulan kebangsaan kita ni kibar ke Jalur Gemilang. Sebab tu simbol kedaulatan, maruah, tanda cinta kita kepada negara sempena dengan sambutan bulan kebangsaan. Dan kalau boleh kita deh, rakyat Malaysia ni digalakkanlah untuk kibar bendera dengan penuh semangat. Mana tu rumah boleh, di kereta boleh, premis peniaga boleh, pejabat pun boleh. Tapi kita kena pastikan lah cara yang betul untuk kita pasir tu deh. Sebab kalau salah, tak kena pula deh. Namun viral, tak ada pasal-pasal. Okey, antara amalik ataupun tata cara kibar dera ni adik kakak, pastikan dera tu berada dalam kat dek comel, molek lah maknanya. Bersih, dah tak lusuh. Kalau misalnya lusuh, tukar dah kalah. Kalah tu pudar dah. Boleh ganti dengan dera lain lah. Moga dera tak duduk mahal mana deh. Gantilah hok rosok tu, kita beli lain. Lepas tu, kena kibar juga di tempat yang sesuai lah. Biar nampak kemah. Sebab tu antara lambang kemegahan negara kita. Jadi sama-samalah kita kibar Jalur Gemilang. Mak dah rasa Cik Syakir pun kibar dah tu Jalur Gemilang deh. Okey, kita lepas ni insyaAllah 2.30 kita bersama dengan Cik Syakir dekat aku. Tajaan selama 15 minit dari Olive Jadi.
1: Ibu, apa kita kena pasir berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan Jalur Gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Itu dia Jenaka Bangsawan daripada A. Ramli, lagu tahun 90-an dekat aku bersama dengan Mak Dol lagi lah ni pukul 2.31 dah. Untuk hari ni, hari Senin 17 Ogos bersama dengan Pak Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita bersama dengan Cik Syakir, iaitu pengasas kepada Olive Jardin Minyak Zaitun Putih. Kalau adik kakak tengok live Facebook kita hari ni, nampaklah Cik Syakir bawa minyak zaitun putih dia dari Morocco. Betul tak?
1: Betul.
0: Ha, betul. Takut salah sebut je, tapi nampak tu tulis Morocco. Assalamualaikum. Sihat ke Cik Syakir?
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi hari ni super sekali lah Cik Syakir mari. Tapi ada nampak macam ada lagi dua.
1: Ada.
0: Dua ke? Oh, dua lah ni. Ha, dua produk lagi lah. Juga keluar daripada syarikat Cik Syakir sendiri
1: ke? Betul, Olive Jardin.
0: Okey. Jadi, silakan untuk hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Da dan juga adik kakak warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita ni dekat dah dengan merdeka ni, Mak Da suruh kibar bendera dah tadi tu.
0: Ha. Pasal di kheto-kheto lah ni. Napa di stesen minyak ada dah?
1: Kalau nak kibar bendera tu, nak pergi di stadium sambut merdeka tahun ni kena check up lah. Takut check up nak jalan tak boleh.
0: Betul.
1: Makin jauh.
0: Takut sakit lutut, sakit kaki. Ha.
1: Jadi adik kakak sekalian, sempena bulan merdeka Ogos 2026 ni, Minyak Zaitun Putih ada menawarkan promosi merdeka. Iaitu beli sebotol minyak zaitun putih, hadiah buah zaitun putih jeruk. Buah zaitun putih jeruk ni adalah buah zaitun hak bakar Morocco.
0: Hak molek lah.
1: Bakar Morocco ni dia ada nama dia ni, Mak Da. Cuma aku nak sebut nama dia ni, dia panggil Beldi. Serupa dengan nama Beldi dapur tu.
0: Nama Beldi.
1: Beldi. Bolam Daya Beldi. Jadi daripada spesies ni lah aku perah buat minyak zaitun. Hak adik akak makan, hak adik akak temung sekurasi dengan minyak zaitun ni telah 2-3 tahun yang lalu. Begitu juga ada sebotol lagi percuma ni, iaitu buah zaitun putih hak amo kisah dah. Kita kisah dah, jadi kalau orang tak ada gigi pun boleh makan.
0: Roti boleh ni?
1: Sapu di roti pun boleh. Kita kisah dah buah zaitun ni bersama dengan satu tumbuhan yang bernama kebar. Kebar ni amo tak jumpa cari dalam bahasa Melayu gapo. Dalam bahasa Inggeris kita panggil capers. Jadi kebar ini merupakan tumbuhan yang tinggi antioksidan. Tambah pula dengan buah zaitun yang sememangnya dah tinggi sifat anti radang dia, sifat antioksidan dia, bila temung warning, bila masuk dalam perut juga, cukup-cukup memberi manfaat kepada kesihatan tubuh badan kita. Ini ni merupakan satu bukti saintifik. Bila kita nak tengok, nak check apakah manfaat yang ada dalam buah zaitun, apakah manfaat yang ada dalam kebar itu, kita tengok dalam ChatGPT sungguh molek apabila kita mengamalkan buah zaitun bersama dengan kebar. Jadi adik kakak, seperti mana sebelum-sebelum ni ambo ni duduk mengeping tentang minyak zaitun putih, keping ambo daripada dulu sampai lo ni adalah konsisten. Minyak zaitun ini perlu kita perah daripada buah zaitun, tak boleh perah daripada buah gelain. Minyak zaitun ini secara konsisten dia kena bau buah zaitun, tak boleh bau buah lain. Dalam kita nak mengamalkan minyak zaitun putih ataupun minyak zaitun yang biasa ni, kita kena gunakan akal kita, akal fikiran yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat molek, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buah kurma. Dalil dia, kita pergi di tanah Arab, kita pergi di Arab Saudi, banyak pokok kurma di Madinah terutamanya. Dalam kita membicarakan buah kurma yang kita makan pada bulan puasa, kita kena faham dan kita kena tahu bahawa buah kurma ni selepas dia luruh ada dua. Ada buah kurma hak molek, ada buah kurma hak buruk. Walaupun kepada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Madinah, tetapi buah kurma itu tadi telah tunduk kepada satu sunnatullah, iaitu semua jenis buah hak mana kita petik, ada buah segar, ada buah yang buruk. Perbandingan bau dan juga rasa bagi buah kurma hak segar lagu lain kita makan bulan puasa. Dan tak ada orang pun di Malaysia ni berhi makan kurma buruk pada bulan puasa. Kalau mana ada?
0: Jolo.
1: Kurma yang buruk,
0: hak segar,
1: hak punah dah ni, mengeluarkan satu aroma bau yang kurang menyenangkan. Dalam erti kata lain adalah benda itu telah bau busuk. Begitu juga mana ayat biar adik kakak paham molek mengenai buah zaitun. Buah zaitun ini merupakan buah bila kita makan, merupakan memberi manfaat kepada kita, tetapi manfaat itu kita perolehi apabila kita makan buah zaitun hak segar sahaja. Buah zaitun hak segar nak mari Malaysia ni, tak boleh pekong lagu tu daripada Morocco, tak sapa di Malaysia. Tak boleh naik kapal lagu tu, dia kena jeruk dulu makda. Nak jeruk buah zaitun ini ada dua macam. Ada dua jalan, ada dua mazhab. Yang pertama, kita jeruk dengan cara orang kampung kita, iaitu guna garam dan juga air. Ada pun jeruk yang kedua, kita gunakan kemikal. Apa kemikal ni? Bahan pengawet kimia. Kita guna bahan pengawet kimia yang menjadikan buah zaitun itu tak sedap makan. Adik kakak hari ni hak beli minyak zaitun, kalau makan buah zaitun Cik Syakir ni sedap, maknanya ambo jeruk dengan garam serta air. Garam dan juga air. Yang menjadikan bila kita letak atas lidah tu, dia rasa sedikit masing dan hujung sekali masa kita nak telan, kita berasa lemak-lemak mada. Jadi adik kakak, begitu juga mengenai minyak zaitun. Minyak zaitun ini perlu diperah daripada buah zaitun hak molek. Buah zaitun tak molek daripada dulu sampai cloning, tidak boleh dijadikan minyak untuk kita makan kerana ia telah diklasifikasikan sebagai minyak lampante ataupun minyak untuk nyala pelita. Sekiranya kita nak makan minyak sunnah dan minyak tersebut berbau busuk, berbau tengik, berbau hapok, berbau tidak harum, tetapi kita telah juga bapa, sebab inilah sunnah. Ini merupakan pemahaman yang salah di kalangan orang kita. Amo nak betul pemikiran adik kakak supaya makan minyak zaitun hak molek, makan minyak zaitun hak sengoti. Nak betul ni bukan betul dengan sepana, betul dengan fakta dan juga ilmu yang amo pelajari di Morocco, di Spanyol dan juga di Portugal. Adik kakak sekalian, untuk nak jadi satu kayu pengukur, nak beli minyak zaitun hak original di negeri Kelantan terutamanya, tak lain tak bukan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina dari Morocco yang ambo peroh dan juga ambo petik di bumi Morocco. Adik kakak boleh telefon di nombor 010-262-8508. Ingat 010-262-8508. Hak duduk atas kereta tu tidak menjadi kesalahan sekiranya nak pusing balik ke Kota Baru di Jalan Datuk Pati di Medan Ilmu untuk rebut peluang promosi Merdeka ni Mada.
0: Okey. Sebabnya kalau Mada boleh celah sikit lah sebelum kita dengar berita, dengar lagu. Mada rasa kalau Mada boleh terima buah zaitun jeruk Cik Syakir ni daripada ni hok macam buah-buah jeruk biasa. Perut boleh terima lah. Kalau tidak, kalau makan hok tukar dia rasa macam kuat dok. Dia jadi pedih perut. Tapi hok ni dok, dia tak pedih perut. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya nak beli so dia sahaja, boleh lah tanpa minyak zaitun, ataupun kena beli sekali package.
1: Boleh juga.
0: Boleh juga lah.
1: Tapi dalam ini kita bagi promosi percuma sahaja.
0: Percuma
1: beli sebotol boleh dua botol percuma. Beli dua botol boleh empat botol percuma.
0: Kau banyak. Okay, kita dengar lagu dulu.
2: Gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
3: Cita kami yang menghujung.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik pelusuk.

Mak tu ngulu. Ha lah hak tu aku duk gerenya terus jalan. Pula tu letak baiki-baiki lah masalah rezeki demo. Aku kemarin aku tak royak kau geng jatuh ngulu sama. Aku jadi terputuh. Aku kata Masika dengan peti sejuk. Hak buruk ni tengah jalan. Tu lah aku kata Pama Fahu. Menurut tu ke nyawa geng ni. Mujur lah mulai Masika tak laju. Kalau naik mutu pakun kak pada pagi kak ada hilah kau doi kemu doi abis mai ada peti sejuk tak si gunung kau bila jalan mamu tak ada ni abis mak kalau dia mau tak si

itulah deh. Dalam hidup kita ni adik kakak, kalau kita diuji deh, orang lain pun diuji juga. Kalau kita rasa kita ujian kita tu berat dah deh. Tapi ujian orang mungkin lebih berat dari kita dok. Jadi sebab itulah ada pepatah mengatakan kita jangan tengok kat atas, kita tengok kat bawah. Maksudnya orang hok lagi rendahlah dari kita. Maksudnya orang ujiannya lagi tinggi deh. Taraf kehidupannya lagi teruk dari kita. Nak royaknya bersyukur. Bersyukur deh. Kita hari ni boleh makan deh. Anak-anak boleh sekolah dengan molek. Anak-anak pergi hijau. Anak-anak pergi sekolah. Kereta-nya berekon. Ada setengah orang naik motor dek kakak. Ada orang lagi lah. Nak gapa jalan kaki deh. Balik sekolah. Kalau rumah dekat tu tak ada masalah lah jalan kaki. Tapi kalau rumah jauh tu kita jadi mikir. Alhamdulillah lah. Anak-anak kita tak diuji dengan gitu. Suka dah deh. Tapi bila kita tengok orang susah dari kita, ustaz sokmo lah duk royak dok. Kalau kita tengok orang susah dari kita, kita doa. Walaupun dia tak dengar tak apa, Allah dengar deh. Kita doa ke untuk kebaikan dia, kehidupan yang selesa untuk dia. Okay. Ni mak ada nak kosi sikit ni deh. Nak kosi si ceritanya Abid Dik ni adik kakak, walaupun Abid Dik tak ada hari ni dengan Mak Ado, tapi tapi Abid Dik ada tinggal ke pesek ke Mak Ado. Katanya Mak Ado tolonglah Abid Dik ni. Tolong royak kau pendengar. Sebabnya malam ni, malam ni kau nanti Mak Ado nak tengok molek. Malam ni lah hari senang deh. Hari ni hari senang. Malam ni jangan lupa lepas maya gorek di Masjid Mukit Dabung. Ada ni ceramah daripada Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad. Panel rujuk ustaz ke setiap petang tu di Kelantan FM tu. Mak ada suka juga sebenarnya dengar Dr. Zawawi berkongsi pasal semaya deh, cara-cara. Banyaklah, banyak benda lah ustaz kongsi dengan kita. Jadi jangan lupalah Semarak Cinta Rasul Cakna Ibu Bapa, tajuk malam ni akan dibuat di Masjid Mukim Dabung. Ni anjuran bersama dengan Masjid Mukim Dabung, Sekolah Kebangsaan Dabung dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Dabung. Boleh gilah ramai-ramai. Mak ayo, tak kira lah walaupun anak kita tak ada dah di sekolah tu deh. Sekolah rendah tak ada dah. Sekolah menengah pun tak ada dah. Hijau belakang dah. Ataupun duduk di U kau belakang dah. Tak apa, jangan rusing. Boleh pergi ramai-ramai sebab buat di masjid. Masjid Mukim Dabung. Malam ni lepas mayat gorek, boleh pakai pergi ramai-ramai deh bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad, iaitu panel rujuk ustaz di Kelantan FM dengan tajuk dia sedap sangat ni. Semarak Cinta Rasul Cakna Ibu Bapa.

tu dia tu muskurado. Awak senyumlah. Oh, tu maksud dia. Lepas tu mak ada nak suruh adik kakak nak dengar senyum sama-sama deh. Kalau kita letih lagu mana pun senyum lah. Balik rumah senyum lah. Tengok rumah ku be. Senyum. Jangan ngamuk deh. Kalau nak ngepek uduh-uduh tu boleh. Tak ada masalah deh. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak pendek tau perasaan ni. Kalau misal kita duduk oh, takut lepas ni netuk. Jadi sebelum netuk, kalau misal nak ngepek kanak, ngepek je lah deh. Oh, tak ada masalah sebab kalau kita senyap, tak ngepek kanak, tak marah kanak. Anak buat salah pun kita duduk dia kononnya. Tak apalah, biarlah. Tak boleh lagu tu deh. Kena jugalah ngepek sebab biar dia tahu salah dia gapo. Bapa tak kena, bapa mak dia masih. Selain daripada letih gi hijau, balik hijau. Dia kena tahu juga rumah kena kemah. Kalau makan, dah lesing tu kena basuh deh. Biar aja dia disiplin. Okey, mak ada nak baca juga komen-komen ada di live Facebook ni. Ada Cik Nordin, ada Kak Mariam kita, ada Nuraifa. Siapa dia lagi ni? Hop sama dengan Mak Do. Hari ni nya Zoo Azmi pun ada juga. Katanya semoga semua dalam rahmat Allah. InsyaAllah. Amin. Lagi-lagi-lagi Aniza Zulkifli pun ada juga. Kak Rosidah pun ada juga. Pak Cukama pun ada. Kapten Razif pun ada juga. Katanya nasib baiklah ada hok ni. Ada hok ni tu Klater FM lah. Kalau tidak tak boleh nak dengar langsung pasal Klater katanya deh. Yalah, kita lagu tu lah deh kakak. Kalau gimana-mana deh. Perantau lah Mak Doroyak. Perantau ni dia gilah mana-mana. Tapi dia balik tu tak kira lah dia masuk masuk ke Klater ni jalan darat ke jalan atas ke. Masuk je nampak. Jadi Klater ni ke legonya rasa. Tenenya rasa. Dia lain-lain perasaan tu. Rasa macam terubat rindu. Pak Cu Kamar tanya Mak Dor sore ke Abidik gimana. Abidik insyaAllah mari alik malik. Azli Yusuf pun tanya juga. Katanya Abedi Alhamman no. Abedi malam ni mari deh untuk segmen cekok. Ada siapa dia tadi mak ada baca dia kata Abedi Gibu Jeman no. Ni Abdul Hamid Abdul Rahman. Gibu je kau mak ada weh. Hai jangan royak lagu tu malam ni dia mari deh. Sedok lah Abedi dia tu. Nora Tokashito. Allah nama dia deh. Mu je mak ada boleh sebut deh. Dari Johor Bahru. Terima kasih bersama dengan Mak Do. Siapa dia lagi ni Hop, bersama dengan kita? Atikah Pozi. Atikah tanya, apa tajuk lagu ni? Dia cari dekat YouTube, tak jumpa. Tom Muskurado. Acik cari. Sedap lagu ni deh. Maksud dia pun comel juga. Dia nak suruh kita senyum. Nak suruh kita ceria. Nak suruh kita bahagia sama-sama. Zul Azmi pun ada juga bersama dengan Mak Do. Kerana senyum itu sedekah, katanya Zul Azmi. Betul-betul deh. Sebab itulah kalau kita masih, bila orang tengok kita, mood orang tu pun, hok daripada ceria, dia boleh bertukar kepada mood tak comel bila orang tengok kita masih. Sebab itulah kena senyum sokmo deh. Biar mu orang sekeliling kita pun ceria juga. Kak Ayah pun ada juga hari ni. Kak Ayah kata makin nasi dah kau tu belakang tu. Tanya saya sobat kita ada dalam live lah. Kalau tanya mak ada makin dah. Kalau tak makin lagi tak boleh nak sengih lagu ni. Okay. Azwan Faizah pun ada juga katanya panas molek alik baca ni. Sopo lah wakak Cik Ayah pun panas juga. Alhamdulillah. Naruzi Uzi pun ada juga katanya Abedi balik rumah bini muda. Jangan kata lagu tu. Jangan. Okey, Zamri Yusuf pun ada juga bersama dengan Mak Do hari ni. Terima kasih banyak-banyak deh. Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita sambung semula.

tu dia. Siapa nak rumah batu tadi eh? Mak Doh teringat dah siapa dia tadi. Dia kata, Mak Doh pasal lah lagu Rumah Batu tu untuk orang yang kerja Rumah Batu panas ceng-ceng ni. Azian Amir. Terima kasih banyak-banyak lah deh. Sedap juga lagu Rumah Batu ni. Okay, Mak Doh nak baca komen sikit lagi sebelum kita tutup live Facebook deh hari ni. Kak Suzy pun ada juga bersama dengan Mak Doh hari ni. Ina pun ada juga. Mi celuk Cik Uji pun ada juga. Cik Uji pasal dengok dah kata deh, berkibar megah di kedai mi celuk Cik Uji. Ha, hok tuan kita nak tu. Okay, ni siapa dia lagi ni? Hok bersama dengan Mak Doh. Fazira Nurzi, lagu Tom Muskurado tu penyanyi dia siapa? Mak Doh rasa Mak Doh jawab dah deh. Jawab dah dekat YouTube tu. Tekeh je Tom, T-U-M, Tom Muskurado. Sebab di YouTube pun tak ada juga nama penyanyi sebenarnya situ tu. Lagi-lagi siapa ni? Azwan Faizal, Mak Doh, Al-Fatihah untuk arwah yang kemalangan atas jambatan petai kemarin. Semoga Allah tempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan soleh. Amin. Mak Doh pun ada sebenarnya masa kejadian tu. Tapi Mak Doh tak lalulah ke atas. Sebab Mak Doh pun macam pelik dia. Balik hijau kemarin, rasa macam, eh, apa jam sangat ni? Tapi Mak Doh tak naik ke atas lah sebab jam. Mak Doh turun ke bawah. Turun ke apa? Traffic light bawah jambatan dekat traffic light Wakabaru tu. Dia turun ke bawah tapi nampak lah polis ada. Lepas tu nampak macam ada lagi lah orang duk apa? Bui jalan sehalo hok gi. Memang jeng turun lah maring. Semoga keluarga Allah yarham tabah lah di sebab bunyi katanya gi tepuh van hok duk tepi tu deh, hok parking tepi tu. Sebab tu lah kena beringat molek lah deh hok nak parking walaupun van rosok ke, kereta rosok ke. Kena sedia kekon lah sebelum tu biar orang nampak. Tapi kemarin pun matahari terik juga deh, mungkin halang penglihatan lah tak nampak van tu lagu mana. Dan so sebab lagi adalah ajar siapa tu masa tu deh. Jadi kita tak boleh buat gapo, cuma kita ucap ke takziah untuk keluarga dan semoga diberi kekuatan lah untuk hadap. Sebab bila kita hilang orang yang kita sayang ni adik kakak, hilang terutama ahli keluarga lah. Rasa dia tu kaya tak nak cerita ke orang ni. Mak Doh pun pernah hilang orang kata menerima pemergian ibu ni. Sebab kita tak suka adik kakak ni. Tak suka dia pergi secepat yang secepat hok kita rasa macam gido. Kita tak expect lah akan pergi dalam masa terdekat tu. Jadi hok kemalangan tak kira lah hok sini ke mana-mana ke hok terbalik gotuh lori tangki minyak terbalik pun kita rasa macam sedihnya deh, sayu jugalah. Tapi kita rasa sedih, kita rasa sayu, tapi tak sesedih ahli keluarga yang hadapi. Kita doakan yang terbaik lah, semoga diberikan kekuatan insyaAllah. Okay, siapa ni? Cik Uji, dia kata putarkan lagu Cik Uji So, lagu Jalek Kulalui. InsyaAllah kalau ada deh, ada tu. Okay. Zul Azmi pun ada juga. Dia kata, Alhamdulillah kerana merdeka Malaysia aman, semua bangsa hidup satu padu. Alhamdulillah. Okay, kita dengar lagu dulu. Lepas ni, kita bahasalah lagu Cik Uji Mitok tu.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

Mari sama-sama kita kibar bendera adik kakak tak kira di mana saja adik kakak berada. Eh, kalau hok dengar kita di Perth. Oh, betul dah ada sebut tu. Boleh pasal tengok dek hok tak ada masalah. Walaupun kita bukan berada dari Malaysia tapi sebab kita anak warga negara Malaysia dek. Kita hijau lek nungko, kita belajar lek nungko. Tak ada masalah pun. Hok duduk di Jordan, hok duduk di Jerman. Oh, kibar dek okey. Nak tu pergi gapo gi kelah ko, nak gi hijau ko dek. Turun deh. Lah ni musim sejuk kau musim panas dek kakak. Mak ada pun tak tahu juga. Ah, lepas tu kak tengok dego kita megah berkibar di sukanya. Okey, lah ni pukul 48 minit sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu semaya asah hari ni pukul 4.32 untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Hok dari besuk tu ataupun setiu pukul 4.30 asah kita hari ni. Mak ada nak wis segangi dulu boleh ke? Kok ada hok lah eh ko. Ada hok tak cekak ko deh. Ada hok serang macam sejuk panas, sejuk panas ko. Lepas tu ada hok mana lagi? Ada hok sakit orang ko? Tak pun ada hok sakit dada. Kalau hok sakit dada, kena pergi cek hospital deh. Kalau dengar lagu ni, mak ada rasa tak jadi. Tapi kalau misalnya lah, eh ko, bolehlah ni. Hello.

0: Tengok ni, kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknik.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Hak tu lah hak kita rosinya deh. Kalau orang puan ni kan dia macam mudah lah. Mak ada tak kata kok orang mak ada pun super lah juga deh. Tapi kita orang bank tak telefon ni kakak. Oh, bukan orang bank. Orang scammer-scammer ni tak telefon mak ada. Muka dia tahu mak ada tak ada piti. Tapi hak mak-mak kita, ayah-ayah kita, tok-tok kita deh. Habis-habis kakak-kakak hak memang banyak duit dalam bank. Ada lebih daripada 10,000 kata. Ha, tu kena mikir

negara. Usin juga gitu tadi kakak. Sebab kita ni kena jaga molek. Dan pihak bank pun semua hantar SMS ke nombor telefon kita. Jangan terpedaya. Adik. Jangan tekek sebarang malware gitu gini. Jangan tekek sekiranya dapat WhatsApp ataupun SMS gini. Tapi kadang-kadang mungkin nak geruh halik kita. Dan satu kes lagi, hot terbaru adik kakak. Berlaku di Terengganu, seorang doktor. Allah, doktor ni adik kakak terpedaya sebanyak 558,000 terpedaya tawaran pelaburan mata wang dalam talian awal tahun ni. Baru lagilah cerita ni. Dan menurut Ketua Polis Daerah Dungu, Superintendent ni Abdul Halim Nikmat, mangsa berusia 32 tahun berhubung dengan suspek ni menerusi Instagram. Dia dalam itulah sebab dia tengok ada iklan pembelajaran perdagangnya dan pelaburan sebelum berurusan dengan seorang lagi suspek melalui WhatsApp. Bila WhatsApp ni kat sedap makan lah deh. Moga kita ni berminat dah ni. Gak pernah mohon nak belajar ni iklan pembelajaran perdagangnya ni. Jadi mula-mula dia ambil sikit dulu. Mula-mula dia minta 300 dulu untuk dapatkan video berkaitan dengan teknik perdagangnya. Sebelum buat 77 transaksi ke 6 akaun dari 12 Januari sampai 11 Ogos adik kakak. Lama tu, tak tahulah deh lagu mana orangnya suspek ni. Jadi dari 12 Januari sampai 11 Ogos tu dia dah kerugian 558,000. Bukan 558, ya bukan 558,000. Allah tak tahulah lagu mana deh. Jadi menurut Ketua Polis Daerah Dungung, masa ni tak menerima sebarang pulangan pelaburan dan dikendaki bayar ganti rugi bagi elok tindakan mahkamah katanya. Dia pusing kot tu pulak. Suspek ni pusing kepada mangsa, kena bayar pulak. Kalau tidak, dikenakan tindakan mahkamah. Didakwa buat salah. Menyebabkan dia rasa macam, pelik dah ni. Kalau siapa kena tindakan mahkamah sedekah, dia tak ada buat gapa-gapa. Dia tak ada buat pelik-pelik. Jadi, dia pun serang macam ditipu lah. Mangsa rasa macam dia dah sedar dah. Tapi, nak boleh kau sedar lama dek kakak. Jangan boleh satu, siapa boleh ni. Boleh lapar ni. Lapar boleh. Duduk hatta-hatta transaksi, siapa lah kerugian siapa RM558,000. Jadi, bila buat laporan polis, lah tak boleh nak buat apa dah lah dek kakak dia. Tapi, mungkin ada cara lah nak dapatkan balik duit tu. Mak dia tak tahulah cara dia lagu mana. Mungkin akan hanguh gitu. Tapi ada cara. Hari tu masa polis hok mari kecek di konti tu, sekiranya kita tiba-tiba kita rasa macam tertipu, boleh ada cara dia hok nak buat. Kalau nak duit dikembalikan tu, mungkin ada potensi sekiranya awal-awal. Tapi kalau dah lewat, kalau dah makan boleh, payuh sikit lah. Kalau awal-awal tu, akan sekat akaun bank hok kita transfer tu. Jadi, lagu-lagu mana adik kakak kena beringat lah sama-sama deh. Pesel juga komo ayuh kita. Kalau hok golongan profesional boleh terpedaya, kita deh. Kita hok-hok duk kapung, gapo orang tua hok baru peceng, hok baru boleh pampasir, hok baru boleh imbuhan. Hok tu target suspek tu untuk jadi mangsa seterusnya. Kena beringat, kena sipir sipir molek. Kalau kadang-kadang mak ayah kita ni dia tak agak kita dia. Kalau kita kata boleh tak nak ambil buku bank ko, kita nak tolong sipir, tak boleh. Tak boleh, mana boleh. Dia pun kata nama ke dia nak ambil. Tapi pesel lah, pesel. Kalau misal ada orang telefon ataupun orang main rumah nak suruh cok gitu gini ko, jangan layak deh. Orang yang tak kenal, jangan sesekali kita layak.

Adakah kau bersama dengan Mak Dor? Sebentar lagi tepat pukul 4.32 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita, mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya innallaha samii'un alim, innallaha samii'un basir, innallaha samii'un khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita? Kuat sangat ke mental kita? Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian, insya-Allah Allah tahu apa yang sedang Dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: nak tanya Tok Bisi tu. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum merdeka dulu.
1: Tok tak tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu untuk petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kembangkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1955.

0: Masih lagi terus setia bersama dengan Beast on Air Kelantan FM bersama dengan Abang DJ Syah yang masih lagi tetap setia untuk terus bersama-sama dengan anda semua yang tetap setia bersama dengan kami deh. Jadi kita masih lagi bersama dengan Bunga Amanda bersama dengan Puan Ila kita yang akan memperkatakan mengenai dengan usaha dia lah untuk membina kerjaya. Jadi Puan Ila, kita nak tanya dengan Puan Ila mengenai dengan produk Puan Ila ni. Bila kita sebut je Bunga Amanda ni, pastinya kita semua sedia tahulah bahawasanya Bunga Amanda ni dia menyediakan pakaian beragam lah untuk budak-budak, untuk orang dewasa dan sebagainya. Jadi kita nak tanya dengan Puan, lagu mana? Adakah tempahan-tempahan yang diterima ni daripada individu saja ke, ataupun mungkin juga ada daripada kelompok kumpulan-kumpulan yang membuat tempahan tu?
1: Okey, untuk tahun ni 8 tahun dah Bunga Amanda di orang kata industri ni lah, pembuat teh, baju, uniform untuk bahagian KKM ni lah. Yeah. Jadi

0: AC tu maknanya tu lah yang paling orang kata banyak lah kita collab dengan college-college untuk buat uniform untuk student nurse. Dan turut kita terima tempahan daripada pihak sekolah-sekolah swasta. Maknanya sekolah swasta tu dia ada uniform hok macam pelik-pelik sikit, macam ada jenis skot kembel, jenis baju puro-puropol, jenis-jenis gitu sekolah-sekolah swasta. Jadi dia tepuh untuk satu sekolah. Untuk macam mak ayah boleh beli si ada tu. Jadi Bunga Amanda keluarkan lah kualiti yang terbaik, sebab kita nak collab ni kita tak se-collab sekali, kita nak collab sama-sama.
1: Betul, gitu. Okey, jadi dari segi bahan-bahan untuk nak menyiapkan pakaian tu, lagu mana dapatkan daripada mana sebenarnya?
0: Kebanyakannya daripada KL dan Cina lah.
1: Jadi macam pilih warna ke apa semua tak ada masalah untuk nak dapatkan ke, ada juga tala ke
0: warna
1: ke?
0: Tak ada masalah, sebabnya kita memang tahu, sedia tahu customer kita tu. Dia macam setiap college ni kita ada jadual wadah. Macam college ni boleh berapa dia akan order, berapa kali setahun. Maknanya kita bersedia dah untuk tu. Contohnya kalau kata sekolah swasta hok baru nak order dengan kita, barulah kita plan A to Z lah. Kita meeting, kita tengok berhematuh dia berapa, nak cari mana hok tutup apa tu. Bahagian husband saya dia akan buat kertas hijau lah untuk nak buat dari segi quotation, invoice, deal dengan college apa tu. Hok tu bahagian dia pengurusi lah.
1: Okay. Jadi macam mana Puan promosikan benda ni?
0: Sebenarnya promosi tu saya rasa daripada mulut ke mulut ataupun daripada media. Kalau kata media tu boleh tengok dekat kita punya official TikTok ataupun official Facebook. Official kalau dekat Shopee kita tu pun Amanda HQ lah. Kalau macam dekat college-college tu memang kita dah collab daripada dah lama dah. Asalnya pihak college tu dia dah sedia pakai uniform kita masa zaman dia. Contohnya pengajar, jururawat di college tu, masa dia bertugas dulu dia memang sedia pakai. Jadi untuk anak-anak didik dia, macam dia dulu jadi pengajar, dia pula akan ambil kita sebagai ni, sebagai orang yang dipercayai untuk dia kasih settle semua uniform untuk student tu.
1: Maksudnya harapan pok dianya, dia beri harapan kepada Bunga Amanda lah, ya, untuk menyediakan pakaian gapo semua ni.
0: Saya dapat tahu kalau macam di sepanjang saya masuk tu tak ada lagi usahawan Melayu. Sebelum ni boleh ke tidak Melayu lah. Jadi masa saya masa dapat job first tu, macam kita ni kata kita kena buat terbaik, sebabnya ni ramai orang kenal. Orang kata kita ni bawa nama, bawa nama Bunga Amanda, bawa nama ni, jadi ke
1: Okey, jadi macam dari segi untuk penyedia gapo semua ni, tempoh hair diterima gapo semua ni, adakah bila tempoh hair tu diterima, benda tu boleh disiapkan dalam masa yang telah pun ditetapkan?
0: Okey, alhamdulillah sampai setakat ni, sebab kita ni deal dengan college ni tidak semestinya di Kelantan. Jadi benda tu kita arrange ke awal dari segi transport, terutamanya lori gapo. Pernah kita deal tu lori tu dia tak boleh nak jalan masa hari dekat Aidilfitri. Jadi student tu dia nak pakai baju tu masa lepas raya tu selalu dah. Jadi kita tu arrange juga biar boleh sapa ke customer kita dekat luar Kelantan tu dengannya transport cepat lah. Jadi kita kena make sure benda tu, kita kena make sure benda tu jadi
1: sapa pada tarikh yang telah pun ditetapkan.
0: Jangan we jadi delay, jangan we jadi customer tu tak berpuas hati. Gitulah kita jaga customer.
1: Okey, jadi itu dia sedikit cerita mengenai dengan bagaimana proses dia, penyedia dia untuk memastikan supaya bekalan tu cepat sapa kepada para pelanggan. Jadi jangan pergi ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami di Biz on Air Kelantan FM.

0: abis sore. Ah, gitu. Ya, jangan duk curang-curang dia. Orang kata dia, mak ada main je dia. Mak ada tak kisah benda-benda gini adik kakak weh. Ha. Sebab ada sore, dia pernah ayat ke mak ada dia. Dia kata, hati kita ni Allah pergi. Jadi, memang kita kena jaga batas dia. Jaga pergaulan kita. Hak tu memang kena jaga. Tapi, hati kita ni Allah pergi. Cuma boleh doa je lah. Semoga Allah kekalkan hati kita ni pada yang satu. Tapi kalau Allah kata ujiannya begini, kita kena hadap dan lalui sahajalah. Okay, lah ni pukul 5.25. Lepas ni, insyaAllah lah kita ada gapura tu adik kakak. Ada Mok Yong. Mok Yong hari ini Raja Gondang bahagian yang ketiga. Adakah kau ingat tak berkenaan dengan Mak Do Abedik dan juga Cik Su pernah interview salah seorang pelajar cemerlang STPM. Lovely tu. Dia ingat tak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jambi Pak tu pak. Jadi alhamdulillah dia kakak Lovely Sabana Agustin hok tular di media sosial. Kita juga bawa ke Konti Kelantan FM untuk kelas go kita bersama dengan Cik Su. Dapat tawaran untuk masuk ke UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan alhamdulillah juga, pihak UPSI juga dah mengambil tindakan segera susulan isu keperluan bantuan yang membabitkan bakal pelajar dia, iaitu Lovely Sabana Agustin. Dan menurut Timbalan Naik Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPSI, Profesor Dr. Nur Khalid Salimin, katanya Universiti UPSI ni pandang seriuslah berkenaan dengan bantuan kepada Lovely ni dan sudah pun jalankan semakan, buat maklumat secara langsung daripada bakal pelajar terbabit, dan UPSI akan sentiasa bagi perhatian kepada kebajikan para pelajar dan juga pelajar sendiri, khususnya mereka daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Dan dalam kes Lovely ini, semakan mendapati Lovely ni memang bakal pelajar UPSI dan universiti sudah pun ambil langkah awal untuk pastikan keperluan Lovely memulakan pengajian dapat diberi perhatian yang sewajarnya. Alhamdulillah, tahniahlah untuk Lovely dan semualah pelajar-pelajar dapat tawaran ke universiti awam buat molek deh, banggakan Mok Ayuh. Ingat niat kita nak pergi ke U tu nak bantu Mok Ayuh, selain daripada nak beri kehidupan kepada diri kita sendiri, kehidupan yang baik, kehidupan yang selesa. Mak Ado ni sejuk dah ni adik kakak weh, suruh kecek ketar-ketar dah ni. Berkali nak suruh tubik cepat-cepat dari konti ni deh, kitanya nak cerita lagi pasal Lovely ni, tak boleh nak cerita dah. Dan tapi buat masa ni adik kakak cerita sikit lagi dah, sikit lagi. Walaupun adik kakak dengar mak ada ketar-ketar ni, tapi tak apalah, sikit lagi nak cerita. Dan buat masa learning, katanya Lovely maklumkan sudah buat persiapan, dah buat persediaan daftar dan ada dah cukup dah untuk buat pembayaran yuran berkaitan dengan pendaftaran dan juga pengajian. Tapi keperluan utama dikenal pasti ialah komputer riba untuk sokong lagi pembelajaran dan juga pelaksanaan tugasan akademi. Alhamdulillah adik kakak. Jadi InsyaAllah lah, bukan Lovely sahajalah dibantu, orang lain pun kena ke depan. Kalau misalnya anak kita berjaya masuk ke universiti awam tapi kita tak mampu dah, tapi kita kena carilah apa nama jale-jale, mungkin minta bantuan daripada mula-mula Tok Ngulu ke, tanya dulu deh. Jangan pula sekat ataupun jangan tak boleh nak pergi ni sebab tak ada kekangan kewangan, tak mencukupi, tak boleh dek kakak, biar dulu. Sebab kena pergi juga ke universiti tu untuk sambung belajar, sebab inilah peluang untuk anak-anak kita bantu kita sesok-sesok. Kalau tak boleh nak bantu kita, bantu diri dia sendiri untuk masa depan dia juga. Dah. Okey, Mak Do pun nak berasa-rasa nak undur diri. InsyaAllah kita jumpa high comment ni pula deh. Assalamualaikum.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh? Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: ni bagimu mu dak tahu mu aku dak tano.
1: Ayolah.
0: Tak sudah mereka mu kena turun mari.
1: Aku kena pergi.
0: Ha, jumpa dengan aku.
1: Lama kan aku pergi kan jumpa dengan mu.
0: Ya. Hu aku panggil mu mesti aku nak jumpa dengan mu.
1: Jumpa aku. Lepas tu tu duduk di mana?
0: Aku duduk sebelah kiri tangga mu ni.
1: Alik kiri tangga? Jagalah aku nak turun sebelah kanan ni.
0: Aku jaga tu.
1: Lama ke tepuh ibu-ibu kaki aku dalam hidung mu. Orang pula.
0: Ibu kaki mu duduk di mana nak kau naik atas hidung aku?
1: Dah lah kalu-kalu je tu.
0: Kamu tunduk sikit lah mu jaga dia congak sangat lah.
1: Pergi lalu kau?
0: No, mari.
1: Oh, tak apa lah. Beres dong.
0: Apa kena pula tu beres dong tu? Hei, aku tak reti lah masa tu nak yakwi.
1: Rusia, Indonesia.
0: Rusia, Indonesia, awak ni. Mu yang mu kecek tu, mu gi kau duk yang mu tu beragah sangat.
1: Ya, aku tak pergi juga dengan awak raya.
0: Oh, dengan awak kata lah. Ha, jadi gini lah mu tak tahu kecek banyak turun, marilah.
1: Aku kena pergi ada. Macam aku lah kena pergi ni.
0: Mari.
1: Ada

0: Ngali dah.
1: Aku dah ni.
0: Comel weh mu.
1: Weh pelik je dia. Eh, guana mu ni pelik sangat.
0: Eh, mu pakai muka hari tu lagi dah.
1: Bapa mu kamu ada muka setih.
0: Ada belana kalau mu nak tukar agak pergi ke Bekhiyah ni. Ada tempat setu dia duduk taruh tu. Dia buka hak XCD tu belana dia duduk gantung.
1: Hei, tak salah.
0: Mu kasih.
1: Mu. Eh, mu ni guana yang pelik ni.
0: Pelik apa?
1: Itu muka tengok, ha?
0: Loh, nanti ni bengong sungguh. Pak hidup nak kita ada warna yang ni?
1: Dah lah hidup ke lah hidup. Tengok hidup aku duduk lain.
0: Acu gagak, acu tengok hidup.
1: Ha, hidup aku duduk lain. Hidup mu dah duduk tengok ni.
0: Pak hidup mu duduk mana acu gagak? Acu gagak hidup mu.
1: Ha,
0: duduk mana hidup mu?
1: Ha, ha, ha. Serupa lagi.
0: Serupa.
1: Ha,
0: jadi gini.
1: Jadi aku mana?
0: Aku ni buat kereta raja.
1: Mu ni raja suruh.
0: Ha, raja suruh, raja perintah,
1: ha, serupa lah. Raja perintah lah.
0: Ha, serupa lah.
1: Mari panggil aku.
0: Ha, mari panggil mu.
1: Pakai aku tak pergi, tak kena dah.
0: Mu fikir sendirilah. Muka mu ada pala dekat dorang turuk. Dorang turuk lagi. Orang bui barang lagi. Kemu tu mu tak sigi lagi. Kat mu fikirlah pala otak mu.
1: Ya lah dia bui pun minta tolong.
0: Ha, tu sampai aku kata tiap-tiap orang turuk tu, tiap-tiap orang suruh pergi tu, orang bui lah benda kemung.
1: Ya lah dia bui pun, dia kata tulang sekali.
0: Eh, ha, gila-gila kau tak turut
1: kacau banyak lah. Ya lah.
0: Orang temui hak bengong payah, weh.
1: Telah meninggal dari dia.
0: Okey, okey, mula dulu. Nanti kat dulu, bengong. Ha, mula. Jalan molek. Jalan apa spoitik ni?

0: jatuh
1: ke mana jatuh? Tak silap aku jatuh dari pintu kota raja.
0: Jadi jatuh dari pintu kota. Aku ni orang kena panggil. Mu orang kena suruh aku ni. Kalau mu kata masuk selalu, aku masuk selalu. Kalau mu kata aku tunggu sini, tunggu sini.
1: Jadi mu ikut kereta aku. Masalah ni aku nak ayak mu. Kalau aku kata mu tunggu sini, jadi aku masuk dengan raja. Raja kata mu tak ada kerja dia pula.
0: Ya,
1: baik kita masuk dua-dua.
0: Masuk selalu.
1: Masuk selalu dua-dua.

0: Ni sain-sain patik ni dia nak masuk dengan raja. Dia kata jambu-jambu tak boleh kita masuk dengan selus adon dengan sunyi-sunyi.
1: Siapa dia kata nama? Gapo dia?
0: Ha sudah nama penama tahu dah patik utak tanya nama.
1: Aku tanya dia nama.
0: Eh, mu nama apa pula?
2: Walah nama Sedialah.
0: Oh nama Sedia.
1: Nama Sedia. Hmm. Nanti lama panggil dulu.
0: Panggil tu.
1: Kalau dia nama Sedia. Tidak jawab
0: tu. Bapa raja panggil mu tak jawabnya.
2: Dah bapa yang mengajak nama Sedia ya.
0: Dah mengajak aku nama Sedia.
2: Dahlah tokeh mu tak tahu.
0: Ha.
2: Nama aku.
0: Mula aku tak tahu lah aku tanya
1: mu. Nama kapa? Awak tanya dia tu lah.
2: Nako.
0: Ha, Nako.
1: Nama kapa?
0: Nako bin cepedok.
1: Kalau dia Nako bin cepedok.
2: No.
0: Dia kena nak sudia aku. Dalam kain pun dia masuk
1: tu. Aduh kena nak sudia juga. Semualah tu boleh tak pun tanuh lambat lagi orang. Sayak bu. Cuba kena buat hotel.
0: Apa tu?
1: Lepas tu duduk.
0: Mudut nangor. Mudut nanti apa?
2: Ha. Dari aku.
0: Ha.
2: Aku mari.
0: Dia raja panggil mu.
2: Ha ya.
0: Dia mu jawab dah.
2: Ha ya.
0: Ada raja lah. Semua raja. Tanya raja panggil apa.
2: Ha ya.
1: Duduk aja.
2: Ku mesti duduk lah. Wala masa tuanku panggil pengasuh antara kedua.
1: Benar juga.
2: Coba tuanku cerita bagi boleh patik dengar aku. Apalah tuanku kurang nasi makan air minum ke semua raku.
1: Ah benar sekali ya weh.
2: Tuanku.
1: Aku tak ada kurangnya satu datang balas tapi ya weh. Aku kurang kira cara sila dengar lama nak kabar bila nak cerita bagi menggoreng.
2: Bila aku?
1: Lo ni lah weh.
2: Asila aku.
0: Asila aku pati dengar aku. Dengar raja nak khabar.
2: Dengar weh.
0: Tengok ni tu korek sikit. Ni raja katong kau lain, kita katong kau lain. Aku tak ada arah lah, tak ada orang lain. Kalau ada orang lain lah, aku tak susah dah semua.

0: Nata. Ha. Mau beli nak sikit gajah tu. Aku tengok muka dia tak apa sombong. Mau beli nak sikit, beli nak.
1: Sila aku.
2: Tak beli ya, eh?
0: Lah, sombong letak pada.

0: boleh cerita bagi cara kedua ni.
1: Ayo benar sungguh tu.
0: Yalah.
1: Kalau tak silap telinga patik.
0: Apa?
1: Tuaku cerita bagi saat ni kata ke tubuh tuaku bernama Raja Besar.
0: Sungguh awal.
1: Hidup maku dari dalam negeri Senoh sebagai uyungku.
0: Benar juga awal.
1: Isteri tuaku bernama Tua Tri Gok Teroku.
0: Sungguh juga awal.
1: Dari dalam cerita Mok Yungnya telah berkata tuaku pada masa ini hariku. Tua Tri Gok Terok isteri tuaku Raja Besar sudah mengindik oleh
0: kata. Benar sekali awal.
1: Isteri apa sudah
0: mengindik awal?
1: Mu tahu mengindik tu gapo nak kau.
0: Isteri tapi awal nak tanya mu atau kedua ni awal siapa boleh ha. Tapi ramak. Anu amu dalam kandu tu.
1: Jadi tuaku nak tahu anu dari dalam kandung tuaku tergok tuaku isteri tuaku.
0: Sungguh.
1: Nak tahu laki-laki ko ataupun nak tahu laki perempuan.
0: Kalau laki-laki tu gapo naik ke? Kalau
1: jadi bini tuaku dengan kano sebab patik tak boleh nak pecah cerita tu kano tuaku kena petoh pada diri patik ngasuk.
0: Sungguh.
1: Aku pergi cari wak nujung tujuh ujung negeri kerana sebab nujung usul, nujung asal, nujung sama jadi lagi tu.
0: Benar juga awal.
1: Orang lain tak boleh memecohkan cerita ni tu aku malaikan nujung tu lah boleh pecohkan cerita.
0: Hari ini tidak cakap banyak awal.
1: Benar semua.
0: Silalah awal pergi di pucuk kota awal pergi panggil wak nujung mari dah ada pemah dari atas.
1: Jadi tu aku peritah pasti antara keluar pergi turut wak nujung duduk dari monok dari bucu kotor.
0: Mu kena pergi selalu.
1: Tidak mengapa aku sepaklah sebelah baris jangan boleh patik pergi antara dua.
0: Benar juga.
1: Iyalah aku ngasuh antara kedua. Mung dari kaki raja nak arak tiba menujulah dari bucu kotor pergi dari rumah.

0: abang manoron aku ni kalau tak silap aku ni monok dia orang.
1: Rasanya monok dia orang ni. Kamu panggil.
0: Aku panggil. Assalamualaikum wo.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, nasib baik ada rumah.
1: Ya, ada.
0: Kebetulan kita kena tanggung.
2: Siapa dia bunyi gege-gege.
0: Ni pengasuh. Pengasuh raja ni wo.
1: Amo budak raja ni wo.
2: Oh, budak raja. Jamu dengan aku. Lepas tu gua nomu datang lamu tok mari jumpa aku datang-datang mari jumpa aku pagi-pagi.
0: Jadi gini wo. Kerana tok mari tu sebab tak ada kerja. Jadi raja tok kereta. Jadi kebetulan hari ni nyu raja kereta suruh mari sambut wok. Kerana wok ni tak ada kerja lain dah. Wok umpah dah.
2: Jadi kerja wok, kerja
0: menuju. Kerja menuju. Jadi lo ni nyu raja suruh ambil wok. Wok pergi dari atas balam mengadak dia. Dia nak menuju.
2: Jadi nanti aku nak turun dulu dari datang jemurah aku ni.
0: Wok kena turun.
2: Duduk fikir kami dah lah.

0: Wah. Jumpa pakai nak lopak turun selalu. Halo. Ya pun aku.
1: Eh, wak pun tak apa segamanu.
0: Halo, aku pun tak rok dah jamu. Tapi gua anu lah nak ni aku tengok dah tegak tak ada isi begini lalu ni.
1: Eh, dia ada pun tak ada bukti masa kopek gitu.
2: Ha, mungkin lagu tu.
1: Ada?
2: Dia tak ada bukti anu.
1: Gini wak.
0: Ah benar.
1: Ah jadi tosok kecek banyak kano gajo. Kejo dari dalam atas bala ni.
0: Ah kano gajo lorak sangat di bala ni. Ah baiklah kita pergi selalu.
1: Ah selo.
3: Sekian persembahan Mak Yong untuk kali ini. Daripada kumpulan Sri Gambus, Wan Bidin, Wan Majid, Kampung Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan ceritanya Raja Gondang. Bahagian yang keempat pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi Berita Kelantan FM. Polis Kelantan menumpaskan sindiket pengedaran dadah selepas menahan seorang lelaki warga Thailand dan merampas 6,000 biji pil Yaba bernilai RM60,000 di Jalan Kampung Rahmat Lubuk Stol, Rantau Panjang, Kelmarin. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, suspek yang ditahan berusia 45 tahun dipercayai aktif sejak awal tahun ini. Modus operandi sindiket adalah menggunakan pangkalan haram di Sungai Golok bagi kemasukan dadah dari negara jiran ke negeri ini sebelum dipasarkan sekitar Kelantan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mengesan kebanyakan golongan anak muda sanggup menghabiskan sehingga RM15,000 bagi mengubah suai motosikal secara ekstrim untuk lebih menonjol dalam kalangan rakan-rakan. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah berkata kebanyakan motosikal yang sering diubah suai adalah Yamaha Y15 atau dikenali sebagai Y Suku. Antara remaja paling muda dikesan menggunakan motosikal yang diubah suai secara ekstrim adalah pelajar berusia 15 tahun. Antara alasan yang digunakan mereka ketika operasi dilakukan adalah mahu tampil lebih menonjol dalam kalangan rakan-rakan selain hobi serta mendakwa orang lain juga berbuat demikian. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Ops Extreme di bahagian penguatkuasaan JPJ Kelantan Panji di Kota Baru hari ini. Wanita yang baru melangsungkan perkahwinan 3 hari lalu direman 4 hari bagi membantu siasatan kes penemuan mayat janin berusia 5 bulan di tepi sebuah rumah di Kuala Krai. Perintah reman wanita berusia 30 tahun itu dikeluarkan Magistrate Nik Muhammad Fadli Datuk Nik Azlan di Mahkamah Magistrate Pasir Putih bermula hari ini. Difahamkan wanita itu yang pernah berkahwin sebelum ini dan mempunyai 3 anak menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Krai malam tadi. Turut ditahan bekas suami wanita itu yang berusia 32 tahun. Terdahulu, polis menerima laporan penemuan janin berusia 5 bulan ditanam di tepi sebuah rumah di Rancangan Pemulihan Tanah RPT Batu Mengkebang yang ditanam dalam kejadian dipercayai berlaku pada tahun 2024. Perbuatan itu terbongkar selepas berlaku perselisihan faham antara bekas suami dan wanita berkenaan sebelum lelaki terbabit bertindak membuat laporan polis. Kedua suspek itu ditahan untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dengan membuang mayat secara sulit. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedianak Perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Saya anak Malaysia, kita semua anak Malaysia dan kita akan sambut ulang tahun kemerdekaan negara kita bagi kali yang ke-69 pada tahun ini. InsyaAllah 31 Ogos nanti kita akan raikan bersama-sama.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, dengan ilmu dia menjadi penyuluh kehidupan kita. Dengan ilmu dia akan menaikkan martabat diri kita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi pada hari ini. Kita di tanggal 17 Ogos 2026, hari Isnin hari ini, bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi pada kelapangan hari Isnin seperti biasa kita akan bersama dalam ruangan rujuk Ustaz Fekah pada petang ini, dan sudah pun berada di talian ketika ini tak lain tak bukan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah, Abdi. Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersama lagi lah hari ini Ustaz ya, untuk ya, hari Isnin hari ini. Ya, ya. Apa ni, untuk kita membuka bicara pada pertemuan pada petang ini, saya ya, serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz lah, silakan.
2: Ya, ya, insyaAllah. Terima kasih. A'udhu billah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amba ba'd. Pertama sekali, terima kasihlah kepada BD, walaupun jauh hamba duduk sini pun telefon lagi dah, kerana bersama dengan pendengar-pendengar yang kita yang setia semua ni lah. Terima kasih. Dan juga terima kasih juga pada penerbit kita dan juga pada pengarah kita sendiri dan jugalah pada pihak baik yang sudi berkolaboratif dengan kata FM. Jadi insyaAllah untuk pada petang ni kita ada sambungan lah daripada nak kita minggu lepas nak ambil cerita tentang masalah dipanggil syurutul qudwah, syarat-syarat kita sebagai makmum untuk ikut imam. Ada syarat kita cerita dah sebelum ni beberapa syarat. Dalam syarat, antara syarat yang kita cerita pada minggu lepas ialah yang kita masih sambung, iaitu yang kelima, wa'alla yataqaddama alaihi fil mawqif. Nak tak nak sebagai seorang makmum, tidak boleh dia itu terkedepan. Ya? Tak boleh terkedepan daripada imam. Situ kita nak bezakan cara kedudukan kita sebagai makmum bersama dengan imam. Dan apa menyebabkan tidak sah solat kita. Dia tak boleh buat selebelan benda ni. Tak boleh buat main-main. Yeah. Kita semua tahu kedudukan kita itu sendiri. Mm-hmm. Kalau kita duduk dalam keadaan berdiri, setara mana berdiri kita tu dengan imam? Berdiri belakang. Kan ni? Betul tak?
0: Ya.
2: Muka kopi yang berdiri belakang. Cuma lah ni kita tahu kedudukan kaki kita setara mana. Dia jelas kita tadi dah. Kalau kita nak kira tumik, kita kira tumik. Yeah. Kalau kita nak kira buku lali, kita kira buku lali. Kalau kita ada kira jari, kita boleh kira jari-jari kaki. Tak ada masalah boleh terima. Tapi kita dasarkan kita, apa yang kita pegang pada masa itu. Kita rasa apa nak kira tumit. Kira tumit. Tak ada masalah. Tapi tumit ni lebih lagi nampak diterurus. Sebab kaki ni tak sama. Habis dia kaki kan. Ini manja.
0: Yeah.
2: Nak saiz 8, nak saiz 10. Mm-hmm. Kita ni kaki pendek. Saiz 5. Saiz ni. Gitu nak cerita. Gitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi itu keadaan ni supaya kita nampak. Sebab Nabi mana pernah sebut innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu

0: melibatkan kita bila kita sembahyang ikut imam, tapi tak kena cara dia melibatkan saf ini. Dalam konteks kita saf, kita ada saf yang satu saf, kadang-kadang dua saf. Jadi cara kita nak kendalikan supaya tidak menjadi makruh dari bab saf itu.
1: Ya.
0: Itu kita nak cerita hari ininya, iaitu ayyusallil ma'mum munfaridan an safi. Makruh makmum solat itu, orang yang sembahyang itu, dia sembahyang kalau dia sore-sore. Dia saf tamu, okey, saf tamu penuh dia kan?
1: Ya.
0: Dia penuh. Tapi saf dua, dia dah sore. Bila sore itu saf tu lah tu jadi makruhnya. Dia sore ni tak boleh. Lagi mazhab Imam Hanbali, sungguh tak boleh asuh lah.
1: Ya.
0: Kita Imam Syafi'i tak jadi masalah. Boleh sebenarnya. Cuma jadi makruh. Kerana apa? Sebab sore ni tak boleh. Cuma kita nak sepatutnya, tak sepatutnya, kita kena, kita nak orang sah tamu tu, kita kena cuek dia habis dia.
1: Ya.
0: Ya,
1: ya.
0: Tapi nak cuek orang, tu orang ni tahu ke tak tahu. Tapi tak tahu, kena nimbuk. Itulah jadi confuse semua bila kita ambil amal sendiri pun. Kalau kita berkata Allah penuh dah sah kamu, nak masuk sah kedua, kita nak cuik orang itu tak tunggu habis dia nanya kita habis dia.
1: Ya.
0: Soalnya mengganggu dia. Sebab itu kita tak boleh cuik sebelum kita kat takbir.
1: Ya.
0: Kenapa habis dia? Kena takbir dulu baru cuik. Kena sebab diibaratkan bahawa kita mengganggu orang sembahyang. Nampak tak?
1: Ya, ya.
0: Jadi maksud apabila kita sembahyang, kita nak supaya orang itu dulu kita nak kata takbir Allah. Kita dah tepi dah dulu lah belakang dia tu. Duduk di sisi dia dulu. Nanti kita pun cuek dia. Cuek dia tu nak turun tu. Baru sebab kita kena takbiratul ihram dulu. Allahu akbar cuek. Jangan cuek dulu baru takbir. Kerana konsep ganggu itu. Kita nak lari kat sini ganggu is mengganggu makmum orang sembahyang bahaya. Dosa. Jadi nak lari pada waktu ulama kata mu kena takbirkan dahulu takbiratul ihram. Allahu akbar cuek. Apabila nampak dia turun, kita pun turun ke belakang. Nampak tak? Kau okay, cuek kita nak lonjor gitu, enggak ke depan dia tumu. Dia kan? Dia ketemu pula. Itu dia nak ayat buinya supaya gitu dah. Kata alik ulama pesel itu kena buat. Sebab berlaku zaman Nabi kita ni, ada seorang lelaki dia rokok tadi. Dia masuk-masuk dia tengok tu sah terpenuh belakang, dia pun tengok jauh lagi dia rokok. Dia rokok, kita imam rokok, dia rokok, tapi dia rokok. Okay? Kita rekat ni dikira apabila kita sempat rokok bersama imam. Kita ada hari itu, kita sudah maklum, kita sudah memberi kita sebuah cerahan hari itu. Jadi dengan tu imam ni bukan duduk di bukan tahiyah. Dengan imam ini apabila ngelah-ngelah, tempat paling ngelah sekali, kita dikira rekaat, maka tak perlu tambah rekaat. Mana? Apabila kita derokok bersama imam. Maksudnya bila imam rokok, kita pun rokok. Jadi apabila kita rokok, kita dah sekadar subhanallah itu sudah memadai. Subhanallah. Kalau kita subhanabil azim wa bihamdih, maka sudah memadai. Walaupun sekali kita sudah derokok bersama dengan imam, maka rekaat itu dikira satu rekaat. Kalau tidak, tidak sempat. Kalau tidak, tidak sempat rekaat itu. Jadi, inilah kita nak bicara supaya nampak molek, biar paham molek. Itu dah. Okey dah. Jadi, nak bimbangnya, gini kalau suasana begitu dah. Bagaimana cara kita supaya kita nak tarik orang tadi tu kat Seri Punuh? Dah. Kadang sah masih lagi ada. Kalau ada ruang, kita kena pergi tempat tu. Jadi, semaya belakang sore. Kita kena penuhkan ruang-ruang ada yang kau suka. Cuma kita jumpa kita learningnya, dia apabila dia mudah, dia waksah diri-diri. Kadang ruang ni tak penuh, dah pergi depan, dia waksah dah keluar. Walik-walik di masjid, walau gitu. Maka benda itu dia panggil fadilah. Dia hilang fadilah jamaah.
1: Ya.
0: Dia bila jamaah. Jadi maksudnya dia boleh jemaah. Kita semaya berjemaah, dia dapat pahala. Tapi kita tidak kena, panggil, kena lo dia. Kena cara tata cara kelola dia. Maka dia tak dikira fadilah. Tak dapat fadilah. Masa tu je lah, masa tu. Masa tu dah. Kalau orang lain mari buat tambah situ, maka dia lah dia. Tak apa, dia lah. Tak ada masalah. Cuma waktu jadi masalah yang kita tengok. Kalau keadaan begitu, jadi rugi banyaknya kalau kita tengok. Nah, itu dah. Jadi sah. Jadi kalau kita, bagi masa kita, kalau kita berdiri, sah pertama masih lagi kosong, ruang kita berdiri dah sah kedua, bukan batal ya. Mazhab lain ada yang batal. Tapi kita mazhab, kita Imam Syafi'i, hanya makruh saja perbuatan demikian itu. Perbuatan itu hanyalah melibatkan makruh sahaja. Kerana terlepas apa kata ulama fadilatul jamaah. Hilal semahya jemaah. Pahala semahya jemaah itu dia hilal. Kerana kita buat perkara yang

0: Itu nak faham mula. Kalau keadaan pula saf itu sudah penuh. Kalau keadaan saf itu sudah penuh. Tak? Rapat belakang dah penuh lah, terdapat dua. Cara yang terbaiknya ialah, kalau paling senil lah. Dah penuh belakang dah. Ni tadi nak tak penuh. Ni penuh pula. Apabila penuh pula, maka lagi mana kita nak? Kita mari sore habis ni. Memang saya buat tadi lah. Kita kalau boleh sebaik-baiknya kita tarik. Sebaik-baiknya kita tarik. Okey, kita mari duduk di belakang. Amat-amat tadi lah. Tapi kenalah selepas kita takbir. Takut jadi ganggu pada makmum itu sendiri. Dah. Tu dia. Jadi makmum pula, apabila dah kita tarik sah ni, turun rasa, maka akan gelonggu dah. Akan gelonggu sah.
1: Yeah.
0: Akan gelonggu sah kamu, tu lah.
1: Mm-hmm.
0: Maka kamu gelonggu, nak duduk sebelah tadi, dia kena rapat-rapat. Dari tengah tu.
1: Ya.
0: Kan dia ni?
1: Ya.
0: Jadi, bila kita tarik nak boleh atas tadi, dia turun bawah, maka di atas tadi sah. Dan dia kena rapat lah dia ni.
1: Sah pertama tadi lah.
0: Pertama rapat dia lah.
1: Maknanya, buat geng-geng sikit lah dia.
0: Dalam macam biasa lah.
1: Ya.
0: Jangan laku gonggong sangat. Bila nampak tertik kita ni beradab dalam waktu semaya. Itu keadaan apa dah? Gitu keadaan je lah itu. Jadi orang lain mari kedua ni tadi dah. Dah. Orang lain sedia ni mari. Dah. Mari dia ada seorang lagi mari pulak. Mari pulak tengok penuh kosong bucu. Aku dah kena bucu ni penuh sahnya.
1: Ya.
0: Barulah comel jadi kedudukan sah itu. Sah itu jadi comel. Dah. Merayat tu supaya kita ni hebat ni sah dah. Jadi jarak antara sah itu makmum dengan imam. Sebaik-baiknya jangan terlalu jauh sangat. Semua tempat tu jauh. Jauh ni. Maka kata ulama adalah beza sikit ya kalau boleh. Sekadar kalau kita sujud dah. Beda tak?
1: Ya.
0: Makmum ni sujud. Lepas tu kita tak ada boleh setekar dua tekar atas tu sikit dah. Biar kakinya imam. Itu lebih baik. Ada setengah ni kadang-kadang depo. Mengerti imam duduk depo jauh ni. Jarum. Itu mah keruh benar-benar ketu. Kita nak berapa sebab itulah Nabi ajar kita. Orang itu duduk sebelah kanan. Jadi kita tengok. Dia kita beza lelaki dengan perempuan sahnya beda. Semaya sah. Perempuan dia boleh dua orang. Orang kita tengok. Perempuan wanita. Dia nak semaya. Perempuan kita tengok. Dia nak semaya dua orang. Dia tak ada orang dah. Dia nak semaya dua orang. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia boleh macam kita juga. Cuma dia orang perempuan ni tidak macam kita. Lelaki ni dia ke depan. Habis dia ke depan. Macam kita. Dia ke depan sikit.
1: Yeah.
0: Orang perempuan ni, dia tidak boleh melebihi antara tumit dengan hujung jari. Jadi kalau tu imej dia tengok tu sebelah dia. Kalau masalah ramah dia semaya tu imej. Tu imej kena tengok. Imej tengok ni. Sama-sama dia je lah.
1: Yeah.
0: Sama-sama dia. Okay. Maka tak imej dia duduk tengah. Cara tak imej tu dia tak boleh. Tak macam orang lelaki. Anjur cara perempuan tu tak boleh. Tu perempuan ni dia. Kadang dia setara mana kata ulama adalah jangan melebihi. Seolah-olah dalam sah kamu juga. Sah yang sama. Tapi kena sikit sahaja.
1: Yeah.
0: Sama ada tumit ke depan. Ataupun tumit dia tadi tidak melebihi paras jari. Dari kaki. Apa dah?
1: Dari kaki makmum
0: ni tak imej ni. Tengok. Sama-sama tino belakang. Sama perempuan belakang. Jadi, tak sewi lebih tumit dan. Tumit dia jangan siapa melebihi jari makmum.
1: Ya.
0: Berapa beda? Sebab orang tino ni kena selindur sikit. Kalau ada di rumah kita pasal orang tino, kalau kita semua ke semaya masjid, orang tino nak semaya anak-anak dia, orang tino kita kan. Anak-anak dia, dia semaya dia boleh jadi terimek.
1: Ya.
0: Kita tengok. Biar tapak kaki dia tadi, tumit dia tadi, jangan lebihi apa dia ni dari anak kita telah. Sebab dia sebagai makmum tadi, jangan lebih. Gitu cara tu orang perempuan, lagu tu lah cara. Jadi, itu soal perempuan kan eh. Cuma saya nak cerita tadi, jarak antara sah pertama dengan sah yang kedua, jarak yang maksimumnya ialah tidak melebihi 300 hasta. 300 hasta ni beda 135 atau 150 meter. Macamlah kita mari-mari ni ke apa sana. Orang dalam masjid ndak. Orang dalam masjid tengok. Kita boleh agak dah 150 meter ke 150 meter. Kita nak semaya sini luar sini luar contoh dalam masjid juga tapi jauh jarak dia.
1: Ya.
0: Boleh kita boleh kata jarak itu tidak melebihi 150 meter. Bahagian ni maksudnya kalau tak lebih, maka kita semaya jauh sekalipun, maka dikira lagi semaya berjemaah.
1: Ya.
0: Begitu jarak dia nak jarak. Jadi tak boleh siapa-apa. Sebaik-baiknya macam kita buat lawan ni lah. Nak kita buat lawan ni kan ada kapek siap lah kodos. Kita buat tu. Okey. Kadang dulu ni cerita tentang tidak ada jarak, tidak ada macam jarak kita ni.
1: Ya.
0: Tidak ada macam kita ni sebenarnya tak ada masalah. Dah. Kalau boleh ni lagi rapat, lagi baik. Sebab lagi rapat, semua ni adalah lagi baik. Jarak yang lebih afdal sekadarnya 3 hasta sahaja, iaitu 1.53 meter sahaja. Itu lebih afdal. Kadang cukup untuk mamu, itu lebih baik. Dah. Itu adalah yang lebih baik sebenarnya kalau kita tengok dari segi bab ni sendiri. Jadi bingkai. Cuma kita lho ni kita nak bincang satu lagi bab itu, cara susunan kita semahyai. Cara susunnya kita semaya saf itu sendiri. Walik-walik berlakunya kita lepas makmum. Itu saya bercerita. Dah tepuk-tepuk ada dengan kita yang tanya ke apa. Kau tengok apa dia, cuba tengoklah Facebook. Takut ada nak nanya. Sebab dia kena tanyalah. Takutkan mereka juga. Ini apa dia. Kalau misalnya kita pergi ke masjid. Masjid pada dah. Semaya berjamaah. Saf pertama sudah penuh. Ya. Itu orang yang buat saf kedua tu dia kena duduk eman. Duduk tengah tu imen, tempat belakang tu imen ni, kau duduk bucun. Bucun sebelah kanan kau, bucun sebelah kiri.
1: Ya.
0: Yeah. Walik-walik ABD jumpa di masjid, dia buat lagu mana sah?
1: Banyak kan yang tengok, duduk masuknya duduk belakang tu imen lah.
0: Kalau duduk belakang tu imen tu, orang bijak dia tu. Sebab dia boleh afdalnya seafdal. Kalau duduk bucun, dia tak dapat afdal.
1: Ya.
0: So, tapi tak dapat afdal.
1: Yeah.
0: Kadang putus pula. Ada setengah kan? Ada setengah duduk tengah. Kita kata kadang-kadang. Ini masjid bandar ni habis dia.
1: Ya.
0: Masjid jajahan ni. Tapi kita tengok tu orang lama. Dia orang tua. Tapi buat sah pun kadang-kadang buat macam wene-wene. Buat nampak tak tahu. Jadi rugilah bagi ni. Kita duduk di belakang email. Kita, sebab ni kita kena refer. Kita kena tengok email. Duduk mana-mana pun kena tengok email.
1: Ya.
0: Itu bergerak ke itu bangun kita kena tengok email. Tapi itu sah-sah kalau di luar daripada bangunnya, kita nak sambung bangunnya baru contoh. Luar bangunnya. Pasti kajak boleh sampai perjalanan itu ke email. Contoh dewek itu terbuka. Dia boleh, contohnya boleh pergi ke siapa. Dia ke email, dia kira balik ke email juga. Dia tak ada juga lah. Kita ke rumah kita, pasal bilik boleh. Tapi bilik tu kita, macam contoh, kita buka pintu. Pintu tu siapa ke Dr. Imeh? Dia kira gitu je. Kalau siapa tidak terhalang kepada siapa, maka semuanya kita soh lah walau tak rapat Dr. Imeh sekali pun. Asalkan kita tahu pergerakan Imeh. Kita dengar balik suara gapo ke. Itu tak ada masalah. Cuma tak saya dengar dari radio lah. Kita ada semuanya. Ambil Dr. Imeh muka kita semuanya duduk rumah. Kalau dengar radio, wah semuanya cuma. Tak ada terima habis dia. Tak ada terima lah kita. Di sama wayak ni supaya kita faham kedudukan kudus kita nak buat sah. Jadi mana-mana orang lah minta maaf lah hamba bukan kata nak kata, tapi sepatutnya dalam bab ni kita kena tahu jangan sambung bucu, jangan sambung bucu sebelah kanan, jangan sambung bucu sebelah kiri. Sambung di belakang imam. Itulah yang afdalnya kata ulama. Susunan kiri kanan itu tidak seimbang. Kena seimbang. Lepas cara dia pun kita duduk sama betul dengan tu imam. Betul tak?
1: Ya.
0: Lepas kita nak pergi, mari orang kedua pun nak sambung duduk tepi kita. Nak duduk sebelah kanan ke sebelah kiri?
1: Sebelah kanan dah.
0: Sebelah kanan. Sebab sunnah Nabi berkanan dulu. Nak duduk sebelah kanan.
1: Ya. Yeah.
0: Mari yang kedua, nak duduk mana boleh ketiga pula mari pula. Mari ketiga, duduk sebelah kiri, baru jadi imbat. Macam kita congak jadul lah. Jangan jadul. Ni we nampak orang baru nampak. Kenapa? Untuk menunjukkan di dalam sembahyang perlunya keseimbangan dalam sembahyang.
1: Ya.
0: Yang seimbang. Jangan duduk sengit. Itu tanda tidak. Tidak comel dalam sistem. Sedekat sembahyang comel. Imeh duduk tengah. Ada kiri, ada kanan, backupnya. Kita duduk kanan-kanan. Mangga belakang. Ada nak pelik dekat sembahyang dua orang habis dia. Dua ke tak? Jadi ni tak imeh. Lepas tu semua ni mari duduk sebelah kanan tak imeh tak? Mari yang ketiga ni duduk sebelah kanan belakang. Mari tepat tepat sebelah kanan belakang. Mari kelima sebelah kanan. Manja sebelah kanan. Maka tak dapat benar. Kau tidak lah.
1: Ya.
0: Tu dia. Jadi kahwin ni pun sebelah nak dua belah tadi nak turun pun kahwin duduk susur-susur. Apa ni tak?
1: Ya.
0: Nak susur tu kena ingat lah. Merayak dah. Kena ingat lah. Begitu juga dengan sah perempuan. Dah kena ingat. Dalam keadaan begini. kena bingat saya marga dasar. Ada nak menanya ke dia situ? Ada.
1: Tak nampak lagi tu? Tak ada lagi?
0: Tak nampak. Nampak. Beres. Dah. Bak saf ini kena paham molek supaya kita kena paham molek lah. Tak setiap jadi comel lah. Dah. Sebab tak kena, jadi tak sah pula. Jadi, menurut-menurut kara yang kita buat ni. Dah tak? Kalau bolehnya, nak tarik orang syarat kata ulama ay yakut kaunul jurri fil qiyami. Mesti masa dia qiyam.
1: Ya.
0: Okey?
1: Ya.
0: Kalau selain daripada qiyam, makruh. Kita nak tarik orang masa duduk, dia rokok, tarik. Tak duduk bawah, kan? Nama kata bunyi kata ada sahabat dia duduk luar bawah ni kan. Dia masa tu, dia masa dia duduk antara dua sujud. Sahabat dia pun mari duduk belakang dia. Dia pun kukuk-kukuk turun kita. Tak boleh makruh. Dia kena turun masuk kiam.
1: Betul tak? Ya.
0: Yeah. Hanya suka kok. Dia main sodok kita ke dia. Kau lagi hidup kau ni betul.
1: Ya. Yeah. Yeah.
0: Kita kena amal rakyat ni kan takut jadi. Dia jadi tapi takut dia jadi. Kena molek pula. Betul tak? Molek tak sih benar-benar itu kita tak sih. Kata ulama bukan gapa. Lil istihbabu lalil wujubi. Ada merupakan sunat bukan siapa wajib. Bukan siapa tak turut, tak sos semayang muda. Yeah. Tapi kerana nak ambil perkara sunat. Perkara sunat tu kena jagalah. Takut dia jadi batas semayang, tak kena jaga dah.
1: Itu dia. Ada satu persoalan ni, Ustaz. Dia kata Ki ni lah. Nama Ki, dia kata lagu mana nak tarik makmun sah depan tu untuk duduk sekali dengan kita. Maknanya cuik saja ke ataupun tepuk bahu ke lagu mana?
0: Kalau bedi kira lagu mana molek tak tahu sakit dia.
1: Kita gitu tek gitu ya lah.
0: cuik. Okey, itulah orang semaya tu biar pandailah juga sikit. Orang cuik tu maksudnya ada benda karalah tu dah. Dan kita dok Allah wak dok nyanyo kawai tepat cuik pula. Tepat cuik pula. Jadi baloh lah pulaknya. Tak sedukuh. Jadi comel. Cuek hanya sekadar cuek gitu. Tengah tapak lah. Cuek dia tengah jari je. Tengah jari satu. Lepas atas bahu. Biasa dia atas bahu lah. Tak atas bahu. Gitu saja. Jari dia mari kita gitu saja. Tapi sebelum kita kuat itu, kita kena adalah kita kena takbiratul ihram supaya tidak dikira sebagai diklasifikasi sebagai orang yang mengganggu orang solat. Yalah, nak lari pada ganggu orang solat. Itu dia. Itu semua mengingat dalam masalah tu lah. Supaya tidak jadi begitu. Dah. Itu dia lah. Molek-moleknya gitu. Dah. Berlakunya cuik tadi, kita kena pahal juga. Kalau dua orang, dah. Kena ingat lah. Kita ni kena ingat lebih. Sah tadi. Dah. Sah tu kena melebihi pada dua orang lah. Aksat minit naik ni kata ulama. Jangan. Itu lah. Supaya kita ni nak selamat kita lah. Ada keadaan begitu sekali. Itu dia. Boleh apa dia tu?
1: Ya. Boleh.
0: Ada lagi tanya tak ada tu? Tak ada kita masuk.
1: Tak ada lagi.
0: Okey. Okay, kita masuk seterusnya. Kena syarat kedua tadi. Ikut imam tadi. Wa ayya'lama intiqalati imami. Syarat dia nya ialah dia mengetahui pergerakan imam dia. Rokok. Dia tahu sujud itu orang perempuan nak letak dia tu janganlah siapa tak nampak kain tebal bedi. Dah kita tengok kadang-kadang tebal kain tu yang bunyi Allah mana Allah duduk mana tak kabar-kabar rokok tu itu kena win apa molek bedi lah kain win apa sabar-sabar pun tak apa kalau muslimat ni duduk belakang tak ada nutup sampai Nabi tak ada tutup-tutup pun tak ada sitar pun. Biar tahu pergerakan imam. Kita kena faham ini. Sebab kita benar ni, kita nak semaya ni. Kita jangan siapa jadi susah. Lepas tu imam ni pula. Suruh dia tu. Jangan selur sangat. Allah. Senyap. Biar siapa maksud lah, Bede.
1: Ya.
0: Amal rakyat dia. Biar makan siku. Kita sebagai tu imam. Kena buat hijau. Biar siapa makan siku. Allahu Akbar. Siapa tu maksud kita siapa? Pakai rokok siapa? Rokok kita. Gitu. Jangan Allahu Akbar kita tak rokok lagi nyanyi ke makmum belakang. Sebab orang nak tahu perpindahan kita ni berdasarkan Allahu Akbar. Dia panggil. Makan cukup aci. Makan siku cukup aci. Tu kena ingat molek. Dah. Imam kita, mazhab Imam Syafi'i kita ni tak Allah nak turun tu. Allah. Wah, siapa akbar habis itu. Mazhab lah. Eh, tidak gitu lah kata. Haa, contoh Imam-Imam Mekah, Imam Haramai ni. Lagu mana? Dia turun dulu, siapa dekat Allahu Akbar. Dia lagu tu. Separuh jalan baru dia Allahu Akbar. Dia tak sepanjang Allah. Kita mazhab kita Imam Syafi'i yang boleh dipanjangkan Allah. Itu akbar. Yeah. Jadi betul situ ya. Dua-dua betul belakang. Cuma lah kita mengaji ni supaya kita faham ya. Tak rasa pelik lah. Jadi nak tak nak kita mesti tahu. Pertama sekali kita kena tahu pergerakan imam itu sendiri. Berapa? Sebab konsep dia al-iktimamu istibak. Konsepnya ialah apabila kita ikut imam, kita kena ikut. Jangan lari pada. Sebab itu lari dua perkara, dua rukunnya lari. Pada imam, soalnya kita tidak ikut. Lebih daripada tiga tak boleh. Dah. Mendahului imam, dua rukun. Tak boleh. Lewat dua rukun pun tak boleh. Apa? Sebab soalnya kita tidak istibak. Istibak ni ikut. Kita niat tadi kan ikut imam. Apa tu apa tak saya ikut? Itu jadinya. Dan boleh kata ulama, sekut. Saya tak boleh. Jangan sampai dua rukun. Jangan lebih dua rukun kita. Lewat kau, cepat kau. Jangan sampai dua rukun. Masuk lebih pada dua, masuk tiga, kita beringat dalam. Masa kita kiam. Nak rayak pergerak ke imam. Kita mari lewat saya beda. Habis mari lewat, tengok betul dia nak baca. Sedih, dia nak baca kali. Kita pun baca. Habis baca, kita nak terhabis. Tengok tu imam rokok dah. So, rokok ni. Rukun. Tidak, tak apa lagi. Sebab dia panggil rukun pendek. Rokok kecil, pendek, tak ada masalah. Bukan rokok panjang. Okey. Lepas tu rokok sujud. Sujud dua. Boleh lagi. Lepas tu duduk antara dua sujud, boleh lagi. Sebab dia pendek. Masuk rokok sujud yang dia sudah jadi tiga dah. Tiga tu dia kena tunggu jadi rokok dah pendek. Dia tak boleh buat dia main. Sebab dia ketinggal dua rokok yang panjang menyebabkan batas. Itu lah orang semayang ni kena faham molek. Dia tak boleh buat main-main. Benda-benda lagu ni je makin. Jadi tak boleh memperbaharui, mengetahui apa gerakan-pergerakan imam itu, nak tak nak kita biar tahu lah. Jangan sampai lah. Sebab dia, tak boleh sebab dia lah suasana kita ni adalah kita ikut ke imam itu sendiri. Jangan sampai kita ni tidak ikut tadi payuh lah kita lagu tu. Itulah gampang ke imam. Ke imam dia rasa dia tinggal dalam semahir. Contoh. Tadi tak baca. Aku tak baca bismillah. Bismillah ini bagi masa kita lah. Tak baca. Adun ada dia putih. Tadi aku tinggal. Satu ayat tadi tinggal. Aku baca. Tapi kita tak puasa. Mamu tak puasa. Aku dah masa kita ni semaya sehari tak baca juga. Tapi dia kata, aku tak baca dua ayat. Tiga ayat putih tadi. Maka tak kira tadi. Pas sudah tadi dia sujud. Contoh, sama orang contoh. Makmum pun kena sujud sebab dia tahu dah. Sebab makmum dia kena ikut terima. Biar tak tahu apa sebab pada dia. Itu cara dia. Jadi tak ambil tak sih kena niat mufarakah lah. Di atas maknya. Mufarakah tu ke dia dah. Kita nak bercerai daripada imam tu ke dia. Itu episod yang dia dah. Ke dia dan sebagainya. Itu kena jelas molek dari bab ni. Maksudnya ni supaya... supaya nampak lah benda amal rakyat tadi tu. Dia lah molek. Biar nampak molek. Supaya tak usir kita ni ada semaya ibadat kita. Tak jadi tak comel dah. Tak comel, tak ada comel lah. Bimbang takut dah. Benda-benda ada semaya ni. Pakai batas semaya dan sebagainya. Benda yang banyak kalau dia rugi. Tu dah. Supaya nampak kita sendiri. Tu dah. Lama-lama. Ada lagi nanya tapi ni?
1: Ada satu lagi. Ustaz, bolehkah kalau kita nak panjir sikit sujud terakhir daripada imam? Maknanya lewat sikit daripada imam bangun dah. Bolehkah?
0: Okey, lewat sikit. Lewat tu dia ada kadar dia. Dan ni siapa kadar, kalau duduk, kadar tasyahud. Kalau duduk bak sujud bak qada, kita duduk, kita kira apabila duduk dan bak qiyam qada Fatihah. Sebab ambil qada Fatihah. Kalau dalam dia macam ni iktidal ada siapa qada habis Fatihah. Boleh tu. Iktidal terlalu lama. Dia kira hukum pendek. Nampak tu qada di situ. Maksudnya dia panggil tempoh dia tu jangan sampai melebihi hak. Kalau sujud, jangan sampai melebihi hak. Ni kata ulama tasyahud. At-tahiyyat yang kita buat tahiyyat. Lebih pada tu menyebabkan kita ni tidak ikut. Dia rasa tidak ada kita ikut imej. Jangan sampai lama. So imej pun salah. Baru pah bangun. Dia rasa lebih tasyahud kita. Kita nak ingatlah. Dan jangan ingat. Hanya sekadar sikit sahaja dibenarkan. Jangan sampai melebihi kadar tasyahud. Bak kiam dikira Fatihah, bak duduk ni dikira tasyahud. Dia begitu sikit. Boleh berdiri tak?
1: Ya, ya, boleh.
0: Allah.
1: Tak tahulah pasal apa dia nak sujud lama sikit tu, tak tahu.
0: Kita ni sujud dah paling payuh sekali habis dia.
1: Ya, ya, ya.
0: Kita habis dia perasan nama ayat dah itu ke.
1: Ya.
0: Kita tahiyat, kita kepah nak mana? Dari mana kita kepah? Dari kelingking.
1: Ya, ya.
0: Dari mana?
1: Dari
0: tengok. Betul tak? Apa kita patuh tiga? Kita patuh benda tiga perkara. Satu, pertama dunia. Jangan sampai kita ni ikut dunia. Yang kedua, kita patuh ni kerana ialah hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu tak boleh ibadat Tuhan. Jangan lupa pada Allah. Nak bangun tidur tak boleh. Nak main pasal subuh tak boleh. Okay, hawa nafsu tak tidur. Yang ketiga adalah syaitan. Tiga dia patuh. Kita tunjuk masa tahayat kita angkat tangan tanda Allah. So tu yang kena ikut dia. Tiga muka ikut. Jadi maksud itulah paling bahaya. Sujudlah. Apa dia ni perintah Allah yang pertama kepada makhluk ada sujud. Okey, faham? Perintah makhluk. Malaikat. Perintah semua malaikat. Kenapa perintah pertama pada makhluk adalah sujud. Sebab itu bahaya nak sujud. Maya fardu ni bertebing dah. Tak? Bertebing lah. Nak suruh semayah sunat pun lah. No way lah. Apa? Dia berat. Orang boleh puasa habis ni. Orang boleh puasa. Sebab semayah tak boleh. Sebab sujud ni adalah hal. Kenapa apabila sujud dah lama habis ni? Baguslah buat cerita. Kalau boleh puasa sujud ulama, pesan kita suruh tekan dahi. Kenapa disunatkan tekan dahi? Kita kata tak dapat tangan. Kaya pada tok. Gitu sah dah. Dia serta tak pada sah dah. Tapi kenapa disunatkan tekan dahi?
1: Disunatkan.
0: Kerana untuk menunjukkan kehambaan sebenar-benar hamba kepada Allah. Rapat jik kalau kita kan. Situ. Untuk menunjukkan sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan hamba. Betul-betul hamba ni sujud. Apabila betulkan kita tak sujud kepala kita tak di dahi kita rapat dan kita tekan. Di situlah buktikan hamba sebenar-benar hamba. Maka di situlah terbukanya tujuh pintu langit. Sebab itu kena dengar cerita tadi. Dalam sujud jangan tak dengar. Sebab sudah terbuka tujuh pintu langit untuk kita. Itu lama. Tapi kalau kita ikut imam, janganlah sampai begitu. Kalau ayat sepuluh skala pun boleh. Beda dah. Kawan lah beda. Sepuluh skala lah. Dia rajak buihnya macam gitu dah. Kita minta lah berpada-pada. Sebab kita ni follow al-imam itibak. Kita kena ikut. Kita boleh doa lagi. Kat mana boleh tuan di situ? Doa sebelum buih salat. Nabi ajar dia kok. Dalam sembahyang ada beberapa tempat kita boleh doa. Mana tempat dia? Ghairil maghdubi alaihim waladhalim. Sebelum sebut amin, itu kita boleh niat. So tepat nak berdoa. Okey. Itu yang pertama. Kata ulama ada kata ulama amin pun amin sebelum kita baca ayat. Minta Allah hapuskan dosa kita. Situ pun boleh kata ulama tapi tidak kuat. Yang seterusnya ada bab mana? Bab masa kita sujud. Sebab situ tujuh pintu langit terbuka. Tak boleh kat situ ada lagi satu ruang. Ruangnya mana? Sebelum kita beri salam. Itu diajar Nabi ajar Mu'az ibn Jabal. Seorang sahabat Nabi, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadat. Itu Nabi ajar seorang sahabat nama dia Mu'az ibn Jabal. Situ dia baca kat situ. Banyak. Tapi itu kita pastikan kita baca doa. Baca doa ni macam ni. Boleh baca doa kat situ. Okay. Itu sahaja. Wallahu'alam insyaAllah.
1: Baik. Setakat itulah saja untuk hari ini. Pada petang ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad dalam ruangan rujuk Ustaz Fiqh pada petang ini. InsyaAllah di hari dan waktu yang sama minggu depan kita akan bersama lagi lah dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Jadi terima kasih Ustaz untuk kesudian pada petang ini.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia. Saudara telah pun bersama dalam ruangan rujuk Ustaz pada petang ini. Ruangan yang diadakan dengan kerjasama MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan pada hari ini. Pada setiap hari di pukul 6 hingga ke pukul 7 malam. Ya. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak sedikit sebanyak ilmu telah pun dapat sama-sama kita perolehi dan insyaAllah akan kita jadikan amalan dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan kita menjadi Muslim yang beriman, insyaAllah. Jadi saudara, insyaAllah sekejap nanti kita akan dapat bersama-sama mengikuti berita raya terkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun hampir pukul 7.04 minit petang. Masih lagi setia bersama kami dalam siaran hari ini 17 Ogos 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita di kedamaian petang hari Isnin, dan nampak macam dah hujan ya di luar sana. Di Wakaf CAA ni nampak ada rintisan hujan di luar sana. Jadi hujan di lewat petang lah maksudnya ya. Okey, jadi insyaAllah kita akan berhibur dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid petang ini sehingga ke waktu maghrib nanti 7.26 minit malam.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 7.26 minit malam, zon 2 negeri Kelantan 7.26 minit malam juga, manakala rakan-rakan kita di Besut Setiu Terengganu pukul 7.24 minit malam. Jadi kepada saudara yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dari Kelantan FM, 8 hampir 5 minit malam ketika ini. Selamat istirahat dalam keadaan yang mendamaikan, terutamanya rakan-rakan pendengar kita yang seharian hari ini bertungkus lumus ya dengan kerjaya masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tibalah malamnya untuk kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, ya, meluangkan masa bersama mereka dan ada kesempatan untuk makan malam bersama dengan satu keluarga yang bahagia. Alhamdulillah, itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki untuk kita makan dan minum, rezeki untuk kita berkeluarga, rezeki juga untuk kita berkejaya ya, untuk membina kehidupan kita setiap hari. Jadi teruskanlah dengan usaha yang gigih dalam segala hal yang kita lakukan. Mudah-mudahan dia akan memberi kekuatan kepada kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala.

0: rajin kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insya tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksana edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Saudara, kalau hari ini 17 hari bulan Ogos 2026, bermakna lebih kurang 13 hari lagi ataupun 14 hari lagi kita akan sama-sama melaungkan merdeka, merdeka, merdeka dengan penuh bangga di hati kita sebagai warga negara Malaysia yang hidup rukun dan damai di bumi bertuah ini. Dan kita sebagai rakyat yang merdeka, kita akan terus memelihara keharmonian, keamanan yang ada, yang sama-sama kita kecapi ini. Dan kita akan cuba untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang, ya, melakukan jenayah, melakukan provokasi antara kaum dan apa ni, melakukan perkara-perkara vandalism, merosakkan harta-harta kerajaan dan banyak lagi lah perkara-perkara yang tidak wajar kita lakukan yang mencerminkan kita sebagai warga negara yang tidak merdeka. Jadi kalau kita warga negara yang merdeka sudah pun 69 tahun, jadi kita lakukanlah, kita bertindaklah sebagai seorang warga yang merdeka, yang sama-sama memberi manfaat kepada diri kita, bangsa kita dan juga masyarakat kita, juga kepada negara kita. Jadi insyaAllah sama-sama kita tekadkan dalam hati kita untuk menjadi warga negara yang terbaik dan menyumbang kepada perkara-perkara yang positif untuk negara kita. Jadi kita bulatkan tekad kita dan kita lakukan bersama-sama.

0: demo tu jadi Link Hogger. Tahu ke tidak Link Hogger tu gapa? Ni lah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak kira tak reti lagi. Lain lik kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita. Nuh, lik belakang tu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga lik kanan tu kita dah slow. Dah lik kiri pun kereta sebelah kita pun ada juga slow. Pasal sama slow dua-dua. Bukan nak kata subuk laju ke gapa tidak. Mac Boom cuma nak pesan sikit. Kalau seruk kita tu. Menyebab kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk. Kita tu Link Hogger duduk lik kiri. Nak bersantai-santai nak bawa 20 km sejak ke 40 km sejak pun boleh. Biar orang yang nak laju sikit ni. Litah kita. Dengar ni pesannya Mac Bunga. Mac Bunga tak marah. Mac Bunga nak royak je.
1: Laju merah. Orang ada panggil Mac Bunga.
2: Baik, saudara, Mac Bunga Lecu Merah membebel lagi pada ni. Jadi mudah-mudahan apa yang diperkatakan itu dapatlah kita jadikan sebagai sesuatu yang kita terima sebagai positif lah ya, untuk kita menjadi seorang yang lebih baik lah ya. Dan ketika ini sudah pun pukul 8.22 minit malam, kita akan teruskan dengan pilihan berhibur pada malam ini. Sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya malam ni 8.33 minit malam.

Dara, semakin dekat kita kepada perayaan Hari Kemerdekaan Negara kita bagi tahun ini untuk kali yang ke 69, semakin ramai yang memasang bendera sama ada di kereta ya, yang berbentuk pelengkap di dinding, di pintu, di bonet dan sebagainya. Jadi semakin ramai. Tapi rasanya belum cukup lagi. Kena ramai lagi di antara kita bagi nampak meriah lagi ya. Menjelang ke 31 Ogos nanti. Jadi sama-sama kita cabut sahut cabaran ini untuk menampakkan kemeriahan sambutan kemerdekaan negara kita untuk tahun ini 2026.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.33 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Bila Allah Menduga. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita. Mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya innallaha samiun alim, innallaha samiun basir, innallaha samiun khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita, kuat sangat ke mental kita. Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian. Insya-Allah Allah tahu apa yang sedang Dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
0: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM ya. Bila Allah menduga itu maknanya Allah sayang kepada kita ya. Sayang kepada kita dengan dugaan yang diberikan Allah, bermakna kita akan sentiasa mencari jalan untuk penyelesaian, ya. Dan untuk mencari penyelesaian itu sudah pastilah kita memerlukan akal yang akal fikiran yang waras, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam apa sahaja dugaan yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah merupakan kasih sayang Allah untuk kita menjadi seorang yang lebih baik daripada hari semalam, dan kita sentiasa berikhtiar untuk berfikir secara matang dalam kita menyelesaikan segala permasalahan yang timbul, segala ujian yang datang melanda kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara, tinggal lebih kurang 12 minit lebih kurang 11 minit lagi untuk terus bersama sehingga ke pukul 9 malam nanti.

Baik, saudara yang dihormati, sudah pun melewati 8.52 minit malam ya. 8 minit yang berbaki ini, dua lagu menjadi sandaran saya untuk menghiburkan anda sehingga ke pukul 9 malam sebelum kita ikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu Abedik pula akan menemani anda sehingga jam 12 malam nanti.

Saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan...

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Technologies bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa kita kira menarik tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik Negaraku, Rukun Negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu Negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia diambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1950.

gajeng kau terlintas di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersaya atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej pada haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksana edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 0113791041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini terkena.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia 17 Ogos 2020 Masihi bersama dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah dalam segmen cerita kita orang Kelate cekok. Makan-makan selesai berlaku dah berkali. Kau ada lagi otak makan? Guana tu. Gua dah lama makan, berkali bodoh habis ramuk-ramuknya lah. Dia tak dok, dia tak mari selera tu dah. Jadi rela pergi beli malam-malam ni. Baru ada bodoh, baru selera. Jadi itulah nak katanya selera masing-masing gugu kita ke mana. Makan tu alah mana. Nak kata guano. Ada baru makan sepenuh. Kita mulakan dalam rancangan Soho 15 terbitan DJ Kick. Jadi tentu gugu kita pakat nunggu nak tahu belah mana kedudukan lagu hok nemo minat dalam senarai Soho 15. Ya lo sengoti yang mupah. Boleh kita mula hitung kira kedudukan lagu minggu ini dalam Soho 15. Naik motor kacik kelah. Susung atur Soho 15. Kita dengarkan bersama.
1: Weh, lo tangguh ke 15.

0: Ingat Kelantan FM, ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu. Hari Senin malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusannya?
1: Nak tahu keputusannya?
0: Ingatlah Sohu 15.

0: Ayak leh botak.
1: Tak cara. Tak boleh lah tak cara mara kita ni. Terlalu bak tu amu tak tahulah. Nak cerita banyaknya. Leh. Hak ada dah. Leh mau nak hunggah lagi juga. Nak cari juga. Hak tu terpulih lah. Leh. Atas kebijak sana eh demo-demo lah. Gugu kita lah. Cuma cara mara kita kepada keluarga mak ayah kita, keluarga kita, waris-waris kita, sahabat, sahabat kita. Negeri kita dan juga negara kita. Kena cara marah tau. Cinta kita kepada negara bukan sekadar ungkapan yang kita lafazkan bila mana menyambut setiap kali menyambut hari kebangsaan. Cinta kepada negara ni adalah rasa bangga kita tanggungjawab dan kesetiaan yang kita tunjukkan melalui tindakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu dia. Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia, gugu kita amat bertuahlah kita. Alhamdulillah. Kerana hidup dalam sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum, budaya, bangsa dan agama. Perbezaan inilah bukan penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk identiti negara kita yang tercinta, Malaysia. Jadi kita boleh menunjukkan kasih kepada negara dengan menghormati antara satu sama lain, menjaga keharmonian, berserta mengamalkan sikap toleransi. Itu dia. Wis semangat kepada kita. Bulan kebangsaan ni kot ni. Tapi sebenarnya gugu kita bulan apa ni semangat cinta ke negara ni bukan sekadar bulan Ogos sebulan aja, tetapi setiap sepanjang masa zaman berzaman. Baiklah, kita telah pun dengar tiga buah lagu yang telah pun diperdengarkan malam ni. Soho 15. Lagu yang berada di kedudukan ke-15 minggu ni, Mae Anak Kala Chome We, rupa demo. Turun So Anak Tangga, dari tangga ke-14. Minggu lepas ke-14, minggu ni ke-15. Kemudian, Poigasi Hati Duk Saru, 14 minggu ni, naik satu anak tangga, dari tangga ke-15. Lagu lirik ciptaan Poigasi dan juga Him Ritimah. Kemudian lagu 13 minggu ni adalah Shah Emilda. Lagu dia Ku Tak Cara Tadi lah, merayak tadi ni. Kekal berada di tangga ke-13 sebagaimana minggu lepas. Kita teruskan lagi untuk mengetahui kedudukan seterusnya dalam Soho 15. Kelantan FM, ada semua.
2: Tangga ke-12 tu.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Weh, tangguh ke sebelah.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia My Mata, My Mata. Lagu yang berada di tempat ke 10 minggu ni. Mimi Ratana, My Mata naik satu anak tangga dari tangga ke 11 minggu lepas. Lagu ciptaan Heng Lalo, lirik oleh Wang Mayo. Wang Mayo. Ke sebelah, Manhan bersama dengan Rosalinda Made in Kelantan naik satu anak tangga dari tangga ke-12. Lagu ciptaan Shah Lantana, lirik oleh Nur Kalamah. 12 pula lagu yang telah pun kita dengarkan sebelum ini. Amirul Blale dan juga Amalin, lagu Adik Ngaju Abang Rindu. Mai lagu Gewet lah, John ini. Lagu Cinta-Cinta. Turun tiga anak tangga, dari tangga ke-9 minggu lepas, lagu lirik oleh Amir Azrarai. Azrai. Terima kasih kepada peminat-peminat setia Kelantan FM dan juga peminat-peminat Soho 15. Waktu ni sehingga pukul 10 malam, kita akan dengar pilihan lagu-lagu ataupun susunan lagu-lagu yang menjadi pilihan dan juga diminati oleh penggemar-penggemar lagu DK. 9.49 minit malam, tiga ada waktu ini bersama Abang Dik, yang akan bersama dalam cekok cerita kita orang Kelantan sampai pukul 12 malam. Ngelah ngesu siaran Kelantan FM malam ni. Jadi ni lagu telah pun kita dengar bersama sebagai hiburan dan juga menentukan kedudukan tangga-tangga bagi lagu-lagu yang gugu kita minat. Dia ada lagi berbaki untuk lagu-lagu yang akan kita dengarkan. Susunnya Loni Sapa kedudukan ke-10 untuk carta Soho Kelantan FM. 15 hingga ke-10 setakat ini yang lagu yang kita telah pun dengar. Dan kita ada lagi lagu-lagu yang bakal kita dengarkan untuk susunan Soho 15 Kelantan FM. Kami.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: ini cita rasa anda.
1: Ya, negaraku, negaraku. Kita masih lagi bersama dalam Soho 15 Gelantan FM. Jadi, kalau sebut negaraku, kita pada negara Malaysia. Seperti inilah adalah tanah air kita. Di sinilah tempat kita berpijak, membina impian dan mencipta masa depan. Maka, marilah kita terus menyemai rasa cinta, sayang dan bangga kepada negara tercinta ini. Kerana mencintai Malaysia bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah tanggungjawab yang perlu kita buktikan bersama. Berat genge, kita tanggung bersama untuk sama-sama bertanggungjawab dan juga amanah kepada bumi bertuah negara Malaysia. Teruskan bersama Carta Soho 15 Kelantan FM. Selepas ini kita akan dengarkan lagu yang berada di tangga ke-8.

Baiklah, kita telah pun dengarkan tiga buah lagu Soho 15 pada malam ini yang bermula ataupun start daripada nombor 9. Lagu nyanyian Fadi Turbo bersama dengan Jemi Hitam Berlian naik satu anda tangga dari tangga ke 10 minggu lepas, naik ke 9. Minggu ni scammer, tajuk dia scammer. Jadi jaga-jaga kita jangan sampai kena scam. Tak kira lah love scam ke, kerja buat ke, macam-macam lo ni. Google kita dah beringat semua-semua lah. Supaya sat galik, sat lalah. Sebab orang apa ni mencari mangsa dia, mangsa dia. Jangan kita sekali-kali menjadi mangsa dia. Sebelum dia lipat kita, kita lipat dia dulu. Kena ada kepandaian lah nak lipat dia tu. Kalau kita tidak ada ilmu, pengalaman dan juga kepandaian, sememangnya dia lipat kita buh dalam goni. Baik, kita teruskan bersama untuk Soho 15, lagu yang kita dengar ke 9 tadi. Scammer, Fadi Turbo dan juga Jemi Tabliai. Ke 8, Cik Teh, nyanyian Cik Teh. Cik Teh, lagunya Teringat Wey. Turun 5 anak tangga dari tangga ketiga minggu lepas. Lagu ciptaan Rozi Kemal Berduri bersama lirik oleh Rozi dan Cik Teh. Sedap-sedap lah kau lagu ni. Makan je tak boleh. Ketujuh minggu ni Fadi Turbo dan juga Aiman Nagaraj. Nagaraj Kasih Seberang. Tak tahulah seberang ni over river ke over sea, tak tahu. Tapi yang tentunya kalau over river tu ataupun seberang sungai juga pasti pekan lah. Baiklah tu, ke-9, ke-8 dan juga ke-7 minggu ni. Naik satu anak tangga dari tangga ke-8 minggu lepas. Tu Fadi Turbo dan juga Aiman Nagaraj. Kasih Seberang. Baiklah, kita dah pukul 10-11 minit malam. Berasa kelabu mata sebab biasa siang hari kita pergi ke malam ni berasa lain macam perubahan. Tetapi walau bagaimanapun Abedi tetap tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab untuk malam ni bersama dengan guru kita dalam Soho 15 memulakan segmen cekok cerita kita orang Kelantan sehingga pukul 11 malam. Kita dengar lagu seterusnya untuk kedudukan yang seterusnya.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, kita telah pun dengarkan lagu yang berada di tempat yang keempat kelima minggu ni, Jazri Panggung dengan Nasib Diriku. Ya? Kita tidak bergantung kepada nasib, tetapi nasib bergantung pada kita. Allah kawai kena kona lepes sum. Nasib baik tak kena tiapi. Nasib baik. Itulah, kita tidak bergantung kepada nasib, tetapi nasib bergantung kepada kita. Baiklah, kita telah pun dengarkan lagu yang berada di tempat yang ke-6 minggu ni. Kedudukan kene Juan Lushiro. Dengan lagu Rezeki, ya. Bantulah orang tua-tua kita, orang lama lah. Tua tidak tua lagi, orang lama. Dia kata yang bulat tak mari bergolek, yang tipis tak mari melayan. Tak akan melayan. Berarti bermaknanya kepada kita, usaha, ikhtiar, berdoa dan bertawakal. Kena ada ikhtiar alik kita lah. Kalau duk riba tangih bila nak sapa. Mudah-mudahan rezeki kita ditambah, digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau usaha baik kita dengan rezeki halal yang kita cari untuk menunaikan tanggungjawab kita kepada keluarga kita. Keguana gugu kita. Baik, kita teruskan bersama Sohor 15. Kita tak tahu lagi kedudukan untuk tempat ke ataupun tangga ke 4, ketiga, kedua dan juga juara minggu ini. Sohor 15 Kelantan FM untuk hari Senin 17 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kepada guru kita yang akan melangsungkan perkahwinan

0: ni dekat-dekat cuti sekolah dah hantar dekat awal-awal dan menjemput dan juga mengajak saya sobat kita lah, waruh-waruh kita untuk menghadiri kenduri kahwin. Jadi kita ucapkan selamat melangsungkan perkahwin ni. Semoga jodoh bukan setakat anak cucu tetapi kekal sehingga ke akhir hayat. Habis di sendiri pun dua kak terima setakat ni. Untuk ujung bulan 8. Sebelum tarikh merdeka 31 Ogos. Sebelum tu ada dah dua. Jadi gugu kita, peringat-peringat kita berkemungkinan lebih daripada lebih daripada dua, lebih daripada tiga. Apa pun kita ambil lah masa yang sesuai dan juga di atas tu bukan last minute, orang panggil last minute. Tapi dah awal dah, kita rancang lah sebaik mungkin biar kita boleh pergi, boleh pergi ke kenduri gugu kita yang melangsungkan perkahwinan. Ataupun tuai rumah sendiri. Baik, kita teruskan dengan Sohor 15. Tempat aku berapa dah, tak ingat ada, kecik banyak. Kita terus dengan Kepak, tangga Kepak lepas ni. Sebelum tu, kita semangatkan diri kita, semangat patriotik. Di bulan kebangsaan, kita menyambut bulan kebangsaan, sambutan bulan kebangsaan yang ke-69 negara kita untuk kali ini tahun 2026.
1: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Kulihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Berat apa-apa pedoh ni tok tengah jalan ni. Mesej basuh lah, peti sejuk lah. Nak lalu pun payuh ni. Tahu dah jalan orang, dia letak semacam. Tidak dia tahu tempat mau lep.

mak tau ngolu. Ho lah tu aku dok genyo tong jale pula tu letak baiki-baiki lah masalah rezeki demo. Aku kemarin aku tak ya kau gen jatuh ngolu sama. Aku jadi terputuh aku kata masika dengan peti sejuk. Ho buruk ni tengah jale. Tu lah aku kata pama pau menotu ke nyawa gen ni. Mujur lah mu naik basika tak laju. Kalau naik mutu pakun kak, pada pagi kak ada hilah kau dah kemu. Doi abis mai, ada peti sejuk tak si gunung kau bila jale. Mama tak ada ni abis mak. Kalau dia mau tak si kamu nak kipung orang, lo mau ambil. Orang cara ni sahib bukan bagi molek. Bagi otak jari tu bagi molek. Tak ada kemu aku, orang dulu lagi pun orang dulu lagi sahib. Mak kesuk abis mak tunggu lu bagi-bagi elektrik pun hodoh ke abis mak. Oh tu lah aku duk katanya sahih bagi punuh lah tak tengah jalan. Ni dia panggil abis mak Isiso nak ya abis mak. Isiso ni abis mak adalah daripada bagi-bagi elektrik, bagi-bagi elektronik abis mak. Benda ni nya ada macam-macam abis mak. Tosti, loge berak, alat peranti. Oh tu nak buat benda-benda ni abis mak. Kalau lah kita ni abis mak tidak lupuh molek abis mak, boleh menjejaskan tu besaran otak anak-anak sisa besarah ni abis mak. Dia juga masalah kepada sistem darah atau buah pinggir abis mak. Kalau aku tu kat saing baju tu bagi baju tu saing betul tak abis mak kata tu betul. Kalau ikut-ikutnya abis mak, Malaysia ni hasilkan lebih 830,000 tan menteri siapa Isiso untuk sahur memang. Kalau sahur tu gak banyak lah saya. Sebelum ada masalah ke aku nak kena ikamu, aku kena kira lah perang. Yang nyokotik habis orang nak pergi pukotik belakang.

0: semuanya ada dalam segmen Akok 2 hingga Nebetan. Belagu angis roti jelego jam berasa.
1: Pak Jeng, teh tarik gelas besar asal dah.
2: Air mani pula. Saat ni air mani dah. Kena kecil mani ke?
1: Alah, tak apa eh. Mungkin sama-sama pun.
2: Yalah, mungkin sama-sama tapi acak jadi.
1: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ingat, sebabnya teh tarik ni, manis dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersamaan dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut gak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Sak terlena awal lah sebab kata tiga lagi lagu yang kita akan dengarkan untuk show 15 ya. Alah ke hujung-hujung kita. Orang kata kalau hujung-hujung lah ni dia buah mani. Sedap makan, sedap dengar. Hujung-hujung ni lah. Jadi kita nak tahu kedudukan lagu tempat ketiga, kedudukan ketiga, kedua dan juga juara minggu ni. Berapa nama lagunya untuk kita dengar bersama carta Soho 15 Kelantan FM. Jadi tanpa membuang masa, kita dengar untuk tempat ketiga ataupun tangga ketiga minggu ni. Teruskan bersama Soho 15 Kelantan FM. Ada semua.
1: Besoknya tangga ketiga.
0: Warna alah ke bawah kita ni. Alah ke bawah. Habis tak sayang ke mana ni?

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.
5: Ah, jadi weh. Tangguh.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
1: Ingatan bersama Kelantan

Kalau kita hidup, lah ni lagu ni menumpah di bucu dunia tanpa perhatian daripada orang yang kita harapkan. Perasaan ni memanglah boleh terasa sunyi. Lebih-lebih lagi bila mana kita sebenarnya tidak minta banyak. Cuma nak dihargai, didengari dan dianggap penting oleh seseorang lah. Dan kalau kita sudah ataupun tengok melalui keadaan sumpama ni, jangan pendam semuanya seorang diri. Cubalah kita dekatkan diri dengan orang yang benar-benar mengambil berat kepada kita. Terutama keluarga kita, sahabat, sobat ataupun seseorang yang boleh dipercayai. Kadang-kadang sebenarnya gugur kita terlalu lama kita menunggu perhatian daripada seseorang manusia. Siapa terlupa bahawa masih ada lagi insan ataupun manusia lain yang sudi hadir untuk bersama kita. Itulah. Lebih kurang maksudnya lagu tadi lah. Baiklah, gugu kita selesai sudah. Kita 15 lagu yang kita pertandingkan untuk malam ni. Soho 15.

Baiklah, kita imbah semula senarai 15 lagu yang menjadi pilihan ataupun yang telah pun kita ketahui kedudukan lagu-lagu yang gugur kita minat. Juara minggu ni adalah Rosie Kemal Berduri dengan lagu dia Tupai di Pucu Dunia. Tupai di Pucu Dunia, Rosie Kemal Berduri. Naik satu anak tangga dari tangga minggu lepas, naib juara. Juara minggu lepas, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Rosie Kemal Berduri. Tahniah, syabas. Manakala kedua-kedua minggu ni adalah adikku putra kasihku Aisyah, naik dua anak tangga dari tangga keempat minggu lepas. Dan ketiga, Eda Ezrin bergandingan dengan Demanja, adik saya Abel Sore, turun dua anak tangga dari tangga juara minggu lepas lah. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mekia, lirik oleh Fadil Turbo. Ketiga, keempat, Jaru Anak Limbak, Buona, lagu Kimi Anak Limbak, lirik oleh Kimi Anak Limbak. Kelima minggu ni, Ja Sri Panggung, Nasib Diriku, Kena Rezeki, lagu Rezeki, nyanyi Juan Luciro. Fadil Turbo dan juga Aiman Nagaraj, Kasih Seberang. Ketujuh. Seterusnya, kelapa minggu ni, Cik Teh dengan lagu dia Teringat Weh, Teringat Weh. Kesembilan, Scammer, lagu berjudul Scammer lah, dinyanyikan oleh Fadil Turbo dan juga Jemita Belia. Mimi Ratana, My Mata ke 10. Kedudukan ke 11 minggu ini, Mangkhan dan juga Rosalinda, Made in Klater. Amirul Blala dan juga Amalin, adik Ngaju Abel Rindu, ke-12. Kedudukan ke berapa ni? 13. Ke-13. Ke-13 yang kita kongsi bersama sepintas lalu lah. Kedudukan untuk minggu ni, Syah Emilda, Ku Tok Cago. Seterusnya ke-15. Lagu mula-mula start pada cerita kita Soho 15 minggu ni, Mak Ayah Nak Kala Sebuah Lagu Jora, Comewe Rupa Demo. Tu rupa siapa tak tahulah. Bukan lihat mana ada dalam rumah kita lah lah ni deh. Comewe Rupa Demo. Itulah 15 lagu untuk carta Soho 15 Kelantan FM yang telah pun kita kongsikan dan juga kita dengar ikuti untuk minggu ini. Tunggulah bersama dengan penerbit dia sendirilah. DJ Kick akan bersama di minggu depan, InsyaAllah. Dan sekadar ini untuk kita bersama dalam carta ataupun Soho 15 Kelantan FM. Ada salah silap hikmah. Lepas ni kita akan ikuti perkembangan semasa dalam utama 11 malam. Lepas 11 malam, kita terus bersama rancangan terakhir sebelum menutup tirai siaran Kelantan FM 12 malam. Gugur kita sak galik sak lupa untuk kita bersama dalam rentak kenangan. Rentak kenangan. Jadi malam ni kalau ada kesempatan, boleh telefon Ambo untuk bersama-sama kita berkongsi rentak kenangan. Kalau ada di kalangan kita yang mempunyai kenangan-kenangan di sebalik lagu-lagu zaman sekolah ko, zaman bergawe ko, apa, kita berkongsi bersama rentak kenangan malam ni 11.15 minit malam.

Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klateh, kemah go kita.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi belum melelapkan mata untuk terus mani saya sehingga pukul 12 malam nanti untuk kita kongsikan perjalanan hidup kita yang tidak pernah terhenti sehinggalah berakhirnya kehidupan kita. Ya, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda saudara, malam ini kita nak kongsi dengan anda yang ada kesempatan ruang masa untuk berkongsi mesi talian kita 0974886300, 0974338358. Sekiranya anda belum lagi melelapkan mata, boleh terus temani saya sehingga akhir pertemuan kita 12 malam nanti. Sebenarnya apa yang membawa kembali rentak kenangan yang membawa semula ataupun kembali ingatan dan rasa rindu kepada peristiwa ataupun zaman ataupun juga yang tersayang pada masa yang lepas apabila kita mendengar lagu-lagu yang menyentuh rasa kita, sudah pasti tiba-tiba kita teringat semula detik-detik penting dalam kehidupan kita. Itu yang menjadikan kita terasa rindu dan macam-macam rasa lah ya, dalam kehidupan yang kita telah pun lalui. Baik, kita terus berhibur dahulu dengan sebuah lagu yang untuk menyerikan ataupun rentak kenangan Kelantan FM pada malam ini. Sebuah lagu yang sudah pasti juga menjadikan kenangan kita mungkin di waktu sekolah, di bangku sekolah, ataupun kita menemui seseorang yang kini sudah pun menjadi suri dalam kehidupan kita.

0: Kita baru saja dihiburkan dari suara kumpulan Bloodshed dengan lagunya Sri Kandi Cintaku. Juga menjadi pilihan dan juga di kalangan kita agaknya ada kenangan-kenangan di sebalik lagu ini. Lagu yang dipinta oleh Cik Deng kita, Abid Deng TMB, bersama dengan bosnya Muhammad Zailani Cik Mut. Tu dia, ya, rakan kita dari TMB. Kau pasal kebo juga malam-malam ni. Baik, tu antara lagu yang pertama menjadi kenangan kita. Sebenarnya kenangan-kenangan yang kita lalui ini kadang-kadangnya kalau di bangku sekolah, kalau kita ingatlah, ne, cikgu marah murih kepada kita, kita buat tak tahu ataupun enjoy kita tu tak habis-habis, nak suka-suka. Tetapi bila kita dah tamat persekolahan deh, ataupun kita dah pun di bidang pekerjaan, melakukan pekerjaan, baru kita tahu sesuatu yang dinyatakan oleh cikgu tu ataupun apa yang dimarahi, ditegur oleh cikgu itu adalah sesuatu yang boleh memberikan manfaat dalam kehidupan kita suatu masa nanti. Itulah. Jadi kita ambil itu sebagai pengajaran dan juga panduan dalam kehidupan kita, terutama adik-adik pelajar kita yang masih lagi di bangku sekolah. Itu adalah suatu pedoman ataupun sesuatu ilmu yang perlu kita ketahui yang disampaikan untuk kita masa depan nanti. Baik, kita adakah pemanggil untuk kita bersama dan rentak kenangan Kelantan FM pada malam ini? Ya, kita bersama dengan pendengar kita. Halo.
1: Pagi, apa khabar?
0: Ya. Alhamdulillah. Siapa?
1: Abik King.
0: Abik King.
1: Dari atas panjang ke atas.
0: Meme duduk atas panjang lah.
1: Oh.
0: Ingat kau pergi atas panjang.
1: Aduk.
0: Ya. Abik King. Abik King ni.
1: Abik
0: King. Di atas panjang. Dan kita dalam segmen ataupun dalam rentak kenangan malam ni, Abik King ada ke kenangan-kenangan di sebalik lagu-lagu?
1: Oh, ada. Kenangan yang macam muda-muda.
0: Oh, iyalah. Muda lah.
1: Kenangan.
0: Lo ni pemuda lagi dah.
1: Umur tak 50 dah.
0: Oh. Oh, dia kira umur positif bukan negatif lah tu. Baik. Abik King, gapo kenangan antaranya lah yang boleh kita kongsi bersama malam ni dengan pendengar kita.
1: Antara. Oh, ikan saya tak pergi lupa orang tepi rumah nak saya kenal ni.
0: Tepi rumah.
1: Anak tak kemah.
0: Baik pandai pilih tu, King.
1: Sebab dia dia saya kat rumah masa kita lah kat dia masa dia umur 12 tahun. Dia kata dia tu 14 tahun. Kita tak banyak umur.
0: Lepas tu lagu mana tu boleh bersatu kau ataupun tak jumpa jodoh dengan dia?
1: Dia pisah dengan dia. Dia lama dia kacau dia. Lepas tu mak bapa dia pinuh. Duduk jauh.
0: Oh, begitu.
1: Tapi ingat lagi saya.
0: Ya, ya.
1: Di rumah saya. Hari itu pengawet tua saya. Gapa boleh tahu.
0: Dia pun ada keinginan lah nak bersama dengan Deng, King.
1: Tapi ibu bapa dia tidak punya sepak. Pak Yon ni ada lagi kedai di atas panjang kedai mah.
0: Lepas tu? Dengan mah lah. Kedai tak ada dah. Kau kan?
1: Ada kain orang.
0: Sekali dengan orang. Oh, ya, ya, ya.
1: Tapi apa? Saya pergi kedai dia.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi dia tak ada gapa. Dia dah kahwin
0: je. Iyalah. Dia kira

0: nikah dah lah.
1: Okay. Oh, nikah dah.
0: Ha. Okay, bernikah dah.
1: Raya dah lagi.
0: Dah lagi.
1: Ada jodoh. Ha?
0: Jadi kira tu jodoh yang pertama tu kira bukan jodoh lah. Maksudnya orang yang pertama dia kenal lah.
1: Ha.
0: Kenal kena bukan deng ke.
1: Ya, aku ya dekat dengan 20 tahun kenal dia.
0: Oh, lama ni.
1: Lama masa tu umur saya baru 14 tahun masa tu. Dia 14 tahun umur dia.
0: Oh, kiranya saya masa muda lah ni, masa remaja lagi.
1: Ya, masa remaja.
0: Ya, ialah.
1: Robi jadi. Saya kata panggil Robi
0: jadi. Okay, ingat lagu gapo ni? Okay, masa tu lah masa... Masa duduk
1: tengok. Saya ingat lagu tu lagu Wo dengan Pren. Siapa dia sebelum aku.
0: Gapo Wo Pren? Gapo? Oh. Gapo lagu?
1: Wo dengan Pren.
0: Roy. Oh, bukan Roy. Roy dengan Pren eh. Dan juga Francisca Peters. Nanti cuba kita cari dulu,
1: deh. Okay. Saya ada pun cara habis di kamu nak tegani. Nak kata-kata rugi.
0: Ya. Terima kasih.
1: Saya capek pun ya habis di.
0: Ucapan?
1: Saya capek ha. Saya orang baru ni.
0: Ya, ucap siapa tu? Bila cari lagu ni ha.
1: Capek kau kepada kaca kiamat kau. Kamu habis di beliau, habis di sama merah.
0: Ya.
1: Itu habis tadi nak duduk peh kapok lo je he.
0: Ya.
1: Lepas tu pula semua kaya ya kainya ya semegok ba. Semegok ba ya semeg kota baru pasti semua kaya.
0: Ya.
1: Baru ke mana.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, kita sudah.
0: Nah, baik, terima kasih. Okey.
1: Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia. Keng dari Rantau Panjang. Jumpa dengan orang sebelah. Rumah dia lah. Tetapi begitulah. Kalau orang kata jodoh tidak ke mana, tetapi ada juga jodoh tidak ke mana-mana. Jodoh tidak kesampaian ada juga. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang segala-galanya. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah pun 11:28 minit malam. Kelantan FM menerusi rentak kenangan. Terima kasih yang setia bersama.

0: Suara daripada Fauzia Latif dengan lagunya Gubahan Rindu Puisi Syahdu membawa kita dia melusi rentak kenangan Kelantan FM tiga waktu ini. Siapakah sebenarnya insan yang mungkin gugu kita ingat bila mana mendengar lagu sebeginilah. Ya, lagu-lagu yang kita imbau kenangan-kenangan yang lalu yang telah pun kita mungkin telah pun tinggalkan 10 tahun, 20 tahun ataupun lebih daripada itu yang telah pun kita lalui kehidupan ini. Sebenarnya apa yang kita lalui adalah pengalaman dan juga ilmu yang berguna untuk kita melayari bahtera kehidupan kita di suatu hari kemudian. Ya, yang akan membawa kepada kita agar ianya ataupun apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan tidak berulang kali kita mengalami kekecewaannya. Jadi sudikah saudara berkongsi kisah silam yang masih meresap ke dalam jiwa sanubari anda? Untuk bersama dengan saya, talian kita 0974338 58, 0974888 630. Kelantan FM ada semua. Baik, bersama dengan pemanggil kita di talian. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat segar kau kita denu tu? Sihat segar kau?
1: Tak apa segar. Baru nak boleh batuk.
0: Batuk ni? Tak ilah-ilah dah macam ni? Tak ilah-ilah. Minum ke apa tu?
1: Minum banyak dah. Dia ilah mentah selak sikit kot. Dia hujan panah. Lagi batuk habis orang.
0: Begitu. Jaga-jagalah.
1: Nak mula.
0: Jadi kita pendek cerita, Abijo. Ada kau kenangan-kenangan, Abijo lah. Tak kira lah masuk sekolah kau, masuk gawe kau, masuk menikah kau. Ada kenangan-kenangan kita. Ya tak? Antara tak boleh kita lupa lah.
1: Kenangan masa main Singapura mula lah.
0: Singapura.
1: Masa tu dia pilih job pertama. Job duanya dia tengah hebat tiga tu.
0: Tahu berapa agak-agaknya, Bejo? Tahu berapa tu?
1: Dah 70 hari.
0: 70 hari?
1: Kita duduk di Beduk.
0: Beduk.
1: Singapura ni adalah. Orang kata kacau-kacau yang telah berlalu. Macam
0: tak ada ngorak dengan orang Singapura? Tak ada dia? Ngorak dengan orang Singapura?
1: Ya lah sangat. Ngorak dengan orang Singapura sangat lah.
0: Lepas tu tinggal ada ni, lapan lah ni?
1: Tinggal dengan begitu. Kita semua dah meraca. Ya, benda tu Allah Ta'ala.
0: Ya, tu kita kena pergi kejap.
1: Kelip di rumah. Buat semua menengungkak lah. Tapi tak ada berapa lah. Kau mana?
0: Yalah. Dia bergawai dengan orang dia ni? Singapura ni?
1: Dia bergawai masa tu orang panggil apa, seluar orang kecil tu.
0: Yankee kau gapa eh?
1: Bukan? Seluar jing tu. Habis dia buat sama nak. Dia nak seluar jing ni jenis masa lebah baru timbul tu. Dia dah remor kasut apa.
0: Begitu.
1: Dia kena baju aero Orlando habis awak
0: tu. Sebab tu orang Singapura suka ke baju tu?
1: Berapa tahun?
0: Dek kau tu biar makan ke apa tu?
1: Dek sangat lah. Di Galatra tu dek sangat. Tengok wayang ke apa.
0: Tapi apakah daya dia? Sayang seribu kali sayang.
1: Ya, kita sekadar macam. Itu anugerah Allah Ta'ala belakang.
0: Betul.
1: Orang tua sedang menepa merah-merah mesti dicala. Kita manusia tak boleh buat apa. Itu semua anugerah Allah Ta'ala.
0: Berkali dia nak menemui ataupun berjumpa dengan Abid Dik tu. Kalau Abid duduk Singapura, tak berjumpa dah kita.
1: Dia nak jumpa dengan JJ Soho ni.
0: Tak ada.
1: Nak ucapkan sikit boleh?
0: Ucapkan, ya.
1: Terima kasih banyak adik saya yang saat ni tu. Dia kata manja saat ni. Dia kata dia pun pernah juga adik saya bersabar. Anak warna dia pun tak ada lagi adik saya kita. Anak buku dah ada sore. Bapak pun buat tak cara. Jangan duduk sore. Kita kena kau buat kira adik saya tu.
0: Ya.
1: Semua sekali lah.
0: Baik.
1: Peminat. Ya, Radio Malaysia Kelantan FM iaitu DJ kita sahur belakang ni. Memang dia ni Abedik. Hai, mana kena mali Abedik.
0: Yalah, jari-jari sekali jadi punggung merindukan bulan.
1: Selamat tugas, Abedik. Semoga selamat kembali ke rumah lah.
0: Baik. Terima kasih, Abedik. Kita jumpa lagi ni. Assalamualaikum.
1: Nak lagu Edis Lee Tengah tu.
0: Ya. Faham.
1: Terima tanjur tu. Okey, Waalaikumsalam.
0: Bila-bila nak habis pun, dah lagi minta. Tak apalah, bagian minta demo bahagian hok buinya abedi. Jadi kita masuk nak bui tu tak berapa banyak dah. Cuma di kalangan kita semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang telah pun disediakan. Abek King tu di atas panjang, insyaAllah lepas pada ni kita akan dengar bersama. Siapa dia sebelum Daku Roy dan Francisca Peters selepas ini. Jadi sebelum lagu Roy dan Francisca Peters, kita dengarkan sebuah lagu yang popular era 90-an ini daripada kumpulan Spring.

0: Sampai hati daripada kumpulan Spring. Begitulah ya. Setiap apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita berkasih, bergewer, bercinta, berbelah-belah kali, tapi akhirnya bukan dia yang menjadi pilihan kita, malah orang lain yang suku sakak panggil menjadi buah hati kita dan menjadi pemaisuri dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita tinggalkan ataupun tiada jodoh di antara kita dan dia, kita janganlah buat khianat dan juga buat baloh. Kita doakan semoga suatu masa nanti dia hidup berbahagia dengan pilihan hatinya. Dan yeah. Sebenarnya, saudara, hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki dan sabar menanti apa yang menghampiri kita. Itu yang lebih penting. Baiklah, 11.45 minit malam di waktu ini. Ya, yang buat panggilan pun, dua-dua line kita penuh. Kita cubalah. Ya, dengan masa yang ada ini, saya cuba untuk bersama-sama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa ni?
1: Boni Mak Tahu.
0: Boni Mak.
1: Oh, lama dah kecek dengan abadik kita.
0: Yalah. Boni sehat tu, Boni?
1: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah. Oh,
1: masuk kat 2 tahun boleh kecek dengan abadik.
0: Ya.
1: Aku dengar tak
0: banyak
1: hari.
0: Jadi, Boni,
1: tapi nak kecek dengan abadik payah.
0: Boni, ha, ingat-ingat dululah, kisah-kisah dululah. Masa kerja kau, masa sekolah kau, Boni.
1: Oh, gini abadik. Ya. Masa topik tu, kita orang romo ni kan. Tapi nak tubik lah. Malu kerana cucu.
0: Malu kerana cucu dia.
1: Dia kata, oh, kita orang romo ni lain sikit lah.
0: Oh, begitu.
1: Tapi nak minta ucapan lah.
0: Oh, ucapan boleh, dengan siapa tu? Rekah-rekah lah Boni, kita sikit ada masuk.
1: Oh, ucapan untuk Abedillah sama sama tugas di kursi balik tu hati-hati lah. Untuk DJ Jimmy. DJ Azidi. Kat itu apa tahu apa itu kat tu baca
0: semua sekali lawan ni semua sekali lah ni
1: semua lah ucapan sama dengar
0: terima kasih
1: Mani. Terima kasih lah itu
0: terima kasih lah ni
1: cah pasir putih itu saja jadi
0: baik terima kasih Wani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebenarnya apa ni kita boleh berkongsi sebenarnya dengan anak cucu kita, anak cucu cici ciak pun ada kalau bersama berkumpul bersama dengan kita. Kalau di kalangan kita contohnya lah, kita dilahirkan zaman sebelum merdeka, kita boleh cerita ada tok tua abedik sendiri, kalau pergi rumah dia tak ada kita nak kecek dengan orang puan kita, dek dia dulu duduk cerita zaman depan, jadi tak ada kita pada minum air dengan cerita dia ya. Masa-masa dululah sebelum kahwin. Jadi itulah nak ceritanya, kita boleh bercerita pasal kehidupan kita masa susah zaman Jepun ke. Dia zaman Jepun dulu dia ambil-ambil anak-anak muda ni bawa pergi ke di selatan Thai. Dia buat rel kereta api, landasan kereta api. Ramai adik akak dia gugu kita yang tidak dapat klik mari, ada yang meninggal denu, ada yang berumah tangga denu, macam-macam lah. Itu kehidupan zaman penjajah Jepun di tanah Melayu. Jadi untuk heret cerita ni boleh tanya orang-orang lama masa buat reh kereta api, jalan kereta api lah di sebelah Thailand. Itulah dia ambil-ambil, dia igat-igat Jepun ni bawa pergi ke Thailand buat landasan kereta api. Sebenarnya boleh kita cerita benda-benda ni membangkitkan semangat supaya kita sayang ke tanah air kita ni. Tidak buat enjoy kita ataupun suka-suka kita, tak ingat langsung, lala, lupa akan perjuangan orang-orang dulu yang hidup dengan susah. Boleh kau senang kita tak ingat, lupa pula hak dulu. Kita dengar sebuah lagu. Ni lagu daripada Abel King kita. Abel King dia atau panjang minta kita semoga terhibur lah. Roy dan juga Francisca Peters, Siapa Dia Sebelum Daku. Kelantan FM, ada semua.

Saudara mendengar, bye-bye lagu lama seringkali mengusip tangkai hati, membawa kita mengembara semula ke masa lalu yang penuh dengan memori indah, duka dan rindu yang tidak pernah padam. Sekarang ini ataupun sekadar ini untuk saya bersama dengan anda mesti cekok cerita kita oleh Kelantan mengakhiri dengan rentak kenangan. Kalau ada salah silap, saya memohon kemaafan. Hingga kita jumpa lagi saudara di lain siaran Kelantan FM. Ada semua. Assalamualaikum.

Bersama kembali UK Seninga kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba melah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, so semua macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti di awal pagi pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa, rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live Twitter seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berhantu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sari Kes, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga, Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit, dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Batangan, Tongod, Terlupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sok, Beaufort, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia.

0: biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan. Tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Dan berapa biji burger laku hari ini? Oh, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Semua rezeki Allah kan. Jika mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja, bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Untuk abang manis ya. Jangan lupa laburkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Cik Bengga dan juga rakan-rakan Napi Saril Jali Ajib dari Kelapa Sabit Johor, Abang Jaja Gemas, Rosmera Abdul Jalil Tahir, UPS Kuala Terengganu, Princess Suita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul Amri dah hadir dari Sarawak, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi. Kita ada Mariah Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Husin. Kita ada Miku Sinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Mat Subuhi, Biah Biah Sadong Jaya, Semarang, Sarawak. Cik Zamani, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu. Masniah Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

takut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, betul. Kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Mei dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan penuh. Berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan pengarahkanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional MET Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? PK, Amin, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung dan semua sahabat Geng Burhan tu katanya Dena Berjali Tahir, Dena Berjali Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temelo, kekal setia katanya. Dari Ita Rozaya Sumandat Sabah, Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahida dari Senai JB, Ramlah Din juga turut hadir. Faizal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu? Sedap tidur berdengkur. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita kan, cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribun lagi menerusin lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap. Berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan. Persembahan Kumpulan Search terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Dan tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Change membawa kita ke 1.04 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasional gemerlang tu, pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan, serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir. Terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu, dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduannya. Betul. Jangan berlaku sampai kena microsleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpang Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya, katanya akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail, Aini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khadijah Syahri, Janet Zai, Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Okay, hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita, Diam-Diam Jatuh Cinta. Ada seronok tau Diam-Diam Jatuh Cinta ni. Terus muncul sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

sebuah lagu dalam filem Kasur ciptaan Nadim, diri oleh Samir Udit Narayan dan juga Kayanik. Zindagi Banggai Hutum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng buruhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, Yuswa MC masih lagi pegang sepana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGS, TSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti, Jaja Cute, Yusan Isi, Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizi Kecik 77, okey, Mama Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhantu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insya Allah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Marina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78, dia kata selamat pagi. Okey, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhantu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

0: kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 157 minit pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat. Suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu sebenarnya dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi Amin maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga JBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan. Semua ikut peraturan. Saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan. Pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah, Malia Motar. Dia kata, suami saya pemandu bas persiaran, baru sampai rumah dari Kedah. Okey. Alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan dari Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Fandisa Yahyang, ada Shina Tasnim, siapa lagi? Nerosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Renova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Puteri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Aminah Ahmad, Jumaat Gromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy, Yusof, Fix, Kayun, Hazli Sabaha, Saliha, Muhammad Zakatin, Firhan, Nadia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro, tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib, 1889. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi, Alice, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Jasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya, hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, Cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengun, Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah.
1: Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hard dengan She's Gone. 3.31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu. Pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke suatu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepat 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya. Sahut cabaran bangsa. Sahut, ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan. Maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad menulis lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

menciptakan Allahyarham Dato' S. Atan lirik oleh Harun Abdul Majid. Baik, dobor dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak, terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan, kan tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka, kan? Dan ada projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai 365.74 juta ringgit itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan, dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembang 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menjadikan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian, kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini, kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus saja dengan siapnya jambatan ini, sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti, ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya, betul. Carilah kopi kau-kau, tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu, kan. Tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bucu Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bucu Katil. Dan seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh, paduan suara Arjit Singh antara Mitra. Janam Janam. Terus dengarkan Nasional Gemburah tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab. Search dengan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur, alhamdulillah. Syukur kita masih lagi diberi nafas di muka bumi ya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Syukur selalu ya. Masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dah ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Wah, pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa? Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah, Amdan Arifin, Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor, Sunflower, Miss Rifa, Miss Wan dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agon, Asna Rizam Zam, Rohatun Atun, ada Izati Zati dari Kundasang Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi Menangis Tapi Bucu Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

nombosannya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria. Bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih, wahai kaki. Membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan? Terima kasih, wahai tangan. Dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih, wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Baru saja masuk waktu subuh, 5.01 minit pagi. Labuan pula sekejap saja lagi, 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang merebus syurga kita? Syurga untuk kita. Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang, kan, orang ni memang macam itu. Kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah, kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif, ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, sekali saya nak mulakan tadi, sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga. Cuba bayang, kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula, pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni, perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi, duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun, bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke, dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman, memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa dia, alah, nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar je lah contohnya ya. Sebab iman dia tu tak benar-benar kukuh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan, ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata jeni. Dan jeni ini, setiap perjalanan, dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia, ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi, bila kita sedar bahawa, kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya? Maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya? Bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja, rakan pendengar. Bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut
dalam hati, kalau boleh sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut dah ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut, Allahumma rizukni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka, jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta wis macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wala'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi barulah dia akan jadi orang yang highly effective, ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu tahulah kita untuk masuk dalam syurga sekarang, ya, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran, ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, maknanya al baqiyatus salihat, maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya. Cita-cita kita. Apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya dan perbincangan.

0: dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insya-Allah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembang Datuk Nash dengan Asli membawa kita ke 5.42 mini pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruhantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. 6 pagi nanti seperti biasa. Untuk hari ini Nasional Pagi Gang, bukan gang tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan. Ke Kuala Lumpur. Duduk di luar. Tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah kan. Kalau lambat kita keluar je, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana jua anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi kepada semua pendengar semualah. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi. Hari ini, 18 Ogos 2020 bersamaan juga dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Macam biasalah, hari Selasa ni bertemankan Syira dan juga Bishah Double S sepanjang Gu Pagi 4 Jan ni sampailah pukul 10. Jadi, apa yang kita harapkan, semoga pendengar semua setia menemani kami daripada awal sampailah akhir deh. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran, teruskan setia kekal bersama dengan Kelantan FM kerana yang pastinya banyak perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang 4 Jan bersiaran. Selain berhibur dengan macam-macam lah, lagu ada hok lama, ada hok baru, yang penting dapat hiburkan pendengar semua di Kelantan FM ni. Harapan kami juga semoga anda terus kekal setia mendengarkan kami dan semoga segala urusan anda walau di mana jua pun berada dipermudahkan. Semoga juga semua pendengar dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, sebentar saja tadi telah berkumandang azam fardu subuh, iaitu bagi zon 1 dan zon 2 masing-masing pada pukul 5.56 minit pagi, manakala bagi zon Besut Terengganu 5.55 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Dan pendengar semua, macam biasalah, di awal pagi ni kita akan sajikan dulu, kita akan layan dulu, perdengarkan kepada anda lagu-lagu ketuhanan, selawat dan sebagainya. Dan jangan lupalah untuk terus kekal setia bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sok mo.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambil lah ketenangan.

0: ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang. Kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Tak apalah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan tak apalah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Tak apalah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak kata kan, bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Assalamualaikum, selamat pagi belaka. Terima kasih. Hari ini anda semua bertemankan Double S di Gu Pagi Gu kita belaka. 18 Ogos 2020. Habis Syah sihat ke?
4: Sihat, Alhamdulillah.
3: Ha, nampak segar pagi ni tu.
4: Ha, itulah kabar-kabarnya, kabarlah pagi ni.
3: Kabarlah, mujurnya kabar eh. Jadi pagi ni macam biasalah. Terima kasih sebab mendengar ke Gu Pagi. Pastikan anda setia bersama dengan Kelantan FM untuk Gu Pagi ni daripada pukul 9 macam biasa sampai lah pukul 10.
4: Okey.
3: Bisare.
4: Jadi inilah yang masa kita tunggu-tunggu, masa yang kita nantikan kita bersama menerusi Gu Pagi kita. Tempat untuk kita sembel-sembel, tempat untuk kita kongsi cerita, kongsi pandangan, dan juga paling penting kita mula ke pagi ni dengan mood yang positif lah.
3: Ya, yeah, betul. Dan untuk mood yang positif ni, Abisha, apa kata kita buat dulu lah dengan pendengar kita macam biasa lah.
4: Betul.
3: Di jam yang pertama ni, jadi pendengar kita boleh telefon kita di talian 0974888030 ataupun 0974883858.
4: Okey, jadi kita boleh mungkin ada di antara anda yang tengah bersiap-siap untuk nak telefon kita, atau mungkin juga siap-siap nak pergi hijau, nak pergi atas anak sekolah, ataupun mungkin juga tengah memandu lah ni. Jadi inilah masanya deh. Mana tak bangun lagi, tu bangun lah.
3: Bangun.
4: Jangan bagi bantal kita tu meneng untuk pagi ni. Jadi pasti kita lebih dulu meneng daripada bantal.
3: Betul. Okey, Abisha, kita dengar pemanggil kita pertama dulu, Abisha, pagi ni. Kita tengok siapa juara pagi ni.
4: Okey.
3: Hello, assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Meme juara. Kak Shima ni pukul berapa lagi dai ni?
5: Baru je tengok Fira dekat kecek saat ni baru.
3: Jadinya boleh rezeki Kak Shima nombor satu hari ni.
4: Teka-teka pakai jadi lalu.
3: Alah, alah, rezeki. Kak Shima, pagi ni lagu mana cuaca di macet tu?
5: Cuaca di macet hari ni, tak panas lagi. Mari hujan, apa gomi, baru bersih.
3: Berkali sejuk lah sikit pagi ni berbanding dengan biasa deh.
5: Memang sejuk lah sebab hujan. Memang lebat lah mari, lebat ngerti mari.
4: Iya.
3: Jadi hari ni lagu mana? Duduk rumah lagi kau tak boleh nak pulang kereta tu?
5: Duduk rumah lagi, baru siap duduk masuk tu.
3: Siap dah makan pagi.
5: Makan lagi lepas ni.
3: Masak gapo Kak Shima tak saya share dah, takut kita pergi berkali habis lah.
4: Tahu lah.
5: Kita buat sandwich roti.
3: Sedap tu pagi-pagi dia,
4: dia gak bangun pagi gayu Amerika selalu.
3: Orang buat kan nasi-nasi kau orang budu. Kau orang tak.
5: Kita tak makan nasi pagi-pagi.
3: Yalah dah ni Amerika sungguh ni habis lah. Okay, jadi Kak Shima pagi ni ucapan untuk siapa tu?
5: Selamat pagi pada Sila, pada Syah, selamat bertugas.
4: Alright, terima kasih.
5: Ceria dan happy selalu.
4: InsyaAllah.
5: Dan kepada juga semua kru-kru dan DJ-DJ Kelantan FM. Dan pada selamat pagi pada Kak Subaca, Pak Seli dan Mok Su, Kak Apah Kemahir, kepada Kak Selabok, Pak Mekah, daripada kepada Pak Wajelo, Pak Jakob Kiyok, Pak Gitu Pak. Daripada kakak, ada kak ipu kesia, ada kos baga. Daripada semualah peminat-peminat saya kata FN yang mengenali diri ini. Daripada semua pemanggil-pemanggil melalui WhatsApp dan telefon. Daripada Pontik itu semoga sihat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Itu dia bersama dengan Kak Shima kita dari Macir. Dia pemanggil seterusnya di talian kita. Itu siapa pula tu? Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Pak Suli.
3: Aku ana putu-putu tu Pak Suli.
4: Pak Su. Oh Pak Su. Ngega berkali Pak Su ni.
3: Tak apa kita ambil pemanggil kita hak lain deh. Pani Pak Suli tengah lagi tu.
4: Okey, pemanggil seterusnya. Hello.
3: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Zul Alif dari Tanjung Musir Kedah.
7: Ya, Bapak Syah dan juga Syirah.
3: Alhamdulillah. Habis Zul Alif kita tu lagu mana, sihat ke?
7: Sihat walafiat, alhamdulillah. Cuaca di Kelantan ke mana?
3: Cuaca di Kelantan ni dia kadang-kadang dia hujan dengan lebat, kadang-kadang dia panah. Panah do'oh. Gitu.
7: Panah. Kalau di Kedah ni last hujan ni hari Jumaat.
3: Okey, lama jugalah tak hujan ni.
7: Lama jugalah.
3: Jadi pagi ni Habis Zul Alif kita ni plannya ke mana ni?
7: Pagi ni tak ke mana Syah dan Syirah. Pagi ni kat rumah je lah. Jadi tunggu waktu petang nantilah. Kita tunggu apa budak-budak datang mengaji kat rumah ni.
3: Abang Zul Alif mengajar mengaji ke?
7: Adalah sesi macam tu lah.
3: Jadi pagi ni ucapan untuk siapa tu?
7: Silakan. Okay, terima kasih Syah dan Syirah di konti.
4: Okay,
7: ucapan pagi ni pada Kak Ida di Kampung Raja, Kak Ya Jabi, Abang Fadil Fedah Kemasa, Pakcik Osman Gubai, sebenarnya pada Umi Faiza, Kak Su Bacuk, Mamat Kuala Batak dan Abang Mamat Bukhari. Dan kepada semua yang mendengarkan Kelantan FM pagi ni, terima kasih Syah dan juga Syirah di Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jeliga terasa 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi. Untuk Syah dan juga Syirah, selamat bertugas kembali kepada anda berdua di konti. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pemanggil kita jauh daripada utara. Dan Abis Syah, kita ada juga kiriman WhatsApp daripada ni orang jauh juga ni.
4: Dari mana?
3: Kak Rupiah Ahmad daripada Segamat Johor.
4: Okay.
3: Katanya selamat pagi kepada Umi Habibah Gunung, Osman Goodbye, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Perak, Jumari Keluang.
4: Okay.
3: Selamat pagi semua, moga sihat selalu. Dan juga kepada DJ, terima kasih.
4: Alright.
3: Okay, dan kita ada juga daripada Abang Mokhtar. Assalamualaikum DJ Syirah dan Abang Syah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sorry, selamat pagi. Saya Mokhtar Kapur Kusian nak buat ucapan selamat pagi kepada Pak Mak Besu, Abang Mak Pertang, Pak Suli, Mak Su, Kak Shima Macan dan Kak Su Bacok. Itu saja. Terima kasih DJ Syirah. Dia tahu dah Syirah nak baca berkali. Jadi Abis Syah, lepas ni kita akan ambil lagi pemanggil. Tapi marilah kita berhibur dulu dengan lagu Kenangan Lalu. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
4: Gu, kita belakang.

0: Masih lagi terus setia bersama dengan kita mendengar Gegu Pagi Gegu kita belaka. Lagi kita dah pukul 49 minit pagi dah. Masih lagi ada kesempatan untuk anda semua yang nak buat ucapan kepada kita tu lah. Boleh telefon kita, talian kita masih lagi sama deh.
1: 0974883 0974883
0: Alright. Okay, jadi siapa lagi agak-agaknya pemanggil kita di talian tu?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Kok ya, kita dari Kampung Rusa.
2: Ya, Kampung Rusa.
0: Apa khabar pagi ni, Baya?
2: Alhamdulillah, khabar baik, Syah.
0: Khabar baik, sihat seadanya, deh.
2: Ya.
1: Kok ya, mari dengar tok ngila pagi ni tu.
2: Dah gini.
0: Kebingil lah, kena pulas selengah lah pagi ni.
1: Kena pulas selengah pula, kau.
2: Dah, sudah lagi,
0: dia tukar ni. Okey,
1: buat apa, Baya?
2: Tak ada mari-mari, mari makan nasi raja yang satu.
1: Kalau
2: tidur di depan Masjid Qozah malam ni. Mungkin pagi ni akan makan nasi atas tu sekali lagi. Lepas tu, di Pasar Payah boleh beli kebuk balik.
1: Alah, senang hati dia, Bishar.
2: Mari-mari minda di Kuala Terengganu pagi ni.
0: Cuci minda ke kan?
2: Oh, cuci minda.
1: Mari minda-minda. Mari tenangkan minda lah deh, Pak Yah deh. Suka dia belakang.
0: Sorry ke Pak Yahnya?
2: Tiga orang.
1: Siapa dia Pak Yah bawa? Gege peceh. Tinggal bini ke belakang eh? Patutlah tu ya dia mari dengan Tok Nila. Tapi Syah pagi ni?
0: Tak berapa agak ambo kira tiga orang tu.
1: Adalah. Patu Pak Yah tak apalah. Ucapan untuk siapa pagi ni ni?
2: Ucapan selamat pagi buat DJ Syah dan Sinar Tegak 8 pagi ni. Semoga anda di asyik selalu DJ yang terbaik lah di Kelantan pada hari ni. Dan buat Amir. Sahabat Amir lah. Ustaz Al-Fadir, Ustaz Kamul Zain. Cikgu Tuan Haji Rusli Ismail lah. Rusli Idris lah macam baby di Bacu. Dan buat Idris Zati lah dekat pembakung pada pagi ni. Dan selamat hari jadilah buat Abid Juhamur lah. Itu bila dimakan Majid Kabusa selamat jadi hari ini. Dan selamat hari jadi buat Ustaz Zaki Yudi Hasibi berada di Kabusa selamat jadi. Dan buat Rusdi Mustafa Kusa FK Kemudi selamat hari jadi hari ini. Semalam. Lepas itu disatir di Kabupaten Baku tu. Asyik Abdullah Grup Besar SK Demik tu. Buat Abang Mem lah di Seribu tu. Haji Ayah Puan Mak Amudu tu Kasih Amu dah di Pulau Melaka. Abang Fatih Usman goodbye. Baru pagi ni Yusman Rayu lah PKP SK Popuro dan Isan Abdul Rahman PKM SK Beri Pacu dan apa ni semualah pun dengar-dengar Kasih FM pada pagi ni di mana jua anda berada.
0: Okey.
1: Terima kasih.
2: Saya pun lah dekat berusaha pada pagi ni.
1: Okey, baiklah Pak Yah.
2: Ada Iwan. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia. Balik-baliklah Pak Yah.
1: Balik-baliklah. Semua hari jadi orang dia ingat deh. Bagus Pak Yah kita ni.
0: Okey.
1: Kita bersama dengan seorang lagi pemanggil ni Abisha.
0: Alright.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, Syah dengan Syirah.
0: Ya, siapa tu?
3: Kasu Bacok je, Syah.
1: Kasu Bacok. Kasu sihat ke pagi ni?
3: Sihat, Alhamdulillah.
1: Jadi Kasu pagi ni kedai mana pulak ni nasib lauk?
3: Kedai biasa lah, Syirah. Tak boleh juga jauh kat sini.
1: Tak boleh pergi hal lain dah.
3: Tak pergi dah, kedai tu lah.
1: Okey, Kak Su, pagi ni. Ucapan untuk 5 orang, Kak Su.
3: Terima kasih, ya. Terima kasih untuk DJ Syah dengan DJ Syirah. Selamat pagi, selamat bertugas. Kepada Hajah Kak Ejabi, Kak Ida Kak Peraja, Pah di Tawet, Pak Sini yang Moksu. Apa ni, Kak Gedung di Cipu 2.
1: Okey.
3: Dan akhir sekali Kak Fimah Macen, Kak Sunipo. Dan Abang Mita di Kapur Kofia dan semualah pendengar kelantan pagi ni dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja Syirah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi bersama dengan Kak Subacok kita, pemanggil kita yang seterusnya. Ada lagi kesempatan kita nak tengok juga. Mungkin ada yang mengirim ucapan di peti WhatsApp kita ni.
1: Ada. Daripada Kak Atikut Lanah, Syah. Selamat pagi Syirah dan Syah. Selamat bertugas. Semoga setiasa ceria selalu. Kak Ati nak bawa ucapan kepada Razman Pendek. Osbe goodbye. Kak Subacok. Kak Nunipah. Kak Asah Bukit Panah, Kak Asah Pulau Melaka, Abang Alin Kusia, Tanah Merah dan semualah sahabat Kelantan FS, semoga dalam rahmat Allah.
0: Okey, assalamualaikum dan good morning. Ucapkan selamat pagi kepada Opah Tawai, Kak Su Baca, Sarjan Nafizo, Penjara Pekala Cepa, Teacher Lina SK Tanjung Jenera, Teacher Nida di SK Soko, Teacher Mira di SK Cikgu 3, DJ yang bertugas dan semua pendengar Kelantan FM yang comel sokmo. Ikhlas daripada Cikgu Dong Cikgu 2.
1: Kita kan kalau royak comel senyumlah dalam kontinya. Jadi habis lepas ni kita akan ke
0: Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita sebelum kita kembali lagi bersama untuk kita nak bertemir pada jam yang kedua nanti. Ada macam-macam lagi perkongsian yang bakal kita kongsikan kepada anda. Semalam juga kita turut dikejutkan dengan satu gegare yang menggegarkan Laut Bali.
1: Betul.
0: Tapi tiada ancaman tsunami di Malaysia lah. Tapi apa-apa pun kita akan berkongsi kepada anda di jam yang seterusnya nanti. Apapun untuk anda yang mungkin dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, ke kegiatan, nak sekolah ke waktu ni, hati-hati memandu, patuhi undang-undang jalan raya, tak sedut tergopoh-gapah lah. InsyaAllah selamat sampai dah ke tempat yang dituju.
1: Ya, yeah, betul. Tak lewat dah ni, hawa dah ni kalau kira ni 54 ni. Jari usinya sapa lah tu. Jadi teruskan bersama kami di Go Pagi.
0: Go, kita belakang.

0: apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Dan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya buat kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Yeah, Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Terima kasihlah kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali kita bersama bertemu untuk jam yang kedua dah kita.
4: Ya, betul.
3: Menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ini Selasa 18 Ogos 2020 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, jadi sepuluh skala lah kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ini.
4: Aha, dan kalau kita tengok di wakacik ini macam biasalah. Orang kata cahaya masih malu-malu lagi untuk keluar, Bishah.
3: Segar-segar
4: lagi. Tapi kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita ni untuk keseluruhan negeri Kelantan. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk ramalan cuaca di negeri Kelantan hari ini Selasa 18 Ogos ni, keadaan cuaca dijangka baiklah pada sebelah pagi.
3: Yeah.
4: Tapi pendengar dinasihatkan bersedialah sebab ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat pada sebelah petang dan juga malam, Abishah.
3: Okey. Itu ramalannya untuk hari inilah.
4: Ya, betul.
3: Jadi apa ni, Celsius dia berapa hari ni tu?
4: Suhunya sekitar 23 hingga 34 darjah Celsius.
3: Okey.
4: Jadi ya.
3: Kalau kita ada kerja-kerja yang perlu untuk kita selesaikan, molek-moleknya kita buat awal pagilah.
4: Betul lah.
3: Sebabnya kalau lah kepetan kita tak berapa nak agak lah mana. Boleh buat tapi dengan menyediakan payung sebelum hujan.
4: Ya, betul. Dan kalaulah rasa anda ni gigi hijau katalah mungkin bermula tengah hari habis petai, Abishah. Tak payah duduk lenyap gigi dengan motor lah. Musim-musim lawan ini naiklah kereta biar berbumbung lah. Supaya kita ni tidak kena hujan.
3: Demi untuk memastikan supaya anda tu selamat lah. Tak kira lah nak pergi mana-mana pun, pastikan kita bersedia dengan lebih awal.
4: Dan mungkin ada anak-anak ni dia dah jadi rutin waktu petang ni main bola ataupun keluar bermain di taman lah dengan member-member dengan sayang-sayang dia. Mungkin kita sebagai ibu bapa ni boleh ubah dah anak-anak ni untuk kita beraktiviti di dalam rumah juga untuk waktu sebelah petang, sebab kita takut gapa-gapa jadi perkara yang tidak diingini.
3: Betul tu, bagi mengelak sebagai kejadiannya. Jadi dengarlah nasihat ibu bapa. Okey. Jadi dengar kau soro Sira tu macam tak ada soro je.
4: Dia macam gini, hujung-hujungnya mari wah sepuk-sepuk Abisyah.
3: Jadi apa kata kalau kita Abisyah belanja Sira dengan kopi O?
4: Boleh.
3: Tapi kopi O ni istimewa sikit.
4: Sebab apa?
3: Sebab kopi O ni dia panggil cinta kopi O.
4: Ada.
3: Deh, terus dengar kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Okey, baiklah Besyah. Kita ni dah hari ni dah 8 Ogos dah Besyah.
1: 18.
0: Kadang-kadang kat ya salah sebut gitulah. Saja nak tengok Besyah pekal ke dok.
1: Pekal lah sebab kita menghitung hari sebenarnya. Kalau hari ni 18 ini bermakna kita ada lebih kurang 11 hari je lagi.
0: Ha, untuk kita sambut hari kemerdekaan kita pada 31 Ogos.
1: Jadi bermaknanya tak lama dah kita semua ni.
0: Oh, itulah Besyah. Tapi saya dah tengok ke. Macam dengar di jalan-jalan raya pun ramai dah hok pakai jalur gemilang. Macam-macam lo ni. Lo ni ada juga jalur gemilang hok tepek gitu jah di kereta.
1: Ha, betul lah.
0: Magnet ke?
1: Tapi sebenarnya kita perlu bersyukur sebabnya kita berada pada sebuah negara yang aman dan juga yang mendamai ke.
0: Ya, betul.
1: Tapi Syirah, bila kita kecek tentang keamanan negara ni, kita tahulah bukan ni hanya peranan daripada pihak polis ataupun tentera sajalah.
0: Betul kan, Besyah? Sebabnya keamanan negara ni sebenarnya dia bermula daripada diri kita juga. Kita kena hormat menghormati walaupun kita ni kan hidup berbeza bangsa, agama dan pandangnya. Jadi betul, kena saling menghormatilah.
1: Okey, kadang-kadang kita fikir keamanan ni sesuatu yang besar. Tapi sebenarnya cara kita kecek dengan jiran kita pun boleh menjadi sebahagian daripada menjaga keamanan ni sebenarnya.
0: Betul. Kita kena elok jugalah. Benda-benda hok macam dengar tak molek lah deh.
1: Ya, sebagai contohnya kita perlu hormat menghormati antara satu sama lain walaupun kita ni berbeza bangsa, berbeza agama, budaya ataupun pandangnya. Dan kita mungkin tak sentiasa bersetuju dengan orang lain. Tapi sebenarnya Syirah, perbezaan pendapat tu tak bermakna kita ni bermusuh sebenarnya.
0: Betul. Kadang-kadang kita ni kena sama-sama bicara, sama-sama ni kena bertolak ansur lah sebenarnya.
1: Ya, yang pentingnya kita kena jaga batas kita. Kalau kita setuju sekalipun, bicara dengan cara baik dah. Tak setuju. Jangan siapa perkara hok kecil tu dia akan menjadi satu perkara yang besar.
0: Iya, sama-sama bicara lah. Benda betul, boleh selesai dengan molek. Jangan duduk baloh habis ya.
1: Okay.
0: Dan habis ya, lepas ni kita ada sketsa walk ya. Lepas tu kita kembali bulat untuk banyak lagi lagu-lagu menarik, banyak lagi info-info menarik yang akan kita kongsikan bersama dengan pendengar kita lepas ni deh.
1: Okay. Jadi apa-apa pun pastikan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.
2: Terbaik hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Sketsa Woyoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
5: Aku ingin Woyoh. Aku duduk perancis 18 lagi. Padu? Tu siapa tak ada Woyoh?
6: Tak ada tu siapa?
5: Tak ada Woyoh.
6: Padu tahu siapa?
5: Siapa aku tak ada Woyoh? Kau tak kira? Dan siapa tak ada siapa tu, misalnya dia kuih ke dia makan dengan plastik lalu kau mah? Tidak pasal itu lah Woyoh. Jom dengan aku. Pakar baju jumpa hari ini dengan aku pergi peracin ni, Woyah. Ni bukan peracin, mak kerantai tak panas. Oh, makmu. Dia orang panas belakang dia, baju tiga lapis lagi. Aku nak ajak mengoya. Duduk dulu, Woyah. Bukan sakat sejuk, Woyah. Sejuk juga mata mandai, Woyah. Oh, dan mungkin habis mak pergi peracin ke orang tino comel lawa, orang katakan. Pakai pula sesi-sesi, tiap aja pukul gambar kan ni. Tidak pasti yang aku tu. Sahi, aku nak ayaknya orang tenung ke disiplin sahi. Tidak tahu siapa siapa kita ni. Kita ni sahi, sahur je sahi. Merdeka, merdeka, merdeka, sahur kita ni.

0: nunggali, tuan isi asapun nunggal bio.
1: Hari kira ada sama, tu sedak. Kalau aku nak suka sekarang, ya, saya
0: suka ke apa bio?
1: Tak lah, bukit Perancis ni kita gelacah lah. Kau baju lu tiga lapis lagi, kita panas sokoh selapis.
0: Tak ada kira angin dia. Orang tak ada kaya ada edok di Perancis.
1: Aku tak tanya dia lagi, berapa jah kapal terbaik di Perancis.
0: Tiga belajar. Mau tahu di mana saya? Ambo dengar lah orang-orang lain cerita kan.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Pertama kali ku melihat dirimu, ada sesuatu menarik hatiku.
4: Hai, saya Arik Langit. Oh, saya masuk Kelantan yo. Saya dengar Kelantan FM. Kelantan FM terbaik, boh.
3: Begini rasanya cinta.
5: FM penuhi cita rasa anda.
6: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak payah?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Baiklah, begitulah Abis Syahdeh.
4: Yeah.
3: Semangat kemerdekaan ni orang kata kena kita pupuk daripada sekolah lagi lah.
4: Betul.
3: Jangan kata sebab budak-budak hari ni mungkinlah dia semakin jauh kok gapo. Tapi peranan guru-guru di sekolah, peranan ibu bapa untuk kita semarakkan semangat patriotik dalam diri anak-anak tu.
4: Ya, yeah, kita kena tanamkan seawal-awalnya mengenai dengan semangat patriotik dalam setiap jiwa kita ni. Jadi bila kita tengok pada jalur gemilang yang berkibar, lagu-lagu patriotik yang berkumandang, sambutan sana sini dan juga suasana yang meriah dengan warna merah, putih, biru dan juga kuning ni. Tapi sebenarnya Syirah, semangat kemerdekaan ni lebih besar daripada sekadar sambutan.
3: Ya, betul.
4: Ianya dan tentang bagaimana kita menghargai negara yang kita duduki, menghargai keamanan yang kita nikmati dan juga mengenang pengorbanan generasi yang terdahulu.
3: Ya, betul. Dan Abang Syah, pelbagai inisiatif lah kita boleh ambil untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan ini, termasuk jugalah kita ada satu lagu ni yang mana lagu ni antara menjadi buah mulut lah untuk sambutan kemerdekaan ni. Lagu Faizah Tahir, Abisha.
4: Aku berjanji.
3: Dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil juga menyeru rakyat Malaysia ni supaya menghayatilah lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ni, yang mana Aku Berjanji ni yang juga ciptaan dan nyanyian sendiri oleh Faizah Tahir.
4: Okey, dan menurut kata dianya, lagu tersebut mampu menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan juga kecintaan terhadap negara kita ni lah.
3: Ya, betul.
4: Jadi Menteri Komunikasi menyeru rakyat menghayati lagu Aku Berjanji.
3: Dan kalau kita dengar lagu Aku Berjanji ni, dia bukan sekadar lagu patriotik sebenarnya. Tapi dia macam satu ikrar, Bishah. Sebagai kita ni, sebagai rakyat Malaysia, untuk terus bersatu, sayangkan negara dan pertahankan keharmonian bersama.
4: Jadi sama-samalah kita kekalkan keharmonian negara kita ni.
3: Ya, betul.
4: Sampailah ke generasi-generasi yang seterusnya. Jadi Syirah, akibat ke jalan gemilai tu?
3: Akibat dah, Abisyah.
4: Semangat.
3: Okey, Abisyah, kita layar dululah lagu Aku Berjanji daripada Faizah Tahir ni. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
4: Gu, kita belakang.